0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Tuan rumah Kanada harus puas bermain imbang 1-1 pada laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan timnas Bosnia dan Herzegovina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 15 Juni 2026, saya Rudi Zain. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Oleh karena itu kita perlu melakukan pendekatan yang disebut komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat. Itu telah kita lakukan.
2: Kemudian, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengungkap penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT mayoritas pada generasi muda, khususnya kalangan pelajar tingkat SMA dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kepala BPOM Profesor Taruna Ikrar menjelaskan obat-obat tertentu sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, namun harus diatur penggunaannya. Jika tidak diatur maka berpotensi disalahgunakan dan beresiko seperti narkoba. Obat-obat tertentu yang banyak disalahgunakan dan mudah didapat diantaranya adalah tramadol, ketamin, hingga gas ketawa. Hal itu disampaikan oleh Profesor Taruna Ikrar pada wartawan di Jakarta.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan. Dan dari data kami terlihat penyalahgunaan obat-obat tertentu ini mayoritas pada generasi muda, khususnya di generasi SMA yang setelah mendekati hampir 70%. Ada klasifikasi obat, ada obat terlarang, ada obat-obat tertentu. Khusus untuk obat-obat tertentu ini sebetulnya adalah obat-obat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memang harus ada di masyarakat. Tetapi kita harus atur cara penggunaannya karena memiliki risiko yang nyerempet-nyerempet dekat dengan narkotik, tapi dia sangat dibutuhkan. Nah, apa itu? Ada kurang lebih beberapa item, salah satunya misalnya tramadol, triethylphenidine, kemudian barbiturat, kemudian ketamin, dan nanti ke depan bahkan gas ketawa kita memasukkan ke obat-obat.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, Isyana Bagus Oka, mengatakan pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu harus dimulai dari keluarga kemudian sekolah. Wamen Isyana mendukung upaya BPOM untuk sosialisasi tentang obat-obatan tertentu dan bahayanya sehingga diharapkan anak dan orang tua lebih waspada.
3: Kalau kita mau mencapai Indonesia Emas 2045, tentu saja pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan tertentu atau OOT ini perlu dilakukan sejak dini, sejak dari unit terkecil keluarga, kemudian juga dimasukkan kepada pihak-pihak sekolah, karena kita tahu bahwa remaja ini adalah masa-masa di mana mereka kerap ingin ikut serta dengan teman-temannya yang lain. Sehingga kalau pengaruh-pengaruh buruknya, termasuk juga kita berusaha mencegah penyalahgunaan OOT sejak dini, terutama di masa remaja, ini mudah-mudahan akan berdampak dan bisa memastikan bahwa generasi emas 2045 bisa tercapai.
2: BPOM telah meluncurkan inovasi digital Sentra Informasi Gerakan Antisipasi Penyalahgunaan Obat dan Makanan untuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu pada kalangan remaja. Inovasi dirancang sebagai pusat edukasi dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obat tertentu dengan sasaran edukasi masyarakat umum, termasuk orang tua, pengajar, dan pelajar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.

0: ikuti Info Haji.
1: Dan jemaah haji yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari asuransi atau Kementerian Haji dan Umroh sampai jemaah haji tersebut sembuh dan dapat diterbangkan menuju tanah air. Armen Ramli dari RRI Padang melaporkan selengkapnya. Armen.
2: Ya, baik. Terima kasih. Sejumlah jemaah haji di embarkasi Padang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Kondisi kesehatan mereka masih dalam pemantauan tenaga medis setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki usai menerima kedatangan jemaah haji kloter 10 asal Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat di Aula Asrama Haji Tanjung Padang siang kemarin mengatakan seluruh biaya dan proses perawatan menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh bersama pihak asuransi. Setelah sembuh dan dinyatakan layak terbang, para jemaah akan ditanahjulkan atau digabungkan dengan kloter lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut Iski, jika hingga pemulangan kloter terakhir di embarkasi Padang, para jemaah tersebut belum juga memungkinkan untuk terbang, maka mereka berpotensi digabungkan dengan jemaah provinsi lain. Langkah itu dilakukan agar proses pemulangan tetap dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku.
3: Bahkan ketika ada seluruh operasional haji ditutup, sudah selesai semua pemberangkatan kloter terakhir di Indonesia. Ternyata masih ada jemaah kita yang sakit di Arab Saudi, dirawat, pakai alat bantu, buruk orang ICU dan seterusnya. Maka tetap prosedurnya mereka dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh atau asuransi atau oleh negara. Sampai mereka layak untuk diterbangkan dan akan diantarkan secara langsung oleh KUH, Kantor Urusan Haji di Jeddah, satu orang pendamping, satu orang perawat atau dokter, mengantarkan sampai ke embarkasi. Itu berlangsung sampai 6 bulan. Jadi setelah selesai ditutup musim haji ini, sudah close, 6 bulan setelah itu masih diberikan kesempatan untuk jemaah yang sakit itu dipulangkan ke tanah air oleh Kantor Urusan Haji. Jadi jemaah, masyarakat jangan khawatir ketika ada keluarganya atau jemaah haji kita yang masih sakit di Tanah Suci, yakinlah negara tetap hadir untuk mengawal kesehatan jemaah yang di sana.
2: Sementara itu mendengar proses pemulangan jemaah haji di embarkasi Padang terus berjalan sesuai jadwal. Hingga kemarin sebanyak 10 kloter telah tiba di tanah air, sedangkan kloter 11 asal Kabupaten Damansraya, Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan yang nanti sekitar pukul 14 waktu Sebarat akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau PIM dengan menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia 3811. Dari Debarkasi Haji Padang, Sumatera Barat, Armen Ramli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 7 kloter dengan 3.000 lebih jemaah haji DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Satyo Agung dari RRI Jakarta melaporkan. Satyo.
4: Terima kasih. Pendengar, sejak awal fase kepulangan jemaah haji hingga hari ini, sebanyak 7 kloter terbang atau kloter asal DKI Jakarta telah tiba kembali di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Pondok Gede. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, melalui sambungan telepon mengatakan, total jemaah dan petugas yang telah kembali mencapai lebih dari 3.000 orang. Agus merinci, dari 7 kloter tersebut terdapat 2.975 jemaah haji dan 28 petugas kloter. Sementara itu, masih terdapat 12 kloter asal DKI Jakarta dengan sekitar 4.700 jemaah dan petugas yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga akhir bulan ini.
5: Yang masuk adalah sudah kloter 7 dan dengan jumlah jemaahnya itu 2.975 jemaah dengan petugas 28, sehingga jumlah petugas dan jemaah yang sudah sampai ke tanah air itu berjumlah 3.003 jemaah dan petugas.
4: Ya, pendengar, berdasarkan data PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, terdapat asal DKI Jakarta, tepatnya dari Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, yang wafat dari 7 kloter yang telah tiba. Kedua jemaah telah melakukan ibadah puncak haji sebelum wafat di Tanah Suci. Lalu pada Sabtu siang kemarin, kloter ketujuh asal Jakarta Pusat atau kloter JKG 13 dari total jumlah kloter yang diterima di Barkasi telah tiba dengan selamat dengan membawa 393 jemaah dan petugas. Kedatangan kloter tersebut menandai berakhirnya gelombang pertama pemulangan jemaah haji DKI Jakarta yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, jemaah pada gelombang kedua akan dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Jadwal kepulangan tersebut untuk jemaah haji asal DKI Jakarta akan berlangsung pada 18 Juni mendatang. Dijadwalkan berangkat dari Madinah pagi waktu setempat dan tiba di Indonesia pada 19 Juni dini hari. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung, melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Dan berikut Rian Suryadi akan melaporkan dalam bentuk atau dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
1: Akan melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor
2: energi. Badan Komunikasi Nasional Bakom menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi sektor energi nasional. Menurutnya, salah satu langkah yang menjadi fokus pemerintah adalah percepatan peralihan penggunaan gas LPG ke gas CNG. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan sektor pertambangan serta memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan oleh PT PLN maupun ketersediaan BBM. Ia pun menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global.
1: Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita.
2: Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala mengungkapkan dirinya bersama pengusaha nasional Solihin Kala telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penguatan ketahanan energi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menjelaskan Indonesia telah membangun pembangkit listrik tenaga air berkapasitas sekitar 1.500 MW dan siap menambah kapasitas sekitar 2.000 MW lagi, termasuk melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga gas. Karena itu, Presiden mendukung percepatan pembangunan sektor energi nasional, terutama energi hijau, sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.
3: Jadi, karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu, tanpa energi itu, kita akan sulit untuk meningkatkan itu. Karena itu, Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional.
2: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Budi S. Kanang mengungkapkan kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi saat nilai tukar rupiah sedang terpuruk berpotensi menggerus daya beli masyarakat kelas menengah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada stabilitas makro, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan terhadap kemampuan belanja rumah tangga.
4: Kalau menurut saya, menengah, kelas menengah ini akan banyak yang turun menjadi tidak mampu. Ini yang harus hati-hati terhadap ini semua. Maka kalau menurut saya, negara harus tahu ketika APBN kita ini sangat terbatas.
2: Diketahui harga BBM non-subsidi di dalam negeri saat ini sangat mempengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi, sebab pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk tidak bergantung pada negara luar dalam hal ketahanan energi dan pangan. Dan berikut pandangan beberapa masyarakat dalam sesi pagi hari ini.
5: Iya, saya Fahri dari Bogor. Menanggapi pertanyaan itu, saya sebagai masyarakat sih dukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk kemandirian energi, karena itu harga mati untuk NKRI kan, dan juga biar kita bangsa besar nggak selalu didikte sama elit global. Cuma yang saya amati ada tiga catatan penting tuh biasanya, kayak jangan sampai perluasan lahan untuk biodiesel B50 dan etanol E20 mengorbankan lahan pertanian, karena perut rakyat juga harus tetap jadi prioritas agar tidak jadi kelangkaan pangan.
6: Saya Rio dari Pamulang. Kalau dari saya pribadi sih ya mendukung ya upaya dari pemerintah untuk nguatin ketahanan kemandirian energi gitu kan. Kalau menurut saya sendiri, Indonesia sih ya perlu gitu ngurangin ketergantungan dari energi yang dimiliki oleh luar negeri itu, agar lebih mandiri lagi dan gak terdampak dari gejolak global ataupun geopolitik global gitu. Terus abis itu pemanfaatan sumber daya dalam negeri kayak misal biodiesel dan bioetanol tuh juga bisa jadi langkah positif tuh untuk mendukung perekonomian nasional. Kan kalau diberitain juga emang pemerintah ngarahnya tuh kan ke sana ya gitu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik global kembali mengingatkan kesadaran kolektif kita akan betapa krusialnya ketahanan energi, kerentanan rantai pasok energi dunia akibat eskalasi konflik dan krisis internasional menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk menempatkan kemandirian energi bukan lagi sebagai opsi, melainkan prioritas utama dalam agenda strategis pembangunan nasional. Rujuk pada catatan Badan Komunikasi Nasional atau BAKOM, pemerintah kini tengah mengakselerasi serangkaian kebijakan strategis guna memutus rantai ketergantungan pada pasokan energi impor. Langkah ini bukan sekedar manuver jangka pendek. Pemerintah secara tegas telah menempatkan ketahanan energi setara dengan ketahanan pangan. Keduanya kini menjadi pilar fundamental bagi stabilitas serta kedaulatan negara. Strategi utama yang digulirkan adalah optimalisasi sumber daya domestik. Indonesia sejatinya memiliki potensi kekayaan energi yang luar biasa, yang selama ini belum sepenuhnya tergarap secara maksimal. Inovasi seperti program biodiesel B50 yang mengintegrasikan minyak sawit sebagai bahan bakar alternatif, serta pengembangan etanol E20 untuk bensin, menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak. Namun, kita harus realistis. Keberhasilan transformasi ini tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan di atas kertas. Kesiapan infrastruktur, penguasaan teknologi, dan dinamika industri harus bergerak dalam harmoni yang sinkron. Terlebih krusial, pemerintah memastikan stabilitas pasokan bahan baku agar kebijakan energi ini tidak mengganggu ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, transisi menuju energi mandiri memang menuntut investasi yang masif. Namun, imbal balik jangka panjang bagi ketahanan ekonomi nasional adalah harga yang sangat layak untuk diperjuangkan. Sebab ketahanan energi sejatinya bukan sekadar ketersediaan bahan bakar. Ia adalah manifestasi kemampuan sebuah bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kedaulatan yang berkelanjutan. Dengan konsistensi dan sinergi antar sektor, kita optimis Indonesia mampu membentengi diri dari badai ketidakpastian global yang kian tak menentu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Direktur PWNI, Henny Hamida, membenarkan wanita yang dianiaya adalah seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Menurut Henny, Kementerian Luar Negeri, KJRI Johor Bahru, dan KBRI Kuala Lumpur saat ini tengah memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia dengan inisial YY yang melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pemberi kerja beserta seorang rekannya di Malaysia. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Jerman mengawali perjalanan di Grup E dengan kemenangan meyakinkan atas Timnas Curaçao, dan tim Der Panzer Jerman menaklukkan Curaçao melalui skor yang mencolok yaitu 7-1 di Houston Stadium. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
8: Ron Nathaniel berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan.
9: Kandidat juara Jerman menunjukkan performa gemilang pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih muda Julian Nagelsmann itu menang telak dengan skor 7-1. Timnas Jerman mutlak mendominasi permainan yang berlangsung dini hari tadi di Houston Stadium, Amerika Serikat. Nathaniel Brown, pemain muda Jerman, merasa beruntung dirinya dapat memberi kontribusi pada pesta gol Timnas Der Panzer Jerman ke gawang Curaçao. Nathaniel Brown sendiri menjebol gawang Curaçao yang dijaga Eloy Rum pada menit ke-68 babak kedua. Kami senang dan mengapresiasi kemenangan ini. Saya juga mempersembahkan gol yang saya cetak untuk orang-orang tercinta dan keluarga saya. Sementara itu, Dick Advocaat, pelatih Timnas Curaçao, mengakui Jerman unggul di segala lini jika dibandingkan anak asuhnya. Namun semangat Jurgen Lokadia dan kawan-kawan hancur setelah gol ketiga yang dicetak Kai Havertz dari titik penalti pada masa injury time babak pertama. Ya, saya mengapresiasi Komenensia dapat mencetak gol untuk kami. Tetapi setelah gol kedua mereka dan penalti yang dibuat Jerman, saya tahu sulit untuk mengembangkan permainan. Timnas Jerman unggul cepat lewat gol Felix Mecha yang mampu mengecoh barisan pertahanan Curaçao lewat tendangan melengkung cantik pada menit ke-6. Curaçao sempat mengejutkan skuad Panzer Jerman berkat gol yang dicetak Livano Komenensia di menit ke-21. Jerman lantas membalas melalui Nico Schlotterbeck di menit ke-38. Kai Havertz lantas memperbesar keunggulan Timnas Jerman melalui tendangan penalti di akhir babak pertama. Setelah turun minum, Jerman tetap mengganas dan mampu memperlebar jarak berkat kontribusi Jamal Musiala di menit ke-47, Nathaniel Brown di menit 68, Denis

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apa, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.

0: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, selepas warta berita dari Pro 3, kita akan jelang nanti pukul 9 akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda kembali. Halo RRI, silakan nanti Anda bergabung untuk menyampaikan terkait keluhan layanan publik. Nanti akan juga bisa Anda simak ya tanggapan dari beberapa pihak terkait yang sempat Anda sampaikan mengenai layanan publiknya. Dan berikut kami update informasi dari BPBD Kalimantan Timur.
1: Informasi kebencanaan.
0: Selamat pagi, sudah ada Pak Muryono pagi hari ini. Selamat pagi Pak Mur.
2: Selamat pagi, ya. Assalamualaikum Mbak Rati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat selalu di pagi hari ini Mbak Rati.
0: Alhamdulillah ya. Saya sehat, Pak Mur juga demikian ya.
2: Alhamdulillah Mbak Rati. Tetap semangat pagi tentunya Mbak Rati.
0: Baik Pak Muryono, silakan untuk mengupdate informasi selengkapnya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat tentunya. Kami dari Radio Siaga Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur akan mengupdate informasi pantauan kami selama 24 jam edisi hari Senin 15 Juni tahun 2026 hingga pukul 08.00 pada pagi hari ini. Kami awali mengenai informasi sebaran titik panas di wilayah Provinsi Kalimantan Timur periode Minggu 14 Juni tahun 2026 dari pukul 01.00 hingga 24.00 menurut sumber informasi dari BMKG Balikpapan. Untuk informasi yang pertama yaitu hasil pemantauan menunjukkan terdapat 21 titik panas yang terdeteksi di wilayah Kalimantan Timur. Sebaran titik panas per kabupaten kota sebagai berikut, meliputi kota Balikpapan 2 titik, seluruhnya berada di Kecamatan Balikpapan Tengah. Kabupaten 10 titik di wilayah Kecamatan Batu Sopang. Kabupaten Kutai Barat di 1 titik, Kecamatan Bongan. Kabupaten Kutai Timur terdapat 6 titik di Kecamatan Pengalon sebanyak 4 titik. Muarawaho 1 titik dan Karangan 1 titik. Kabupaten Kutai Timur, Kutai Kartanegara maksud kami di 1 titik yaitu Kecamatan Tenggarong. Kabupaten Berau terdapat 1 titik di Kecamatan Segah. Sementara wilayah Kota Samarinda, Kota Pontang, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Pasir Panajam Utara tidak ada titik hotspot. Dengan masih ditemukan sejumlah titik panas, khususnya di wilayah Kabupaten Pasir dan Kutai Timur, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta segera melaporkan kepada aparat desa, BPBD, Manggala Agni, atau pihak berwenang apabila menemukan indikasi kebakaran. Dan untuk informasi mengenai perkembangan cuaca di wilayah Kalimantan Timur, berdasarkan perakiraan hujan harian untuk periode 15 hingga 20 Juni, secara umum wilayah Kalimantan Timur masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah. Potensi untuk di wilayah Kalimantan Timur berpeluang meningkatkan intensitas hujan terutama pada tanggal 15, 16, 17 dan 20 Juni. Itu masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat ataupun petir, dan masyarakat yang berada di wilayah rawan banjir, genangan dan longsor akan meningkatkan kesiapsiagaan. Demikian, jika ada kebencanaan dapat menghubungi kami di 0811 5844 722 Selamat menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Mari kita jadikan momentum pergantian tahun ini sebagai titik tolak untuk berhijrah menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, dan terus menebar manfaat bagi umat sesama. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam tangguh, salam kemanusiaan. Muriano melaporkan. Assalamualaikum, kembali ke Mbak Rati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muriano, informasi dari BPBD Kalimantan Timur.
1: Informasi kebencanaan.
3: Halo RRI.
4: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
5: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
6: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
7: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
8: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
9: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: RRI Samarinda Pro 1.
0: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi pendengar. Halo RRI, yang digagas oleh RRI dan juga diselenggarakan oleh seluruh satker RRI di Indonesia termasuk Samarinda ini selalu semakin terus melakukan perbaikan. Demikian pula kami akan merangkum nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah tanggapan-tanggapan dari dinas atau instansi terkait keluhan-keluhan dari Anda yang sudah Anda sampaikan dalam program Halo RRI Samarinda yang di siarkan setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat. Silakan untuk Anda menyampaikan pada kami terkait keluhan pelayanan publik di sekitar Anda. Mungkin yang masih banyak menjadi keluhan untuk masyarakat di wilayah Kalimantan Timur ya, terutama yang saya amati adalah infrastruktur jalan ya, kesediaan air bersih, lalu juga keberadaan drainase yang memadai, mengingat banyak wilayah di Kalimantan Timur yang masih berpotensi tergenang atau terjadi banjir ketika hujan turun dalam intensitas yang cukup tinggi dengan durasi yang cukup lama. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, yang tentu faktornya sebetulnya tidak semata keberadaan drainase tapi juga kebijakan pembukaan lahan, di mana lahan-lahan yang semestinya menjadi

ini memang sudah mulai beralih fungsi. Tapi mungkin juga Anda punya pengamatan lain, pendengar Pro 1 Samarinda, mengenai keluhan-keluhan publik yang Anda alami hingga saat ini. Karena keluhan publik sendiri, maksud kami layanan publik sendiri, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, ini ada berbagai kategori, ada tiga kategori utama. Yang pertama adalah pelayanan barang publik, yaitu pengadaan dan penyaluran barang fisik untuk kebutuhan masyarakat. Misalnya saja, tadi sudah saya contohkan, yaitu penyaluran air bersih, listrik, dan juga perumahan. Berikutnya adalah pelayanan jasa publik, penyediaan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat, pendidikan, ya, kesehatan, transportasi umum, pos, dan pemadam kebakaran. Pelayanan administratif, yaitu pelayanan menghasilkan berbagai dokumen resmi yang dibutuhkan warga. Misalnya saja pembuatan KTP, akta kelahiran, paspor, berbagai perizinan usaha. Jadi silakan mendengar Pro 1 RRI Samarinda. Itu tadi tiga kategori utama dalam pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Lalu dalam Ombudsman Republik Indonesia, penyelenggaraan pelayanan prima juga harus berdasarkan pada prinsip-prinsip kepastian hukum, di mana memberikan perlindungan hukum dalam proses pelayanan, akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya, keterbukaan dan partisipatif, transparan dan membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat. Berikutnya adalah profesionalisme, dijalankan oleh petugas yang kompeten dan berintegritas. Kesamaan hak, tidak ada diskriminatif terhadap latar belakang suku, agama, ras, dan juga status sosial.

0: Selamat kepada Radio Republik Indonesia yang menjadi media partner dalam menyiarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Tentunya kita berharap siaran ini akan menjadi hiburan dan pemicu bagi masyarakat untuk tetap mencintai olahraga melalui siaran RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sukses untuk RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Rino Jefriansa SS, Ketua DPD Pertuni Kaltim, mengucapkan selamat atas kesenggaranya dengar bareng yang diselenggarakan oleh RRI Kota Samarinda. Dengan adanya pesta bareng Piala Dunia ini, dapat merasakan euforia dan dapat menikmati pertandingan sepak bola di Piala Dunia di RRI Samarinda. Terima kasih kepada RRI Samarinda. Sekali dua tetap di udara.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, apa yang paling Anda rasakan ya terkait pelayanan publik yang saat ini tengah dirasakan oleh masyarakat? Secara pribadi saya merasakan bahwa kenaikan harga BBM ya ini sangat berdampak sekali. Sudah bisa dipastikan kenaikan harga BBM akan berpengaruh terhadap kenaikan harga. Pun demikian dengan kenaikan harga pesawat ya, ini luar biasa sekali memang. Tadi pagi juga saya sudah informasikan kabar dari laman rri.co.id, ini berpengaruh juga terhadap penurunan penumpang di Bandara Sepinggan Balikpapan yang turun hingga 30% karena harga memang luar biasa dengan Pro 1 Samarinda. Jakarta yang menjadi salah satu destinasi favorit ya, yang biasanya hanya di kisaran 1 juta sekian, sekarang sudah menembus angka 2 juta. Luar biasa sekali memang kenaikan ini, dan dari informasi tersebut dikabarkan memang sebagian besar penumpang pesawat saat ini lebih kepada pegawai yang melakukan atau pelaku perjalanan dinas ya, atau pekerja yang memang harus melakukan perjalanan atau mobilitas yang cukup tinggi sehingga mau tidak mau harus menggunakan pesawat. Bisa jadi masyarakat umum yang akan melakukan perjalanan akan memilih sarana transportasi lain selama memang tidak dikejar waktu atau deadline tertentu. Salah satunya lebih memilih menggunakan laut, misalnya seperti itu. Pendengar, apakah Anda juga mengalami hal ini ya? Silakan boleh informasikan pada kami di 0811 5544976. Belakangan lalu juga dirasakan kenaikan plastik, ini juga banyak dirasakan, apalagi pelaku UMKM ya, banyak menggunakan plastik sebagai bahan kemasan. Tapi memang di sisi lain kenaikan harga plastik ini juga berdampak kepada kebijakan kita untuk tetap ramah lingkungan. Kami hadirkan nanti dalam Halo RRI, silakan Anda juga nanti bisa menyimak tanggapan-tanggapan dari dinas terkait. Ini sudah ada informasinya yang masuk kepada kami ya, nanti silakan dari tim Halo RRI, tanggapan dari Mahakam Ulu dari Kutai Barat, lalu juga dari Dinas Perhubungan dari Pertamina, dari dinas-dinas terkait lainnya. Jadi jangan lewatkan Halo RRI pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Nantikan sesaat lagi dan tetap bersama kami.

0: Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama saya di acara Halo RRI untuk edisi Senin tanggal 15 Juni 2026 bersama saya Deni Kartika Sari, ditemani oleh Bung Zulfikar Ali dan juga Bung Ferdi ya, yang menemani Anda di pagi hari ini. Seperti biasanya pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan bergabung di 7434 95 atau 7365 66. Dan nantinya pendengar, kita juga akan bergabung bersama dengan rekan kami yang ada di Mahakam Ulu, di Longbagun tepatnya, ada Bung Imran ya, yang nantinya akan ya bersama dengan pendengar untuk menyampaikan seperti apa juga keluhan dari masyarakat ataupun seperti apa isu-isu peristiwa yang terjadi di Longbagun ataupun di Mahakam Ulu. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, beberapa informasi kami sampaikan untuk Anda terkait dengan apa yang sudah disampaikan pada Halo RRI 15 Juni 2026 yang lalu, tanggapan Kepala Dinas Perhubungan Kukar atas pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Sari ya dari Loaduri, dan ini sudah dijawab oleh Dinas Perhubungan dari Kutai Kartanegara, Pak Junaidi, di mana pendengar disampaikan bahwa kami akan melakukan pengecekan ke lapangan untuk mengidentifikasi informasi yang dimaksud. Baik, ini terkait dengan lampu ya, lampu di jembatan. Baik, ada lagi informasi terkait dengan yang disampaikan oleh tanggapan Pertamina Balikpapan, nanti kami akan sampaikan untuk Anda. Ini tanggapan terkait dengan Disperindakop Kutai Barat ya. Ya, nanti juga akan kami sampaikan untuk pendengar. Dan juga ada

0: tanggapan dari DPRD Kota Samarinda terkait dengan terowongan dan drainase. Ini juga pendengar sebelumnya sudah dijawab oleh Wakil Wali Kota dan juga sudah dijawab oleh drainase ya, sudah dijawab oleh TPWAP ya? Iya, TWAP Kota Samarinda. Dan juga ada pendengar dari Dinas PUPR. Kita masih mencoba menghubunginya ya pendengar ya. Ya, ini terkait dengan terowongan juga dan drainase dari DPRD Kota Samarinda. Sampai saat ini masih belum ada jawaban. Kita coba untuk telepon tidak diangkat dan juga kita WA. Namun tidak ada jawaban hingga saat ini. Dan ada lagi pendengar terkait dengan ya pertanyaan yang disampaikan oleh Ali ya. Yang mana harga tiket mahal dari GM Bandara Sepinggan Balikpapan. Nah ini pendengar kami jawab untuk Anda, untuk Pak Ali ya, yang sudah mempertanyakan harga tiket ya. Harga tiket ini pendengar kami sampaikan untuk Anda dan ini juga sudah di publish ya, atau sudah dipublish di rri.co.id, di mana pendengar lonjakan harga tiket pesawat yang dipicu kenaikan harga bahan bakar pesawat mulai berdampak pada pergerakan penumpang di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Jumlah penumpang harian yang sebelumnya mencapai 14.000 hingga 15.000 orang kini turun menjadi 9.000 hingga 11.000 penumpang per hari. Dan General Manager Bandara Sultan Samsepinggan Balikpapan R. Iwan Winaya Mahdar mengatakan kenaikan harga tiket menjadi faktor utama yang menyebabkan penurunan jumlah pengguna transportasi udara dalam beberapa bulan terakhir ya. Menurutnya tiket penerbangan rute Balikpapan Jakarta yang sebelumnya berkisar 1.100.000 kini naik menjadi 1.700.000 hingga 2.000.000 per orang. Dan ada kenaikan ya, ada kenaikan harga 700.000 sampai 800.000 untuk harga tiket ya. Kenaikan tarif tidak hanya terjadi pada rute Balikpapan Jakarta, tetapi juga mempengaruhi sejumlah rute favorit lainnya seperti Balikpapan Surabaya dan juga Balikpapan ke Jogja. Iwan juga menjelaskan mayoritas pengguna jasa penerbangan di Bandara Sepinggan saat ini masih didominasi pelaku perjalanan dinas dan pekerja yang memiliki mobilitas tinggi keluar masuk Balikpapan. Sementara itu tingginya harga tiket pesawat membuat sebagian masyarakat juga mulai beralih menggunakan transportasi laut. Berdasarkan informasi yang diterima pihak bandara, jumlah penumpang di sejumlah pelabuhan mengalami peningkatan sekitar 30 hingga 40%. Nah, terkait mahalnya harga tiket, Iwan menegaskan bahwa pengelola bandara tidak memiliki kewenangan dalam menentukan tarif penerbangan karena hal tersebut sepenuhnya menjadi kebijakan masing-masing maskapai. Diungkapkannya bahwa komponen aftur menyumbang sekitar 40% dari total biaya operasional penerbangan sehingga fluktuasi harga bahan bakar sangat mempengaruhi harga tiket yang dibayarkan penumpang. Dan pada Maret 2026, harga aftur tercatat sebesar Rp15.248 per liter. Angka tersebut kemudian melonjak menjadi Rp28.949,13 per liter. Dan pada Mei 2026 sebelumnya turun menjadi Rp25.966,29 per liter pada Juni 2026. Meski menghadapi penurunan jumlah penumpang pendengar, manajemen Bandara Sepinggan tetap optimis target pergerakan penumpang tahun 2026 dapat tercapai. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjut lagi untuk memberikan informasi ataupun tanggapan yang disampaikan oleh para pendengar kita di saat ini, dan sebelum kita bergabung bersama dengan rekan kami yang ada di Longbagun, kita lewatkan dulu pendengar yang satu ini sambil menantikan Anda di 743495 736566.
1: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
2: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sing jual pasir, dong mau makan apa coba?
1: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggal? potong warna cucu nanti.
2: Hi, sudah. Itu bukan ketompu urusan. Lagi pula itu bukan ketompu pulau, mo. Sibuk par apa?
1: Bukan masalah dong pulau atau ketompu pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, Ketong Ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, Ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
3: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama dengan kami di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda, masih dalam acara Halo RRI. Baik, sudah ada yang tersambung bersama kita, ada Pak Hanye dari Kubar ya. Kita coba dulu angkat telepon Pak Hanye. Selamat pagi Pak Hanye.
1: Selamat pagi. Ini ya, kok pada melandau semua, bangun kesiangan gara-gara nonton.
0: Iya.
1: Saya hanya dua saja.
0: Iya.
1: Nah, kan katanya RRI ini jangkauan luas. Suara Anda solusi bersama.
0: Iya, benar
1: kan,
0: Pak.
1: Di pusat sana kan ada juga perwakilannya. Nah, saya mau ini minta RRI menanyakan kepada Bang Gibran,
0: yeah,
1: yang wakil presiden itu, kapan beliau itu berkantor, pindah kantor di apa IKN itu. Jadi tolong ditanyakan kepada Pak Gibran itu, bisa tidak kira-kira ya RRI ya?
0: Mudah-mudahan bisa Pak.
1: Mudah-mudahan harus bisa.
0: Yeah.
1: Itu.
0: Baik.
1: Nah harus jadi supaya masyarakat banyak ini kan tahu. Yang kedua saya minta juga RRI juga bisa menyampaikan kepada para Prabowo, Presiden Republik Indonesia,
0: yeah,
1: tentang letak-letak kantor apa namanya koperasi Desa Merah Putih. Nah, tolong diwawancarai ke Pak Prabowo, ini loh lokasi-lokasi yang tidak strategis. Nah, ini kan mengakibatkan nanti kan bisa gagal program Pak Prabowo.
0: Yeah.
1: Nah, Pak Prabowo harus hati-hati. Nah, sudah makan MBG ini dikorupsi. Jangan sampai lagi nanti koperasi ini juga bermasalah. Nanti Pak Prabowo jelek. Kira-kira bisa tidak RRI? Saya tunggu ini.
0: Oke, okay, siap, Pak.
1: Kira-kira pendapat Pak Prabowo. Saya ini kan kasihan presiden kita ini kan.
0: Yeah.
1: Itu diserang sana sini kan. Ini kemarin juga BBM juga naik apa macam. Nah, ini ada lagi yang jebakan Batman ini kan kasihan Pak Presiden. Akhirnya ujung-ujung kita Kalimantan Timur tidak diperhatikan.
0: Yeah.
1: Itu harapan kami. Mudah-mudahan, jangan mudah-mudahan RRI harus bisa mewawancarai Pak Gibran dengan Pak Presiden Prabowo,
0: okay,
1: supaya RRI ini kan semakin ini,
0: yeah,
1: semakin luar biasa lah, semakin disegani. Itu aja, terima kasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Hanye, terima kasih Pak Hanye. Dua yang disampaikan oleh Pak Hanye, kapan Gibran berkantor di IKN dan juga Pak Presiden di mana aja letak koperasi Merah Putih. Baik, untuk pendengar kami di manapun Anda berada, sudah ada tersambung bersama dengan Bung Imran yang ada di Longbagun saat ini. Dan ini Bung Imran, kita sapa dulu. Selamat pagi Bung Imran.
2: Selamat pagi Mbak Dini.
0: Iya, bagaimana informasi dari Longbagun atau Mahakam Ulu ini Mbak Bang Imran?
2: Ya, untuk kalau RRI pagi hari ini, Mbak Dini,
0: ya,
2: Anda keluhan dari warga Mahakam Ulu mengenai kebutuhan akan air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu. Kebanyakan dominan bagi warga Mahakam Ulu yang berada atau berdomisili di sekitar Bandung Tarang Sungai Mahakam,
0: yeah,
2: menggunakan air yang berasal dari Sungai Mahakam. Bagi warga yang jauh dari sungai itu agak kesulitan untuk, yeah, mendapatkan air bersih.
0: Air bersih, yeah.
2: Kita dengarkan salah satu keluhan ataupun permintaan dari warga Mahakam itu,
3: Jadi di sini di Hidetula ini kami ini sangat kekurangan air bersih. Kami ini sampai saat ini menggunakan air bersih sumur bor, dan sumur bor ini ya airnya kuning sekali, sehingga ya mau tidak mau ya kita gunakan karena tidak ada lagi. Jadi mudah-mudahan nanti air bersih ini bisa segera sampai ke sini. Dan saya dengar juga informasi sih, alhamdulillah sudah mulai arah PDAM ini menuju arah ke Hidayatullah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini air bersih ini sudah kita rasakan, sehingga anak-anak kami ini yang sekolah dari pagi sampai sore hari, khususnya anak SD Integral ini, bisa menikmati air bersih yang selama ini menikmati air yang kuning. Nah, ini mudah-mudahan harapannya semoga ini bisa segera tercapai.
0: Ya,
2: memang kebanyakan di wilayah Mahakam Ulu ini masih mengkonsumsi dari sumber air di air Sungai Makang. Namun ada juga sumber-sumber air lainnya yang terdapat di daratan, anak-anak sungai, dan juga genangan-genangan air. Namun hal itu tidak semua didapatkan oleh warga di Makang. Untuk itu diharapkan dari pemerintah daerah setempat agar segera melakukan penyaluran air bersih ke rumah-rumah masyarakat, seperti halnya menggunakan ataupun memanfaatkan gravitas di bumi walaupun tidak menggunakan mesin. Ada tanggapan dari Kepala Dinas PUPR terkait sistem pengairan air bersih di Kabupaten Makassar. Berikut kita dengarkan.
4: Tahun ini kita spam dan bilang karena saya tidak mau menggunakan air baku mahkam. Karena setelah kita lab, saya tidak ngomong terjemah, tapi dari hasil lab itu tidak layak untuk bahan baku. Kalau telepon dipaksa, perlakuannya banyak pak, kimianya banyak, prosesnya banyak. Dan saya hitung-hitung, udah kita kan air permukaan kita banyak. Saya udah pakai kajian dua mata air ini kebutuhan mahulunya 20 tahun ke depan karena kurang lebih cuma 48 meter per kubik dengan estimasi pertumbuhan penduduk 5%an. Dua sumber air tadi debit kita bisa sampai 50 meter per kubik, artinya bisa mengcover.
2: Ada dua sumber mata air yang disiapkan untuk wilayah sekitar ibu kota Kabupaten Ujung Bilang, Lokmangun, Lokpalam dan sekitarnya. Yang sementara ini yang sudah dilaksanakan yakni di Simpang Aguan dengan menggunakan ataupun memanfaatkan sumber air yang berada di dataran tinggi, yang kemudian rencananya akan disalurkan ke rumah-rumah warga dengan instalasi yang sudah mulai terpasang. Namun hingga saat ini belum semua warga dapat menikmati hasil dari pembangunan pemerintah daerah tersebut karena memang mungkin ditargetkan beberapa waktu depan akan dapat tersisikan untuk seluruh masyarakat. Dan salah satunya adalah air terjun di Batang Long Malahap. Itu mungkin lebih besar lagi dan kapasitasnya juga ditargetkan untuk dapat menjangkau seluruh warga yang ada di sekitar ibu kota Kabupaten Makassar. Warga masih menunggu untuk pembangunan tersebut karena masih dalam proses perencanaan. Demikian rekan Denny dan Ahmad Jaini.
0: Baik, terima kasih Bung Imran. Kami tunggu informasi-informasi lainnya lagi terkait dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat ataupun keluhan-keluhan dari masyarakat di Mahakam Ulu dan juga seperti apa juga tanggapan dari dinas-dinas terkait yang ada di Mahakam Ulu. Dan di sini sudah hadir Mbak Marga. Kita sapa dulu Mbak Marga. Selamat pagi Mbak Marga.
5: Ya. Disampaikan bahwa
6: Iya, wah sudah terdengar ya. Mudah-mudahan semakin semangat ya para pendengar kita untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan, ya. Kemudian juga saran masukan, pertanyaan, silahkan ya. Laporan kehilangan juga boleh. Ya nanti kita akan coba teruskan untuk kesempatan Halo RRI hari ini sesuai dengan tagline kita, Denny. Suara Anda solusi bersama ya. Silahkan telepon kami pendengar di 0541-736-566-743-495. Tanggapan juga sudah kita hadirkan dan kita akan teruskan kepada pendengar bersangkutan. Dan tentunya jika tidak di hari ini, maka kita akan hadirkan di setiap edisi Senin, Rabu, Jumat maupun di buletin berita kita maupun di rri.co.id.
0: Iya. Oke, Mbak Marga sudah ada yang bergabung bersama kita di saat ini, ada Pak Budiman Arif dari Samarinda. Selamat pagi, Pak Budiman Arif.
7: Baik. Semangat pagi saudaraku sebangsa setanah air. Semangat pagi saudaraku yang bangga membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita sayangi dan kita cintai, yang kita diberi oleh Allah dengan sepenuh hati. Iya. Semangat pagi saudaraku yang bangga membangun Kalimantan. Khususnya Kalimantan Timur, kita semangat bersama Allah kita membangun Kalimantan. Begini, ada dua. Mbak Deni saya tanya, ya, itu silakan. Yang turap yang di Teluk Lerong sudah Mbak Deni temukan nggak?
0: Itu sudah dijawab Pak.
6: Sudah.
7: Ya, itu tolong disegera, makin lama makin abrasi.
0: Ya, itu biar
6: sudah masuk
0: biar,
6: penanganan balai wilayah sungai itu.
0: Benar.
6: Tapi terima kasih informasinya Pak Budiman Arif.
7: Ya, itu mutlak itu. Kita tidak perlu gagah-gagahan. Ya. Kita jaga kelongsoran, karena biaya-biaya itu makin lama makin besar kok, makin lama. Kemudian, saya memohon kepada pemerintah daerah Kalimantan Timur, memohon, tolong Pak didokumentasikan secara akurat, secara mantap, apa-apa aset kepentingan negara, pemerintah khususnya. Yang utama itu ialah lahan-lahan tanah, Pak. Ini Mbak Deni. Saya tahu dulu sepak terjang almarhum Bapak kita tersayang, Awang Paru. Beliau itu babak belur untuk ngurusi bebas, membebaskan tanah kasihan saya lihat bapak itu. Saya selalu mengenang jasa beliau itu. Mbak Deni,
0: ya, silakan, Pak.
7: Dengan sakit-sakit beliau itu, tetap memikirkan secara prihatin untuk kita semua di Kalimantan. Nah, yang saya pikirkan itu bagaimana jalan di sekitar jalan tol, alokasi di sekitar jalan tol. Itu siapa yang punya? Di mana saja tanah yang punya pemerintah segera dibeli, dibikinkan tanda-tanda pemberitahuan. Agar nanti apabila pemerintah membutuhkan di daerah, tidak akan istilahnya berselang pendapat sama masyarakat. Kita tetap kompak.
0: Okay.
7: Tetapi kalau kita sudah dengan rambu-rambu yang sudah sama kita ngerti, kita paham. Itu di mana saja, di 10 kabupaten pun nggak apa-apa.
0: Ya, baik, Pak.
7: Tolong segera itu diwujudkan. Karena dalam pembangunan ini, masalah pembebasan tanah ini paling vital. Paling penting, paling besar memakan biaya. Demikian, Saudara Deni dan seluruh kru RRI di Pulau Satu Samarinda, bersama Allah kita membangun Kalimantan Timur ini. Salam Pancasila.
0: Baik, terima kasih Pak Budiman Arief yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini terkait dengan di mana saja tanah-tanah milik pemerintah ya yang ada di sekitar jalan tol, dan ini juga mohon disampaikan ya, itu yang disampaikan oleh Pak Budiman Arief. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, tetap bersama dengan kami di pagi hari ini, masih di 743495 atau di 736566 bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam acara Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
6: Ya, dan kita juga mengundang di Google Form kami yang kami bisa tampilkan ya di tayangan YouTube maupun Facebook. Anda bisa memindai scan barcode atau kode batang, dan di sana tinggal menambahkan alamat, kemudian aduan Anda beserta bukti dukung jika ada ya, karena ini akan kami teruskan langsung. Salah satunya Deni, ada yang masuk di Google Form kita, kita akan bacakan dari Fadel di Samarinda. Traffic light di Simpang 3 Jalan Remaja menuju Jalan Sentosa Samarinda terlindungi cabang pohon sehingga tidak terlihat oleh pengendara. Oh, baik. Berarti ini kita akan teruskan ke DLH harusnya
0: DLH,
6: ya. Oke, tadi saya meneruskan ke reporter kita untuk ke Dishub ya. Oke, ini ada fotonya, nanti kita akan coba tampilkan ya. Kita terima dulu yang masuk ada di 0541-736-566-7434-95. Ada siapa Deni?
0: Ada Ibu Ria ya dari Sungai Dama Samarinda. Selamat pagi Ibu Ria Fauzi.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Hanya ingin menyampaikan tentang jembatan es. Jembatan es itu, Mbak, kalau hujan sering kendaraan di situ mundur.
0: Kena licin kah?
5: Ya.
0: Karena licin?
5: Iya, karena licin, terus kan tinggi juga. Jadi sering minggu kemarin kan pagi itu hujan. Itu lagi orang sering kerja kan, lagi rame-ramenya. Di situ ada dua mobil yang mundur. Salah satu truk, satunya truk, satunya mobil sejenis kijang gitu loh, Mbak. Nggak bisa naik karena licin dan tinggi gitu ya. Jadi bagaimana caranya itu supaya itu bisa teratasi, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Karena pada waktu itu pernah tahun kemarin kalau nggak salah ada terkena di situ, Mbak, orangnya itu duduk di temboknya ya situ di dekat laundry itu. Terus ada truk mundur, akhirnya kena celaka lah, orang itu patah, sampai sekarang dia nggak bisa apa-apa gitu. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua mau bertanya aja, Mbak. Bagaimana, mudah-mudahan ada teman dari apa yang berurusan dengan KTP. Bagaimana caranya bisakah mengganti foto di KTP? Karena KTP kita ini KTP seumur hidup, sedangkan foto yang ada di KTP ini foto zaman-zaman masih preman gitu,
0: Pak. Oke.
5: Belum berhijab, jadi kan malu rasanya.
0: Iya.
5: Jadi kalau ada misalnya di mana dan prosedurnya kayak apa supaya KTP ini bisa fotonya bisa tergantikan.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih
5: Mbak berdua, Mbak Cantik, sehat selalu semuanya dengan Masnya yang menerima telepon. Makasih, sehat selalu untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini aduannya bisa kita teruskan ke Distrik Capil.
0: Ya, benar ya? Sekali Mbak Marga.
6: Karena sepertinya yang dialami Buria Fauzi juga banyak dialami oleh para masyarakat.
0: Masyarakat lainnya ya, karena KTP-nya sekarang kan KTP seumur hidup.
6: Betul.
0: Sementara foto-foto yang yang di dalam KTP foto zaman dahulu kalah gitu ya. Oke, nanti kita teruskan ya di Sdukcapil. Dan tadi Ibu Ria juga menyampaikan terkait dengan jembatan es ya. Kalau hujan kendaraan mundur karena selain karena licin, ini juga jembatannya terlalu tinggi katanya gitu. Mm-hmm. Nah, nanti kita sampaikan ke dinas apa ini? BBPJN?
6: Iya, bisa juga. Nanti kita coba ke dinas PUPR ya.
0: PUPR
6: nanti kita
0: juga
6: akan bisa cek dulu apa yang menjadi keresahan dari Bu Ria tadi ya.
0: Ya,
6: nanti dicatat dulu baru kita teruskan.
0: Okay.
6: Dan untuk laporan dari Bapak Fadel di Samarinda soal terlindungi pohon, itu kami sudah langsung ke Pak Basuni, penataan lingkungan
0: penataan
6: dari DLH Samarinda.
0: DLH,
6: ini sudah langsung dibalas WA-nya. Sangat responsif, baik, nanti kami cek dan tindak lanjuti.
0: Oke,
6: ya,
0: siap.
6: Jadi segera akan ditindak lanjuti. Terima kasih sudah masuk di Halo RRI ya.
0: Dan,
6: ada siapa lagi?
0: Dan jawaban-jawabannya ini juga nanti kita tampilkan ya, dan kita kirimkan ke yang bersangkutan ya.
6: Betul, asalkan ada nomor HP-nya.
0: Nomor HP-nya dan juga bukti-bukti, artinya foto gitu ya, atau videonya
6: atau
0: langsung.
6: Video.
0: Ya, nanti kita akan coba menyampaikannya. Baik, sudah ada Pak Haryanto dari Kubar. Selamat pagi, Pak Haryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Deni Kartikasari.
0: Ya, apa informasi di pagi hari ini, Pak Haryanto?
8: Mau menyampaikan aja dulu kan berapa bulan yang lalu itu kan yang listriknya kan masih diletakkan.
0: Ya.
8: Lampu anu penerangan jalan umum.
0: Di mana ini, Pak?
8: Di daerah kampung saya, daerah putaran Balo sampai. Pokoknya tiang apa lampu listrik bertenaga surya itu Mbak Deni ya, mulai dari busur itu terus udah salah sampai ke Bigung gitu, ada berapa titik dia pasang itu kan, sekarang sudah nyala semua. Jadi kalau malam itu kita nggak khawatir lagi kalau yang jalan-jalan kaki atau apa, karena ular, tahu ular kan, nah itu snake, wet snake legend itu. Patuknya kita kobra, nah itu bahaya itu, kobra disemburnya kita Mbak Deni buta mata, nah itu, jadi kalau malam nggak khawatir lagi, terang sekarang Mbak Deni.
0: Baik, terima kasih Pak.
8: Nanti aku kirim gambarnya, aku bergaya di bot yang listrik itu Mbak Deni, kan terang dia menerangi dunia itu sekarang cahayanya itu. Apalagi kalau sekarang kan panas pol deh isi baterainya tuh Mbak Deni. Pokoknya terang bisa malam tuh bisa main bulu tangkis Mbak Deni. Tapi kalau ada mobil lewat minggir kita kan. Kalau mobilnya nggak ada main lagi kita.
0: Nah,
8: yang kedua ini Mbak Deni.
0: Iya, silakan Pak.
8: BBM-nya aku lihat ya di tempat ini agak jauh nih kalau dari SPBU Mbak Deni. Kalau karena Bigung 10 kilo ah ngapain tuh jauh-jauh 10 kilo bayar cari bensin 2 literan aja. Kemudian kalau ke Ngenyan jauh lagi. Jadi di sini kan banyak orang ngecat tuh Mbak Deni, ada apa tuh pom ini, ada juga ngecat-ngecat botolan itu. Nah, tapi sekarang ini kulihat ada yang nggak jualan. Apa karena stok BBM-nya kurang gak, atau apa itu ya? Aku sih nggak tanya juga, nggak enak mau tanya sama tukang jualnya kenapa nggak jualan anu bensin lagi atau apa gitu. Nanti kan mau tahu kepo aja bilang orang. Nah itu ada berapa yang udah jualan lagi, mungkin stoknya berkurang atau apa, jadi kan gitu. Dan pertamina kita sih maunya kan ada stoknya kan, karena yang Pertalite itu Mbak Deni yang apa, kalau pertama kan mahal, kalau nggak salah kan Mbak Deni pakai pertama kan, sesinya kan besar kendaraannya. Nah itu kan malum kan orang kaya kan. Nah itu
0: baik Pak,
8: dari saya Mbak Deni ya, makasih. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haryanto. Dia menyampaikan bahwa saat ini lampu penerang di jalan umum di lokasi Pak Haryanto yang menggunakan tenaga surya saat ini sudah terang ya, dan sudah bisa dinikmati oleh masyarakat. Dan yang kedua, lokasi BBM ya sangat jauh dari lokasi tempat tinggal, jadi saat ini sudah pedagang bensin eceran ya tidak berjualan lagi. Apakah ini langka atau seperti apa? Baik, nanti kita coba untuk menjejakinya melalui dengan rekan kami yang ada di Kubar ya, seperti apa informasinya. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih tetap bersama dengan kami ya. Di pagi hari ini kita masih menunggu Anda di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama
6: ya, ya. Dan beberapa di antaranya juga sudah kita teruskan ya, misalnya kepada Dinas PUPR Kota Samarinda ya, yang sampai dengan saat sekarang sudah lebih dari 5 kali ya kita menghubungi, tidak ada respon, tetapi kita langsung ke TWAP dan sudah melaporkan ke Wawan Wali juga ya, ya Samarinda. Kemudian jadi ada kanal-kanal lain untuk pengaduan itu. Yang kemudian juga Pertamina ya. Kita sudah upayakan, dan dari Pertamina sendiri sudah ada jawaban, katanya akan diteruskan kepada tim yang bersangkutan. Ini dari Balikpapan. Tetapi area manager Pertamina Patraniaga ini masih belum memberikan respons kepada kita. Tetapi intinya adalah semua aduan ini kita coba upayakan masuk. Jika memang tidak bisa kita hubungi langsung, maka nanti kita akan tugaskan reporter untuk datang ya ke kantor Pertamina untuk menanyakan ya. Karena pertanyaan soal kenaikan penyesuaian harga ini sudah ditanyakan banyak sekali pendengar kita di program Halo RRI, Denny.
0: Dan ini juga Mbak Marga dari Polresta Balikpapan juga ya, ini sudah diberikan jawaban dalam mengawal ya pendistribusian bahan bakar minyak ya atau BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Ini juga bisa dikatakan jawaban juga ya dari apa yang disampaikan oleh masyarakat kita ya. Karena bukan hanya saja Pertamina, dari kepolisian juga ya sangat diperlukan ya, dari masyarakat juga ya.
6: Dan ini salah satunya liputan dari kontributor kita ya, di Balikpapan. Benar, jadi di sudah kita tampilkan juga ya, di buletin berita kita.
0: Betul, ya, kemarin ya, hari Minggu.
6: Ya, berarti jadi sudah ditanggapi.
0: Sudah tanggapi, okay. Benar sekali.
6: Kita jeda dulu. Denny, kami masih mencari untuk kontak di Dukcapil Samarinda. Ya. Setelah ini kita coba akan hadirkan informasinya, termasuk kita akan coba telepon dari DLH Kota Samarinda untuk traffic light yang tertutup oleh pohon. Ya, ini juga mengganggu ya. Tetap bersama kami pendengar di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: nggak benar ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama dengan kami di Halo RRI di saat ini, tepatnya pukul 9 lewat 42 menit waktu Indonesia Tengah. Dan rekan Marga, sepertinya sudah ada yang bergabung bersama kita ya di saat ini.
1: Kita sudah terhubung bersama dengan Pak Basuni, beliau adalah Kepala Bidang Perataan Lingkungan untuk DLH Kota Samarinda. Kita akan mengetahui bagaimana sesungguhnya apabila ada masyarakat yang melaporkan terkait dengan gangguan yang diakibatkan oleh pohon-pohon misalnya ya. Ini seperti yang Bu Ria Fauzi lakukan. Jadi alhamdulillah sudah terhubung bersama dengan beliau. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Basuni.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu.
1: Dan pendengar RRI Samarinda, Pak Basuni, kemarin sudah dapat apresiasi langsung dari Bu Ria Fauzi karena tim Bapak sangat tanggap sekali dan sudah alhamdulillah melegakan masyarakat yang melaporkan melalui program kita. Nah, kali ini ada tambahan lagi Pak Basuni dari Fadel di Samarinda. Jadi lampu lalu lintas di kawasan Simpang 3 Jalan Remaja menuju Jalan Sentosa Samarinda terlindungi cabang pohon sehingga tidak terlihat oleh pengendara. Kami juga akan tampilkan fotonya di layar YouTube kami dan kami sudah kirimkan fotonya kepada Pak Basuni. Pak Basuni, boleh disampaikan kepada masyarakat jika hal-hal yang seperti ini apakah memang benar itu bisa menjadi ranah dan kewenangan dari DLH Samarinda?
2: Baik, terima kasih Ibu. Jadi saya Basuni kebetulan sebagai Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan DLH Kota Samarinda. Mungkin saya bisa jelaskan kembali bahwa secara umum tugas pokok fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup khususnya yang terkait dengan taman dan pohon adalah melakukan penataan dan perapihan pada pohon-pohon di median jalan. Jadi sebenarnya secara umum itulah tugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Jadi ketika ada kemudian tanaman atau pohon yang kemudian wilayahnya di publik atau di median jalan di sepanjang perluan, tentu itu bisa dilaporkan atau diadukan kepada Dinas Lingkungan Hidup. Ada dua cara sebenarnya, bisa melalui pengaduan online maupun bisa berkirim surat ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Mungkin demikian Ibu.
1: Ya, terima kasih Pak Basuni atas penjelasannya. Kita akan segera menunggu bagaimana tindak lanjut dari Pak Basuni dan tim di lapangan. Terima kasih, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.
1: Pak Basuni ya, Kepala Bidang Tata Lingkungan dan juga Pertamanan DLH Kota Samarinda sudah memberikan jawabannya. Terima kasih Pak Fadel dari Samarinda atas aduannya dan kami sudah meneruskan ini kepada OPD bersangkutan.
0: Ya, baik. Kita akan tersambung nanti bersama dengan rekan Julfikar yang akan melaporkan terkait dengan kegiatan Musrenbang ya, tematik RKPD Kota Samarinda tahun 2027 dengan melibatkan kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan daerah ya Mbak ya. Dan ini langsung dijawab sama Pak Fadel. Terima kasih Mbak Marga dan Mbak Deni dan juga Pak Basuni untuk responnya.
1: Luar biasa.
0: Oke. Berarti kita meneruskan kembali nanti ya sama Pak Fadel ya.
1: Dan lo sudah dengar kayaknya.
0: Oh, sudah dengar. Monitor ya. Ya, bagaimana Mbak Marga, saat ini kita tersambung dulu bersama dengan Bung Jul, Julfikar yang akan menyampaikan laporannya di pagi hari ini. Ya, kita masih ini masih belum tersambung ya. Ya, baik, untuk pendengar kami juga yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini, pendengar silahkan kembali bergabung bersama kami di Halo RRI 743495 atau di 736566 atau di Google Form RRI ya. Dan karena suara Anda adalah solusi bersama dan kami juga akan menjadi jembatannya bagi masyarakat kita ya terkait dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat, karena pemerintah kita juga pendengar mungkin karena banyak yang harus dikerjakan ya, jadi sampai lupa hal-hal yang memang di depan mata masyarakat. Jadi kita sebagai masyarakat juga harus membantu pemerintah bagaimana membangun daerah kita ya di 4 kabupaten di 10 kabupaten kota ya yang ada di Kalimantan Timur.
1: Kalau di Stoli mungkin baru 4.
0: Mungkin
1: ya.
0: 4.
1: Tapi begini ya, kita juga baru-baru ini di sampaikan juga oleh masyarakat kepada RRI adanya beberapa daerah yang tergenang banjir.
0: Ya, benar.
1: Salah satunya kawasan Pramuka, dan yang menarik di Pramuka adalah adanya upaya masyarakat bergotong royong membersihkan drainase di sana. Ini juga menjadi bagian yang sudah biasa di Indonesia, gotong royong.
0: Gotong royong.
1: Nah, tetapi bagaimanapun ada juga hal-hal yang tidak bisa diketahui oleh pemerintah secara lengkap.
0: Lengkap, benar.
1: Jadi bisa disampaikan misalnya daerah Anda rawan banjir, mm-hmm. ya, yang perlu penanganan segera oleh pemerintah, sampaikan saja. Mm-hmm. Baik itu di Halo RRI secara langsung seperti ini, yeah. WA kita bisa, mm-hmm. Google Form kita bisa, yeah. ya, atau di live chat kita, fitur live chat kita juga bisa, ya. Nanti kami akan coba teruskan begitu.
0: Oke, okay, kita sudah tersambung bersama dengan Bung Zulfikar Ali. Selamat pagi, Bung Zulfikar Ali.
3: Selamat pagi.
0: Ya, bagaimana laporan Anda, Bung Jul, terkait dengan Musrembang tematik RKPD Kota Samarinda tahun 2027 yang melibatkan kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan daerah? Silakan laporan Anda.
3: Baik, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Kali ini saya berada di Aula Arutala Balrum Baperida Kota Samarinda, ya, yang menjadi lokasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrembang tematik RKPD Kota Samarinda tahun 2027. Musrembang tematik kali ini mengusung tema keterlibatan kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan, dan tema tersebut menjadi fokus pembahasan sebagai upaya memastikan kelompok rentan termasuk masyarakat miskin, perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya yang mendapatkan ruang untuk menyampaikan aspirasi dalam proses pembangunan daerah. Kegiatan ini diikuti berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, organisasi masyarakat, akademisi, hingga perwakilan kelompok rentan. Forum ini menjadi sarana untuk menyelaraskan program pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dan acara ini tadi diawali dengan laporan pelaksanaan musyrembang yang disampaikan Sekretaris Baperida Kota Samarinda, Susi Sukmawati. Dan dalam laporannya yang menjelaskan Musrembang tematik kali ini menjadi wadah untuk menghimpun masyarakat dari berbagai kelompok masyarakat agar perencanaan pembangunan tahun 2027 ini akan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan dari kelompok rentan. Dan kali ini masih berlanjut dari paparan dan sambutan sekaligus arahan dari Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuhri, yang dalam arahannya ini menegaskan pembangunan daerah ini harus melibatkan seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Menurutnya, keterlibatan kelompok rentan dalam proses perencanaan jadi langkah penting untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan tidak meninggalkan siapapun. Dan usai pembukaan, nantinya kegiatan akan dilanjutkan dengan sesi panel yang menghadirkan sejumlah narasumber. Narasumber pertama ini dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda yang akan memaparkan substansi rencana kerja atau RENJA tahun 2027 yang nantinya akan berfokus pada upaya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Program ini disusun diarahkan untuk memperkuat jaring pengamanan sosial sekaligus meningkatkan akses kelompok rentan terhadap layanan dasar dan bantuan sosial. Dan dilanjutkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPPA Kota Samarinda yang akan menjelaskan berbagai upaya pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah. Selain itu dipaparkan pula strategi perlindungan anak yang bertujuan menciptakan lingkungan yang aman, setara, dan mendukung tumbuh kembang anak yang secara optimal. Dengan Musrembang tematik RKPD kali ini, dan pemerintah Samarinda akan berharap setiap memasukkan yang disampaikan dalam menjalani dasar penyusunan kebijakan dan program pembangunan inklusif, ya. Dan demikian kelompok rentan ini tidak hanya menjadi objek pembangunan tetapi juga menjadi terlibat aktif dalam menentukan arah pembangunan daerah di Kota Samarinda. Dari Arutala Barum, Baperida Kota Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan kembali ke studio.
4: Laporan terkini.
0: Baik, terima kasih Bung Zulfikar Ali atas informasi yang disampaikan terkait dengan Musrembang tematik RKPD Kota Samarinda tahun 2027. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kami masih menantikan Anda di layanan telepon pendengar maupun di Google Form RRI untuk memberikan laporan ataupun informasi-informasi terkait apa yang terjadi di sekitar Anda. Dan bukan hanya saja aduan terkait dengan pembangunan, namun juga berita kehilangan juga, ya pendengar, ya, bisa disampaikan ke RRI Samarinda. Dan melalui program Halo RRI ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para pendengar, baik itu aduannya maupun informasi-informasinya, bisa tersampaikan kepada masyarakat lainnya dan juga kepada dinas-dinas terkait untuk dapat ditangani, ya, ditangani langsung. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kita masih terus bersama dengan Anda di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda.
5: Halo RRI.
6: Saya
4: sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
5: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
6: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
7: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
8: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
9: Ya, halo.
10: Mbak Meh ngomong.
9: Jam berapa toh Mbak?
10: Jam 9 loh ini.
9: Weh, jam 9? Iya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
11: Rifki,
9: kemana?
11: Kelas, wes.
9: Mending di kantin wae, ayo.
11: Tapi bro, wes lah, yuk.
9: Wes lah, yuk.
12: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
9: Iyalah.
12: Paling-paling nongkrong di kantin.
9: Ngerti wae.
12: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
9: Saiki.
12: Iyalah, nyore sambil ngopi.
9: Ya wis lah, mumpung masih muda.
12: Mantap.
10: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
9: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
10: Nge-game sampai pagi.
9: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
13: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
8: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, beberapa informasi yang sudah disampaikan oleh pendengar kita tadinya, Mbak Marga, baik itu terkait dengan Pak Budiman Arif, yang menyinggung terkait dengan tanah di jalan tol ya, siapa pemiliknya. Ibu Ria juga terkait dengan jembatan S, dan juga bagaimana cara mengganti foto di KTP. Ini kita sudah mencoba menghubungi di Sdukcapil ya, masih belum ada tanggapan ya, dan mudah-mudahan bisa
1: belum nanti, terhubung.
0: Belum terhubung.
1: Ya, jadi kita belum menghubungi ya, tetapi kita berupaya untuk mencari kontaknya terlebih dahulu ya. Jadi sabar dulu Bu Ria ya, kita coba untuk menghubungi.
0: Ya, Pak Fadil tadi di Dinas
1: Lingkungan Hidup
0: sudah ada jawabannya, dan juga ada Pak Haryanto terkait dengan pedagang bensin eceran yang sudah tidak berjualan lagi, apakah ini langka atau seperti apa, dan juga menginformasikan bahwa lampu PJU ya bertenaga surya sudah menyala saat ini di tempat beliau tinggal. Dan juga ada pertanyaan dari Ali ya, warga Samarinda ya, terkait dengan harga tiket. Terkait dengan harga tiket ini sudah sudah ada tanggapannya. Dan tinggal Dukcapil aja ya, sama DPRD juga. DPRD kita sudah mencoba menghubungi, namun belum ada jawaban di saat ini. Ini DPRD terkait dengan Pertamak.
1: Ya.
0: Jadi
1: kemudian kita, juga ini ya DPRD
0: Pertamina.
1: Bidang Komisi 3 itu kan pembangunan ya. Kita kemarin juga minta secara teknis kalau dari Ketua TWAP itu menyampaikan akan ditindaklanjuti. Tetapi secara teknis pengawasannya juga ada di DPRD begitu ya.
0: Dan kemarin juga jawaban dari Wakil Wali Kota terkait dengan gorong-gorong ya.
1: Sudah
0: ada jawabannya dan juga terowongan. Dan pendengar dimanapun Anda berada, ini ada informasi ya dari WA ya. Ada dari Saiful Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi RRI Pro 1 Samarinda. Izin melaporkan traffic light di Jalan Ham Rifadin dekat Winsi
1: seberang ini ya,
0: atau Rumah Sakit Muiz. sudah 3 hari tidak menyala. Sangat membahayakan lalu lintas, terutama karena jalur kendaraan besar yang lewat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon ditindaklanjuti ke pihak terkait.
1: Wow, terima kasih banyak ya.
0: Terima kasih.
1: Pak Saiful Hadi.
0: Pak Saiful Hadi ya. Di Samarinda ya. Dan ini nanti kita teruskan ke Dinas Perhubungan ya.
1: Betul, dan Dinas Perhubungan untuk pendengar ketahui juga ya, sangat responsif. Jadi Pak Manalu beserta dengan kabit-kabitnya kita harus apresiasi ya. Untuk Kota Samarinda sangat responsif. Dan ini akan langsung kami teruskan kepada Pak Manalu dan juga tim
0: ya.
1: Khususnya bidang LLAJ nih
0: ya, ya.
1: Ada Pak Boy Leonardo Sianipar kalau tidak salah nama beliau ya. Nanti kita akan teruskan ya. Dan ditunggu jawabannya karena sudah ada nomor HP-nya masuk di WA kita ya. Kita akan ketemu lagi nanti di kesempatan berikutnya. Dan kami informasikan untuk Halo RRI di hari Rabu itu nampaknya kita harus jeda dulu karena akan ada siaran pesta bola.
0: Ya,
1: jadi dengar barengnya di RRI Samarinda. Kemudian juga untuk nontonnya bisa di TVRI ya. Jadi kita akhiri dulu Deni ya. Untuk kesempatan Halo RRI hari ini suara Anda solusi bersama.
0: Dan saya Deni Kartikasari.
1: Saya Marga Rahayu.
0: Bersama dengan Bung Ferdi dan juga Bung Jun mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang mengklaim Presiden Prabowo minum bir saat gala dinner bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron. Keduanya terlihat bersulang dengan gelas berisi cairan berwarna keemasan dan sedikit berbusa. Faktanya, klaim Presiden Prabowo minum bir saat gala dinner bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari cyberhoax.go.id, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menegaskan bahwa minuman yang diteguk Presiden Prabowo saat menjamu Presiden Prancis dalam jamuan makan malam di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat adalah sparkling apple. Pihak Istana Kepresidenan melalui Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana juga mengatakan bahwa yang diminum oleh kedua kepala negara tidak mengandung alkohol atau bir, melainkan sari apel. Demikian informasi Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan, karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga

0: negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, berjumpa saya Ria Mitasari yang temani Anda di kebersamaan Samarinda siang ini, edisi 15 Juni 2026. Hari Senin ya, memulai kembali aktivitas tentunya untuk Anda yang saat ini tengah disibukkan kembali dengan pekerjaannya ataupun juga rutinitasnya, dan saat ini juga yang masih setia mendengarkan siaran radio kami di radio konvensional ataupun juga yang sudah beralih mendengarkan via streaming di aplikasi RRI Digital. Terima kasih tentunya untuk Anda, dan kami juga masih temani dengan update informasi-informasi di tanggal 15 Juni ini yang kabarnya juga diperingati sebagai hari peringatan demam berdarah denggi ASEAN ya. Kita hari ini akan membahas pendengar negara-negara dengan kasus DBD terbanyak, dan deretan negara ini yang menurut WHO juga merupakan negara dengan kasus sebaran DBD yang terbanyak ya. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya tentunya di sajian Samarinda siang ini.

pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Soal demam berdarah denggi ya, ini adalah salah satu penyakit yang mematikan di dunia. Bahkan penyakit ini juga sering melambung tinggi ketika musim pancaroba. Bahkan di beberapa negara penyakit ini telah mengakibatkan kematian bagi banyak orang. Dari data Kementerian Kesehatan yang tercatat sampai tahun 2023 itu ada 76.449 kasus DBD dengan angka kasus kematian mencapai 571 yang tercatat dari Januari hingga November, dan usia rentang 5 sampai dengan 14 tahun adalah kelompok dengan kematian paling tinggi yang disebabkan oleh DBD ini. Dilansir dari WHO, pendengar, beberapa wilayah di negara ini punya angka kasus kematian DBD terbanyak yang tercatat di dunia, di mana peringkat satunya pada tahun 2023 itu ada di benua Afrika. WHO mencatat ada 171.991 DBD dengan 753 kematian. Bahkan sebaran penyakit ini terjadi di negara Farde, Chad, Pantai Gading, Ethiopia, Ghana, kemudian juga Mali, Mauritius, Nigeria, dan juga sekitarnya.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, tahukah Anda ada Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS? Ya, ini adalah lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama dari LPS ini yaitu menjamin simpanan nasabah, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank mulai tahun 2028 ini melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izinnya oleh OJK dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS ini sendiri sekarang sudah hadir dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya dan mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan juga Pulau Kalimantan.

0: ingin selalu terhubung dengan dunia, kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.
1: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, Mamaku sayang.

0: motor jangan nutup jalan dong.
1: Oh iya iya, ke bawah semangat Piala Dunia nih.
0: Semangat boleh, tapi jangan bikin macet lah.
1: Benar juga.
0: Makanya parkir tertib, jangan buang sampah sembarangan.
1: Dan jangan sampai terjadi keributan gara-gara beda dukungan. Betul toh?
0: Betul. Karena nobar yang paling seru itu
1: yang aman dan nyaman buat semua.
0: Betul. Gol boleh panas,
1: suasana tetap kondusif.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Samarinda siang ya pendengar, dengan peringatan Hari DBD ASEAN yang dimana ini tercatat dari WHO, benua Afrika yang menjadi nomor 1, tercatat 753 kematian ya untuk kasus DBD. Nah, untuk Asia Tenggara sendiri, WHO mencatat pada tahun 2023 lonjakan kasusnya dibandingkan tahun 2023 itu tercatat Bangladesh dan juga Thailand disusul dengan India, Myanmar, Sri Lanka, itu termasuk kategori 30 negara dengan kematian tertinggi. Di Bangladesh tercatat ada 308.167 kasus, dan di Thailand pada tahun 2022 mencatat ada 46.678 kasus ya. Kemudian kita ke wilayah Pasifik Barat, itu ada 500.000 kasus demam berdarah dengan 750 kematian, terutama pada periode 2023 di Australia, Kamboja, Tiongkok, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, dan juga Vietnam. Itulah pendengar beberapa negara ya, tiga teratas yang dilansir dari World Health Organization, WHO, mencatat angka kasus kematian DBD terbanyak di dunia dari survei data Kementerian Kesehatan sampai tahun 2023. Lengkapi sajian Samarinda siang, dan kami juga masih akan update informasi Anda seputar pengaruh utamaan gender dan inklusi pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

berita terkini bisa Anda akses dengan mudah di rri.co.id. Dengan rri.co.id, Anda tidak hanya mendapatkan informasi terbaru, tetapi juga menikmati siaran langsung RRI, dari musik hingga program-program menarik lainnya. Dari foto berita hingga siaran streaming, semua ada di satu tempat. Segera kunjungi rri.co.id dan nikmati kemudahan mengakses informasi kapan saja.

0: ranselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin. Radiasi handphone

Pro 1. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, akses internet di Pulau Maratua, Kabupaten Berau yang dibangun Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital terus memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain membantu kegiatan belajar mengajar di sekolah, konektivitas

0: 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pengurus Taman Gender dan Inklusi, pendengar, hari ini yang temani Anda dengan topik seputar tanggung jawab dalam rumah tangga, ya. Karena selama ini anggapan soal rumah tangga, yang mengurus rumah itu adalah tugas istri, sementara suami hanya perlu bekerja, mencari nafkah, pulang bawa uang gitu ya. Padahal sebenarnya tempat tinggal bersama itu adalah hak dan juga kewajiban suami dan istri, di mana artinya tanggung jawabnya juga harus dibagi bersama. Nah, lewat sajian pengurus Taman Gender ini, pendengar, kita akan ketahui dan juga bahas, ya, rumah tangga ini adalah tanggung jawab bersama dan bukan tugas perempuan saja yang kita akan obrolkan di hari ini. Terima kasih tentunya untuk Anda yang saat ini masih setia mendengarkan kami di aplikasi RR Digital ataupun juga mendengarkan di radio konvensional di 10 kabupaten kota wilayah Kalimantan Timur.

0: Dulu kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store.
1: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dalam rumah tangga itu ternyata adalah kerjasama, bukan paksaan peran, di mana rumah tangga itu yang sehat ya dibangun dari rasa saling pengertian dan bukan beban peran. Jadi ketika suami pulang kerja dan melihat istrinya masih sibuk membereskan rumah, tidak ada salahnya ya untuk ikut membantu. Karena dengan mencuci piring atau melakukan tugas rumah, ini bukan berarti membuat harga diri laki-laki atau para suami turun. Nah, justru dari sanalah cinta dan pengertiannya tumbuh. Bahkan seorang laki-laki atau suami itu juga bisa belajar masak, menyetrika, atau bahkan juga pekerjaan rumah tangga lainnya. Ini bukan karena tidak ada pilihan, tapi karena memang ini menjadi bagian dari pasangan hidup ya, dan juga menjadi seorang orang tua. Rumah itu adalah proyek bersama, jadi tidak adil kalau hanya satu pihak yang harus menanggung semua beban. Sementara sekarang pendengar, mindsetnya ya, dulu perempuan yang bekerja itu sering dipandang aneh, bahkan dianggap kurang mengurus keluarga atau rumah tangganya. Padahal banyak perempuan yang justru merasa lebih berdaya, lebih bahagia, bahkan lebih mandiri ketika mereka bisa berkarya dan punya penghasilan sendiri. Perempuan bekerja ini bukan berarti mengabaikan keluarga, tapi justru dalam banyak kasus, penghasilan istri itu bisa membantu keuangan rumah tangga, termasuk di masa-masa sulit seperti saat ini.

0: hadir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal. Paling penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
0: 1 FM.

Masih bersama Anda di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, mendidik anak dengan pola asuh yang merata ini juga dibutuhkan. Karena anak laki-laki juga perlu diajarkan untuk menyapu dan juga mencuci piring, sama seperti anak perempuan. Jadi jangan biarkan anak-anak ini tumbuh dengan keyakinan bahwa pekerjaan rumah adalah urusan perempuan. Kita bisa mengajarkan bahwa membersihkan kamar sendiri, merapikan tempat tidur, dan bahkan membantu orang tua itu adalah bagian dari tanggung jawab dan bukan urusan jenis kelamin perempuan ataupun juga laki-laki ya. Jadi anak laki-laki ini bisa melihat bagaimana ayahnya membantu memasak mungkin atau mencuci piring. Ini akan menanamkan nilai bahwa menjadi laki-laki tidak menghalangi mereka untuk peduli dan juga terlibat. Begitu juga anak perempuan, mereka bisa belajar bahwa menjadi perempuan tidak membatasi mereka untuk bermimpi dan juga mandiri ya. Karena memang realitanya banyak orang masih membedakan urusan rumah tangga itu berdasarkan stereotip. Misalnya kalau ada kipas angin rusak, ya pasti suami yang perbaiki, atau kalau ada baju kotor, istri yang nyuci ya. Padahal peran-peran ini punya sifat fleksibel, mendengar, di mana istri juga bisa belajar mengganti bohlam lampu atau memperbaiki keran bocor atau bahkan membetulkan colokan listrik. Laki-laki juga begitu, bisa mencuci baju, mengurus anak saat sakit atau bahkan mengatur dapur ya.

0: nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet? Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Sibuk kerja, rapat, atau perjalanan, tapi tetap ingin dengar berita terkini, musik, atau sandiwara, cukup buka RRI di

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih di segmen pengaruh setaraan gender. Nah, pendengar, kesetaraan gender ini bukan berarti suami dan istri harus melakukan semua hal dengan proporsi sama persis. Tapi ada semangat, saling membantu, saling menghargai, dan juga saling melengkapi. Contohnya kalau istri lelah karena baru pulang kerja, suami juga bisa bantu menyiapkan makan malam atau sebaliknya ya. Dan kalau juga suami sedang sibuk memperbaiki alat-alat yang bocor di rumah atau yang rusak ya, istri bisa membantu menyapu ataupun juga menemani anak belajar. Karena anak juga akan melihat ketika kedua orang tuanya kompak, anak-anak ini akan belajar tentang rasa hormat, tolong-menolong, dan juga empati sejak dini. Pada akhirnya pendengar, menjadi suami ataupun juga menjadi seorang istri itu bukan tentang siapa yang lebih berkuasa, tetapi siapa yang lebih sadar bahwa keluarga itu butuh kerjasama. Dilansir Kompas, pendengar, rumah ini bukan tempat untuk menumpuk beban, tetapi bisa menjadi wadah yang saling menenangkan, dan cara terbaik untuk mewujudkannya adalah dengan membuang ego dan membangun pengertian tersebut. Semua manusia berhak menjalani hidup secara merdeka tanpa dibatasi oleh label ataupun juga warisan peran yang tidak relevan. Informasi ini, pendengar, mudah-mudahan menambah pengetahuan kita dan juga membuka kesadaran kita ya, bahwa rumah tangga ini adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas seorang perempuan untuk menghidupkan ataupun juga membantu pekerjaan rumah tangga ya. Kami masih akan bersama Anda dengan penyampaian dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP, dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak...

0: ada yang jatuh dari sepeda itu. Ya kena tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

Nasional Jerman cukur Curaçao 7-1 di Piala Dunia 2026. Lewis Hamilton antara Ferrari juara F1 Catalunya 2026.

0: Dengan senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Mendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 15 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

nasional Jerman menunjukkan tajinya di laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Berlaga di Houston Stadium dini hari tadi waktu setempat, Der Panzer melompat tim deputan Curaçao dengan skor telak 7-1. Jerman langsung tegap gas melalui Felix Meka yang membuka keunggulan pada menit ke-6, memanfaatkan kerjasama dengan Florian Weitz. Curaçao yang hampir tak berdaya sempat mengejutkan Jerman. Ivano Komenensia berhasil memanfaatkan kesalahan lini belakang Jerman untuk menyamakan skor menjadi satu sama pada menit ke-21. Bola mengenai Jerman dan tidak mampu dijangkau Manuel Neuer. Kegembiraan

Sedangkan di laga lainnya, timnas Belanda harus puas bermain imbang 2 sama melawan Jepang dalam laga perdana grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit di dalam stadium Senin pagi dini hari waktu Indonesia Barat ini berlangsung terbuka dan penuh drama. Belanda lebih dominan menguasai bola.

telah membuat skor menjadi 1-0. Keunggulan hanya bertahan 6 menit. Keto Nakamura menyamakan kedudukan di menit ke-57 setelah rangkaian serangan Teka Puso Kubo. Belanda kembali memimpin di menit ke-64. Crescencio Somerville melepaskan tembakan melengkung yang gagal jangkau kiper Zion Suzuki. Jepang kembali membuat kejutan di menit ke-88. Eiji Kamada menyuruh bola hasil sepak pojok Junya Ito. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku tidak menyesali strateginya dengan

0: melihat bahwa lawan akan bermain dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan di babak pertama dan terkadang mereka melakukan hal itu. Kami juga memiliki kecepatan di lini depan karena saya berpikir bahwa tekanan kita di sisi-sisinya sudah tidak cukup. Sepak bola memang begitu, karena saat ini saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka tiba-tiba ikut menyerang, jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2 dari waktu yang singkat. Chat saya tidak ada penyesalan soal itu.
1: Kini dalam klasemen sementara grup F, Jepang menghuni urutan pertama dengan 1 poin, unggul fair play. Sementara Belanda di urutan kedua dengan 1 poin dan mengantongi 3 kartu kuning. Belanda harus menunda pesta kemenangan perdananya, sedangkan Jepang

di laga lainnya. Pantai Gading mengejutkan Ekuador dengan gol kemenangan di menit ke-90 untuk membuka laga grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 pagi tadi. Mengakhiri 19 pertandingan tak terkalahkan La Tricolor. Sebelumnya, Ekuador dua kali membentur Mister Gawang lewat John Yeboah dan

balasan Tunisia lahir dari Omar Rekik di menit ke-43. Swedia lalu kembali menambah gol dari kaki Victor Gyökeres di menit ke-59. Mathias Vanberg kemudian menambah gol Swedia di menit

dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri Mark Cucurella dari Chelsea dengan nilai transfer 60 juta euro. Bek berusia 27 tahun yang masih terikat kontrak 3 tahun dengan Chelsea itu terbuka meninggalkan klub London Barat. Sebelumnya beberapa klub besar seperti Atletico Madrid, Barcelona, dan Manchester City juga menunjukkan minat kepada Cucurella. Cucurella menjadi pemain penting Chelsea di musim 2025-2026 dengan 50 laga, membantu klub menjuarai Liga Conference dan Piala Dunia antar klub 2025. Kini ia tengah membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Transfer diperkirakan rampung pada awal pekan depan dengan dokumen akhir masih dalam proses penyelesaian. Real Madrid berharap Cucurella bisa menjadi solusi di posisi bek kiri yang selama ini menjadi masalah.

Emirates Arena tadi malam. Bekik tampil dominan sejak awal pertandingan dengan merebut 7 game beruntun. Raducanu sempat memberi perlawanan sengit pada set kedua dan memaksakan tie break. Namun Bekik mampu bangkit untuk memastikan kemenangan.

0: menjadi semacam kutukan. Namun, saya berpikir bahwa dia mulai bermain sangat baik pada set kedua dan meningkatkan level permainannya. Saya terus mengatakan kepada diri sendiri untuk tetap bertahan, memaksanya memainkan satu pukulan tambahan lagi, dan saya sangat senang bisa bangkit serta memenangkan pertandingan ini.
1: Gelar tersebut menjadi trofi WTA 500 pertamanya sepanjang karir Fekik, sekaligus gelar WTA pertamanya sejak 2000.

lintasan sirkuit. Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya tadi malam. Laporan disampaikan Liliana Dea.

kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona di Spanyol tadi malam. Kemenangan ke-106 sepanjang karirnya itu diraih berkat strategi 3 pit stop yang membawa Ferrari mengakhiri dominasi Mercedes musim ini. Hamilton

0: kembali balapan setelah memanfaatkan periode virtual safety car. Usai balapan, Hamilton mengaku sangat emosional setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
1: They're all special in their own way, but this one something else.
2: Setiap kemenangan memiliki maknanya sendiri, tetapi yang satu ini benar-benar berbeda. Saat masih muda, saya menyaksikan Ferrari meraih begitu banyak kesuksesan di televisi. Ketika membalap di sini, saya sering melihat layar dan membayangkan bagaimana rasanya menang dengan mobil itu. Ini momen itu akhirnya datang, dan semua orang telah bekerja sangat keras untuk mewujudkannya. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Saya akan selalu berterima kasih kepada mereka. Semoga ini menjadi yang pertama dari banyak kemenangan berikutnya. Hari ini pit stop berjalan sangat baik, strateginya juga luar biasa, dan mobil rasa fantastis.

0: balapan, Russell mengaku senang bisa meraih podium meski gagal mengamankan kemenangan.
1: Hari yang cukup berat. Senang rasanya bisa kembali naik podium dan menjalani balapan yang relatif bersih dari sisi saya. Namun, Ferrari tampil sangat impresif hari ini, dan kami harus terus bekerja keras. Jumat dan Sabtu berjalan sangat baik bagi saya. Hari ini sedikit lebih menantang. Semuanya sebenarnya dimulai dengan cukup baik, dan saya merasa nyaman pada stint pertama. Namun, dua stint terakhir terasa lebih sulit. Meski begitu, saya senang bisa kembali berada di podium.
0: Hasil ini membuat Hamilton semakin mendekati Antonelli dalam persaingan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Hamilton kini mengoleksi 105...
2: Dengar kami jeda sejenak siaran Dinamika Olahraga. Kaum muslimin dan muslimat, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pukul 12 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Kembali kita ikuti dinamika olahraga.
2: Nusantara, kami dapat menyampaikan bahwa memang terkait dengan kunjungan dari Presiden Jerman Frank Walter Steinmeier ini merupakan perdana melakukan pertemuan secara resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ini menandakan akan adanya penguatan hubungan bilateral, mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Jerman dalam hal berbagai langkah-langkah strategis ke depannya. Saat ini, saya kira dan juga benar, ini anak-anak SD dari Jakarta pun saat ini juga akan menyambut dan sedang saat ini sedang berbaris di pinggir jalan masuk kendaraan tamu negara yang nantinya akan dilalui oleh Presiden Steinmeier. Kami mendapatkan visualisasi ataupun juga gambaran ada dua layar besar di halaman Istana Merdeka yang kami juga dapat menyampaikan dari pasti saya menyampaikan saat ini yakni berada di sisi kanan gedung Istana Merdeka bahwa tadi nampak dari Presiden Jerman telah tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia di mana dalam kunjungan kenegaraan pada setiap pemimpin negara ini nantinya dari alur jalan Bundaran HI itu akan masuk ke kawasan Kompleks Monas yang nantinya dari situ akan dikawal dengan pasukan berkuda dan juga pengawalan bermotor untuk menuju ke Istana Merdeka melalui pintu masuk yang tepat berada di ujung jalan Istana Merdeka Utara atau tepatnya

0: Frank-Walter Steinmeier ini juga pernah sekaligus sebagai kepala negara dari federal Jerman, dan tercatat pada struktur Jerman lainnya ini ada kanselir ataupun pemimpin kepala pemerintahan sebagai kepala eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan di Jerman. Nah, dalam pada hari ini yang berkunjung ke Indonesia ini merupakan Presiden Federal Republik Federal Jerman, Frank-Walter Steinmeier, yang juga sebagai kepala negara dari Federal Jerman. Gerbang dari pintu masuk Istana Merdeka dapat kami gambarkan telah terbuka lebar. Ini menandakan bahwa pasukan berkuda yang membawa ataupun mengawal Presiden Jerman Steinmeier ini telah tiba. Juga ini pasukan kuda telah keluar dari kawasan Monas dan telah memasuki kawasan persimpangan Medan Merdeka Utara, yang selanjutnya ini menandakan akan masuk ke kawasan Istana Merdeka Jakarta. Ya, saya kira dan juga terdengar, jika kami dapat memantau dari sini sejumlah pejabat ataupun menteri jajaran kabinet merah putih yang turut mendampingi Presiden Kelu Singapur untuk menyambut Presiden Jerman Steinmeier di Istana Merdeka, yakni Menteri Energi Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perekonomian Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, dan juga kepada Menteri Luar Negeri Sugiono, dan sejumlah pejabat lainnya yang berada di tepat di pintu masuk gedung Istana Merdeka Jakarta. Tidak hanya itu, terdapat juga kami tadi melihat sejumlah pejabat-pejabat lainnya seperti Menteri Sekretaris Negara Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan tadi kami juga melihat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang mengecek kesiapan untuk penyambutan kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Ya, kami dapat menyampaikan pula, ini juga tadi kami menyampaikan pasukan berkuda ini telah keluar dari kawasan Monas ini melalui pintu patung kuda yang juga selanjutnya melewati Jalan Medan Merdeka Utara yang telah memang ditutup untuk sementara arus lalu lintas untuk mobilitas ataupun pergerakan kunjungan kenegaraan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier. Ya, saya kira ini nampaknya pasukan berkuda dan juga Presiden Republik Jerman, Federal Jerman, Presiden Federal Jerman maksud kami ini telah mendekati pintu masuk dari Istana Merdeka melalui jalur ataupun lintasan di Jalan Medan Merdeka Utara saat ini. Dan kami dapat memperkirakan ini sekitar 200 meter kurang ini rombongan telah mendekati di pintu masuk Medan Merdeka Utara yang merupakan nanti langsungkan pertemuan secara resmi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier. Untuk pasukan kuda sendiri ini terdiri dari tiga jidat dan juga diikuti oleh sejumlah pasukan berkuda lainnya. Terdapat pasukan pengawalan khusus tamu kenegaraan dengan menggunakan sepeda motor. Ini telah memasuki gerbang utama dari Istana Merdeka Jakarta. Rangkaian pertama kendaraan bermotor telah masuk dan juga terdapat pengawalan pasukan berkuda yang juga telah masuk ke gerbang utama di Istana Merdeka Jakarta. Kami dapat sampaikan, Safira dan juga pendengar, rombongan pengamanan ini telah tiba di Istana Merdeka Jakarta. Kemudian pasukan berkuda mengikuti pasukan pengamanan dengan sepeda motor, dan juga diikuti pula di belakang dari pasukan berkuda ini ada Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier yang dengan menggunakan kendaraan pengamanan telah memasuki gerbang utama Istana Merdeka Jakarta. Anak sekolah dasar di Jakarta Pusat ini menyambut dengan antusias kedatangan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier yang menggunakan limousine Mercedes. Langsung disambut dengan musik dan tarian daerah Nusantara. Dan mana kami dapat menyampaikan pada sisi bagian kanan Istana Presiden Negara Merdeka, ini Presiden Prabowo Subianto telah menanti kehadiran dari Presiden Federal Jerman Steinmeier dengan menggunakan setengah jas berwarna abu-abu. Presiden Prabowo Subianto langsung menyalami Presiden Jerman Steinmeier tepat di depan pintu kendaraan limousin yang ditumpangi oleh Presiden Federal Jerman Steinmeier. Sedikit melakukan perbincangan dan melakukan foto bersama dengan Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier di sisi sebelah kanan. Nah, nampaknya ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tarian-tarian yang diselenggarakan oleh pihak Istana Negara untuk menyambut kedatangan Presiden Steinmeier. Saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier telah memasuki gedung Istana Merdeka Jakarta, dan nantinya ada prosesi pertemuan dan juga terdapat perangkat kesepakatan untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Federal Jerman. Ya, terdengar ini Presiden Federal Jerman. Untuk langsung menggelar upacara
1: penyerahan.

0: Hadi bak.
1: Dengan telah dilakukannya prosesi pemeriksaan pasukan upacara penyambutan tamu kenegaraan, ini juga telah berakhir pula prosesi secara resmi penyambutan tamu kenegaraan Presiden Federal Jerman yang terhormat. Saat ini Presiden Prabowo Subianto telah memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih yang terus mengikuti penyambutan tersebut kepada Menteri Sugiono, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dan juga Menteri Kerajaan Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral STM Bahlil Lahadalia, dan terdapatnya di samping Menteri STM, ini Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi, selanjutnya Menteri Keuangan Menkeu Berbaya Yudi Sadewa, yang terdapat di situ Kepala Dengan Cara Rosang Kasar Roslani, dan di Kepala Bula ini Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Sadsidi, dan diperkenalkan pula ini Sekretaris Kabinet Seskap Freddy Indrawijaya kepada Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier. Ya, ini dengan demikian sejumlah menteri telah jajaran Kabinet Merah Putih yang diperkenalkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan selanjutnya ini Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier berjalan menuju jajaran pejabat di Federal Jerman yang mengikuti kunjungan kenegaraan Presiden Jerman ke Indonesia untuk melakukan pertemuan mempererat kerjasama dengan Indonesia bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri-menteri terkait lainnya. Jika kami dapat menyampaikan juga ini penguatan kerjasama antara Indonesia dan Jerman ini akan meliputi sejumlah bidang seperti program ini terkait dengan sumber daya mineral dan juga tentunya ini untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk kedua negara. Usai memperkenalkan jajaran pejabat Federal Jerman, Presiden Prabowo Subianto sedikit melakukan perbincangan dengan Presiden Jerman di hadapan jajaran pejabat Federal Jerman yang selanjutnya ini nanti prosesi untuk pengisian duta tamu berada di dalam gedung Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ini telah sedang mempersiapkan untuk masuk ke dalam ruang pertemuan di gedung Istana Merdeka Jakarta. Ya, Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier sudah memasuki ruang presidensial di mana ini nantinya akan dilakukan pengisian buku tamu kenegaraan sebagai penanda secara resmi kunjungan Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ke Indonesia. Saat ini Presiden Steinmeier dan pengisi buku tamu kenegaraan dan melakukan penandatanganan secara resmi kunjungan Presiden Steinmeier ke Indonesia, dan juga tentunya didampingi oleh Presiden Prabowo Subianto. Usai melakukan penandatanganan ini, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ini melakukan jabat tangan, dan di ruang kredensial inilah Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier ini akan melakukan sesi foto bersama. Ya, secara resmi dengan demikian, tapi dan juga dengar Presiden Prabowo Subianto telah menyambut secara kenegaraan Presiden Jerman Frank Walter Steinmeier. Demikian untuk sementara Safira dan juga pendengar yang dapat kami sampaikan dari Istana Merdeka Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang Pro 3 RI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Sato.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Masih bersama Anda di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi sudah kita ikuti ya siaran Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI yang juga dirangkai tadi dengan pemberitaan terkait dengan kunjungan kenegaraan Presiden Republik Federal Jerman, pendengar, di Istana Merdeka Indonesia. Kami masih akan lanjut tentunya untuk update informasi-informasi di suasana siang hari ini.
1: Kangen suara kampung halaman. Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.
2: Hadir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.
3: Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Félicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Véronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Félicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Félicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space Universe.

dunia sepak bola terbesar di dunia kembali hadir. Piala Dunia 2026 siap digelar mulai Juni 2026. Dari setiap sudut dunia, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung, sepak bola. Rasakan setiap detik ketegangannya, setiap gol yang tercipta, dan setiap momen bersejarah yang lahir di lapangan hijau. Radio Republik Indonesia siap menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 untuk Anda. Jangan lewatkan euforia terbesar dunia, Piala Dunia 2026, hanya di RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumri, Ketua DPC Pertuni Kota Samarinda, mengucapkan selamat mendengarkan siaran Pesta Bola Dunia tahun 2026 di Radio RRI Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 Lintas Informasi
1: Pro 1. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan membuka posko layanan terpadu SPMB tahun ajaran 2026-2027 untuk membantu orang tua murid yang mengalami kendala pendaftaran. Humas SPMB Disdikbud Balikpapan Mauliza Rizki Ananur mengatakan, posko tersebut disiapkan untuk memberikan pelayanan yang transparan dan memastikan seluruh proses seleksi berjalan objektif tanpa intervensi pihak manapun. Selain posko fisik, masyarakat juga dapat memanfaatkan kanal pengaduan digital dan media sosial resmi dari Disdikbud Balikpapan. Demikian lintas informasi, saya Ria Mitasari, ikuti terus informasi terkini di Pro 1 RRI Samarinda.
0: Lintas Informasi
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan

Samarinda siang ini, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Terpantau untuk kawasan M. Yamin saat ini sudah sangat mendung ya. Berhati-hati tentunya untuk Anda yang berkendara, karena juga barusan dikeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Kalimantan Timur. Ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, bahkan bisa disertai kilat petir dan angin kencang, terutama untuk kawasan Paser, Kutai Kartanegara, Berau, Kutai Timur, Penajam Pasar Utara, Balikpapan, dan juga Bontang ya, di mana kondisi ini merata dan juga diperkirakan akan berlangsung hingga pukul 14 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi dari Anda pendengar, bagaimana situasi dan kondisi terkini di wilayahnya, juga Anda bisa kirimkan kepada kami. Untuk yang memonitor via streaming di aplikasi RR Digital, bisa menggunakan kolom live chat ataupun juga mengirimkan via WhatsApp di 0811 554 4976.

0: 89 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad. FM
2: Pro 1 RRI Samarinda.
1: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda tentunya mendengar dengan update informasi-informasi pilihan. Saya sapa juga, ini ada Ibu Sari ya yang mengirimkan atensinya di jalur WhatsApp kami. Katanya di Loduri sudah hujan deras ya Ibu Sari ya. Terima kasih informasinya Ibu. Dan terima kasih juga masih setia mendengarkan siaran kami. Kami update mendengar informasi dari wilayah Indonesia tentunya ya. Ketua Umum Idai soroti rendahnya cakupan imunisasi anak Indonesia. Jadi dilansir RRI, Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia Piprim Basarah Yanwarso menyoroti masih rendahnya cakupan imunisasi anak di Indonesia, dan menurutnya kondisi ini dinilai memicu kembalinya muncul sejumlah penyakit yang sebenarnya bisa dicegah melalui imunisasi. Jadi menurutnya pendengar, Indonesia masih menghadapi tingginya angka kematian bayi dan angka kematian balita. Selain itu berbagai penyakit infeksi yang bisa dicegah melalui imunisasi ini juga kembali bermunculan. Misalnya angka kematian bayi masih tinggi dan juga angka kematian balita, dan juga disebut penyakit seperti difteri, pertusis, polio, dan campak itu kembali ditemukan di masyarakat, di mana kondisi tersebut terjadi karena cakupan imunisasi anak masih rendah. Pipri menilai keraguan sebagian orang tua terhadap imunisasi turut mempengaruhi rendahnya cakupan vaksinasi. Karena itu upaya edukasi kepada masyarakat ini perlu terus diperkuat, karena selain penyakit infeksi, Indonesia juga masih menghadapi persoalan stunting, gizi kurang dan gizi buruk, dan dikatakan penurunan angka stunting hingga kini masih belum sesuai target yang ditetapkan. Selengkapnya bisa Anda baca di website rri.co.id.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
5: Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahasia hijaunya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
6: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
5: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
6: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
5: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat juga macam ni.
6: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
5: Oh, yukah? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
7: FM.
3: 101 RRI.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal, Terowongan Silaturahim, dan juga Gereja Katedral Jakarta pada hari ini, di mana kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda diplomasi yang menonjolkan nilai toleransi dan juga kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Dilansir RRI, berdasarkan agenda resmi kepresidenan Jerman, Steinmeier ini akan terlebih dahulu mengikuti tur di Masjid Istiqlal. Selanjutnya akan dijadwalkan berjalan melalui Terowongan Silaturahim yang menghubungkan masjid terbesar di Asia Tenggara tersebut dengan Gereja Katedral. Dikatakan pendengar, pemerintah Jerman menilai kunjungan tersebut mencerminkan pentingnya toleransi beragama yang berkembang di Indonesia. Selain mengunjungi kawasan Istiqlal dan Katedral, Steinmeier juga dijadwalkan berdialog dengan sejumlah peneliti dan perwakilan lembaga pemikir Indonesia, di mana diskusi tersebut akan membahas peran negara-negara menengah dalam menghadapi perubahan tatanan global. Dan juga dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan Jerman akan membahas berbagai isu strategis, meliputi kerjasama bisnis, energi, iklim, tenaga kerja terampil, dan juga kebudayaan.

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
2: 97,6 FM Pro 1 RRI Sam-

Pro1 Radio Republik Indonesia Samarinda Tuntas. Saya Rio Witasar yang sudah temani Anda ya dari pukul 10 tadi. Nantikan penyampaian berita siang pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah yang nantinya juga akan disampaikan oleh rekan Ria Arda. Pastikan Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Samarinda.

0: sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar?

0: ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyatuna tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Senin 15 Juni 2026.
2: Waktu kasus bayi yang melepuh tangannya itu ya, itu kami sudah mengingatkan AWS bahwa sebetulnya ini sepertinya ini hanya seperti gunung es ya.
3: Di dalam serbak ini pun input dari masukan-masukan dari OPD semua, dari semua pihak yang terlibat.
0: Inilah berita selengkapnya bersama saya, Ria Arda. Komisi 4 DPRD Kalimantan Timur menyoroti rentetan kasus yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Awaf Syahrani Samarinda. DPRD menilai berbagai persoalan yang muncul belakangan ini menjadi evaluasi serius bagi manajemen rumah sakit milik pemerintah provinsi tersebut. Berikut laporannya.
4: Rentetan kasus yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani atau RSUD AWS Samarinda mendapat sorotan dari DPRD Kalimantan Timur. Komisi 4 DPRD Kaltim menilai sejumlah persoalan yang mencuat belakangan merupakan indikasi adanya masalah manajemen yang perlu segera dibenahi. Sorotan itu muncul setelah dua kasus berhasil menyita perhatian publik, yaitu dugaan komplikasi pada tangan bayi berusia 3 bulan, serta tertinggalnya kawat medis di pembuluh darah jantung pasien berinisial EW setelah prosedur pemasangan ring. Sekretaris Komisi 4 DPRD Kaltim Muhammad Darlis Patalongi mengatakan, pihaknya sebenarnya telah mengingatkan manajemen rumah sakit sejak kasus bayi yang mengalami pembengkakan tangan mencuat ke publik.
2: Waktu kasus bayi yang melepuh tangannya itu ya, itu kami sudah mengingatkan AWS bahwa sebetulnya ini sepertinya ini hanya seperti gunung es ya. Kasus itu muncul, tetapi sebetulnya banyak kasus-kasus serupa terjadi dan terbukti terus berlanjut gitu kan. Dengan melalui kepala kesehatan itu mempertanyakan ini gimana sih manajemen rumah sakit ini kok tidak pernah ada sepi daripada kasus-kasus sejenis itu.
4: Darlis juga menyoroti posisi Direktur RSUD AWS yang sampai sekarang masih dijabat pelaksana tugas atau PLT. Kondisi itu menurutnya mempengaruhi efektivitas pengambilan kebijakan maupun pengawasan terhadap standar operasional prosedur di lingkungan rumah sakit. Karena itu Komisi 4 telah bersurat kepada Gubernur Kaltim agar segera mengangkat pejabat definitif.
2: Itulah yang kita ingatkan kepada Pak Gubernur, ya apa kembali ke mekanisme kan aja, hilangkan kepentingan politis menempatkan seorang itu sampai berlarut-larut seperti sekarang ini, sampai bertahun-tahun kan. Kita surati secara resmi agar Pak Gubernur memberikan perhatian dan tidak membiarkan jabatan itu diisi oleh PLT sekian lama.
4: Meski begitu, hingga kini Darlis mengaku belum menerima jawaban resmi dari Gubernur atas surat yang telah disampaikan. Namun, ia menegaskan Komisi 4 DPRD Kaltim akan terus mengawal persoalan tersebut karena menyangkut pelayanan publik yang langsung dirasakan masyarakat. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
0: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Kalimantan Timur mengingatkan peningkatan jumlah penduduk lanjut usia menjadi tantangan baru yang harus diantisipasi pemerintah dan masyarakat. Kita simak laporannya.
5: Perubahan struktur penduduk mulai menjadi tantangan baru yang perlu diantisipasi di Kalimantan Timur. Di tengah berbagai program pembangunan yang berfokus pada anak dan generasi muda, jumlah penduduk lanjut usia atau lansia kini tercatat lebih besar dibanding jumlah bayi dan balita. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, Sunarto, mengatakan kondisi tersebut merupakan dampak positif dari meningkatnya kualitas kesehatan dan angka harapan hidup masyarakat. Namun di sisi lain, peningkatan jumlah lansia juga membutuhkan perhatian khusus terkait layanan kesehatan, kesejahteraan sosial, hingga kesiapan keluarga dalam merawat anggota keluarga usia lanjut. Menurut Sunarto, salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah angka ketergantungan penduduk. Semakin besar jumlah penduduk usia non-produktif, maka semakin besar pula

0: aktif dan mandiri. Salah satunya melalui pengembangan sekolah lansia yang memberikan edukasi kesehatan, aktivitas sosial, hingga penguatan mental dan spiritual. Sunarto menegaskan lansia tidak boleh dipandang sebagai beban pembangunan. Sebaliknya, mereka memiliki pengalaman dan pengetahuan yang dapat menjadi modal sosial berharga bagi keluarga maupun masyarakat. BKKBN berharap masyarakat mulai mempersiapkan diri menghadapi perubahan struktur penduduk tersebut. Dengan dukungan yang tepat, lansia diharapkan tetap produktif dan mampu berkontribusi dalam kehidupan keluarga maupun lingkungan sekitarnya. RRI Samarinda, Nusorkula, melaporkan.
1: Pemerintah Kota Samarinda menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang tematik RKPD tahun 2027 pada hari ini dengan fokus pada keterlibatan kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan daerah. Berikut laporan selengkapnya.
2: Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang tematik RKPD Kota Samarinda tahun 2027 menempatkan keterlibatan kelompok rentan sebagai salah satu fokus utama pembahasan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Samarinda untuk memastikan setiap kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan pembangunan. Dalam forum tersebut, berbagai isu terkait perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan dibahas, mulai dari akses terhadap pelayanan publik, pendidikan, kesempatan kerja, hingga perlindungan sosial. Kelompok rentan yang menjadi perhatian antara lain penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan, anak-anak, masyarakat miskin serta kelompok marginal yang berpotensi mengalami diskriminasi. Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuhri, mengatakan kelompok rentan merupakan bagian masyarakat yang menghadapi persoalan sosial dan pembangunan yang kompleks. Mereka kerap mengalami hambatan ekonomi, sosial, serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar, informasi, sumber daya, hingga pengambilan keputusan.
3: Ini di dalam Musrenbang ini untuk menginput dari masukan-masukan dari OPD semua, dari semua pihak yang berkepentingan untuk melaksanakan dan memasukkan program-program unggulan yang ada di Musrenbang tematik ini, diperuntukkan masyarakat-masyarakat yang tadi ada masyarakat yang disabilitas, mampu, dan kelompok-kelompok rentan lainnya.
2: Saifuddin menegaskan pembangunan tidak boleh hanya berfokus pada kelompok tertentu. Pemerintah harus memastikan seluruh warga, termasuk kelompok rentan, memperoleh kesempatan yang sama untuk hidup layak dan mendapatkan pelayanan publik yang setara. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah Kota Samarinda terus mendorong penyediaan infrastruktur yang ramah kelompok rentan, pendidikan inklusif, pesertaan kesempatan kerja, serta pelayanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat lainnya. Selain itu, pemberdayaan kelompok rentan juga difokuskan pada pengentasan kemiskinan, pelindungan perempuan dan anak, pelindungan sosial bagi pekerja sektor informal, serta penyediaan fasilitas publik yang inklusif. Upaya tersebut dilakukan untuk melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan lembaga masyarakat. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Warga Samarinda melaporkan lampu lalu lintas di simpang 3 Jalan Remaja menuju Jalan Sentosa tertutup cabang pohon sehingga sulit terlihat pengendara. Menanggapi aduan itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda menyatakan akan segera menelusuri lokasi tersebut. Kita simak laporannya.
4: Laporan mengenai lampu lalu lintas yang tertutup cabang pohon disampaikan warga Samarinda Fadel dalam program Halo RRI. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu keselamatan pengguna jalan karena pengendara kesulitan melihat sinyal lampu lalu lintas dari jarak tertentu. Menanggapi laporan itu, Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, Mbak Suni, mengatakan pihaknya akan segera melakukan pengecekan ke lokasi yang dimaksud.
5: Secara umum, tugas pokok fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup, khususnya yang terkait dengan taman dan pohon adalah melakukan penataan dan perapihan pada pohon-pohon di median jalan. Jadi sebenarnya secara umum itulah tugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Jadi ketika ada kemudian tanaman atau pohon yang kemudian wilayahnya di pabrik atau di median jalan di sepanjang perlahan, tentu itu bisa ada dilaporkan atau diadukan kepada Dinas Lingkungan Hidup. Ada dua cara sebenarnya, bisa melalui pengaduan online maupun bisa berkirim surat ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.
4: Mas Suni

0: menjelaskan masyarakat dapat menyampaikan laporan terkait pohon yang berpotensi mengganggu fasilitas umum maupun keselamatan pengguna jalan melalui pengaduan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi titik-titik yang memerlukan penanganan cepat, termasuk pemangkasan pohon di median maupun di tepi jalan. DLH Kota Samarinda berharap laporan warga dapat terus disampaikan sehingga potensi gangguan terhadap keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan dapat segera diatasi. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
1: Tim verifikasi lapangan Provinsi Kalimantan Timur mulai meninjau nominator Lomba Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Lingkungan Bersih dan Sehat di RT 35 dan 36. Kunjungan ini bertujuan mencocokkan dokumen dengan realitas lapangan di mana Balikpapan bersaing dengan Samarinda dan Bontang untuk pertahankan gelar juara tahun 2025.
2: Semangat mewakili Kota Balikpapan dalam Lomba Perilaku Hidup Bersih dan Sehat atau PHBS serta Lingkungan Bersih dan Sehat atau LBS tingkat Provinsi Kalimantan Timur kini memasuki tahapan krusial. Tim verifikasi lapangan Provinsi Kalimantan Timur mulai turun langsung ke wilayah di RT 35 dan RT 36 Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan. Penilaian lapangan ini dilakukan untuk mencocokkan dokumen laporan dengan fakta real di lapangan. Saat ini Balikpapan harus bersaing ketat dengan dua kota lain yang masuk nominasi, yakni Samarinda dan Bontang. Fokus evaluasi mencakup pilar utama PHBS seperti pernyataan anggota Pokja 4 PKK Provinsi Kaltim Nurul Wahdah.
3: Secara dokumen aja ada dua tahapan yang kita lakukan penilai. Tahapan laporan yang masuk di provinsi, dokumen, kemudian kita itu seleksi. Nah, dari situ dokumen itu ada dari sisi input, proses, approach, dan outcome. Jadi itu secara manajemen memang terus ada gitu loh. Jadi kalau itu tuh dari dukungan pemerintah seperti apa, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana hasilnya, setelah itu ada nggak dampaknya terhadap masyarakat. Nah, itu yang akan kami nilai. Dan itu kita sudah cek dokumennya, ternyata tidak yang masuk nominasi, Balikpapan, Samarinda, Bontang. Nah, ini memang bersaing itu ya.
2: Proses verifikasi lapangan ini turut didampingi langsung oleh Camat Balikpapan Selatan, Muhammad Hakim. Pihak kecamatan optimis Kota Balikpapan dapat mempertahankan gelar juara bertahan yang sebelumnya diraih pada tahun 2025 lalu.
4: Insya Allah kami dapat mempertahankan tahun 2025, tepatnya di Kelurahan Sungai Nangka, RT 18 dan RT 19, Kecamatan Balikpapan Selatan, juga meraih juara satu tingkat provinsi. Jadi tahun ini kita insya Allah dapat mempertahankan.
2: Berbagai inovasi warga RT 36 Kelurahan Gunung Bahagia, mulai dari pengolahan batang pisang menjadi pupuk kompos, program bank sampah botol bekas ditukar sembako, hingga kreasi PKK yang mengolah daun kelor menjadi puding dan cemilan.
5: Ya, di tempat kami, warga kami itu guyup. Makanya kami punya moto, moto kami adalah siap. Siap itu artinya sehat, indah, aman, dan peduli. Peduli itu maksudnya kepedulian antar warga. Di tempat kami sangat.
2: Ketua RT 36 Rudi Widioko ini pun memohon doa dan dukungan warga Kota Balikpapan dalam ajang provinsi ini dapat menjadi juara dalam lomba PHBS 2026 dengan moto siap yang diambil dari kata sehat, indah, aman, dan peduli dapat memberikan kebanggaan bagi kota beriman. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Pondok Pesantren Hidayatullah Mahakam Ulu merayakan kelulusan siswa ataupun hafalah perdana bersama orang tua murid dengan meriah. Berikut laporannya.
6: Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Mahakam Ulu menggelar hafalah atau acara kelulusan perdana bagi siswa Sekolah Dasar Integral dan TK Yebunaya Angkatan Keempat secara meriah dengan melibatkan seluruh orang tua murid. Kegiatan tersebut menjadi penanda berakhirnya masa belajar siswa sekaligus ajang apresiasi atas pencapaian akademik, karakter dan nilai-nilai keislaman yang telah ditanamkan selama menempuh pendidikan. Pelaksanaan berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan dengan menampilkan berbagai penampilan siswa, prosesi wisuda, serta doa bersama. Orang tua turut hadir memberikan dukungan dan menyaksikan momen bersejarah bagi putra-putri yang berhasil menyelesaikan pendidikan di jenjang sekolah dasar dan TK. Dewan Pembina Hidayatullah Mahakam Ulu M. Taufik mengatakan, kegiatan ini memiliki makna istimewa karena menjadi momentum perpisahan angkatan pertama SD Integral Hidayatullah. Sementara itu, untuk TK Yebunaya, hafalah kelulusan telah dilaksanakan sebanyak 4 kali sebagai bagian dari tradisi pendidikan di lingkungan yayasan. Pada angkatan perdana ini, para lulusan telah menentukan jenjang pendidikan berikutnya. Sebagian melanjutkan pendidikan ke SMP Hidayatullah Samarinda, sedangkan satu siswa lainnya memilih melanjutkan studi di Yayasan Hidayatullah Kota Malang sebagai bentuk keberlanjutan pendidikan berbasis pesantren. Melalui proses pendidikan tersebut, yayasan menargetkan seluruh pelajar mampu tumbuh menjadi generasi yang memiliki kecerdasan intelektual sekaligus ketangguhan mental, akhlak yang baik, dan spiritualis yang kuat. Nilai-nilai tersebut diharapkan menjadi bekal bagi siswa dalam melanjutkan pendidikan maupun menghadapi tantangan kehidupan di masa yang akan datang.
7: Haflah irusan itu sudah lumrah, yaitu perpisahan ya. Sama kalau di perguruan tinggi itu wisuda. Alhamdulillah ini adalah haflah akhirusana untuk SD Integral ini yang pertama. Kata TK Yabunaya ini ada sekitar 20-an anak yang kita wisuda hari ini yang akan lanjut. Dan alhamdulillah mayoritas semuanya rata-rata masuk lanjut ke SD Integral Hidayatullah. TK Yabunaya ini murni bantuan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan juga sebagian juga bantuan dari Baitul Mal Hidayatullah. Dan saat ini juga kami akan lagi membangun gedung untuk pembangunan SD Integral Hidayatullah. Yang pastinya target kami adalah bagaimana mencetak anak-anak bangsa, khususnya anak-anak Kabupaten Makamulu ini, menjadi anak-anak yang cerdas secara mental, spiritual, dan akhlaknya.
6: Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Mahakam Ulu menilai keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari capaian akademik, tetapi juga dari pembentukan karakter peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum yang diterapkan memadukan pembelajaran formal dengan pembinaan akhlak, mental, dan spiritual secara berkesinambungan. Haflah Perdana SD Integral Hidayatullah Mahakam Ulu menjadi tonggak penting bagi perkembangan lembaga pendidikan sekaligus memperkuat komitmen yayasan dalam mencetak generasi yang unggul, berkarakter, dan berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Kegiatan ini menjadi simbol sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pendidikan anak. RRI Longbagun, Muhammad Imran, melaporkan.
1: Selanjutnya kami sampaikan berita olahraga. Pertandingan Kuras pada Porprov Kalimantan Timur di Kabupaten Paser akan mengandalkan juri dan wasit lokal yang telah memiliki sertifikasi nasional. Kita simak laporannya.
8: Federasi Kuras Indonesia Perkusi Kalimantan Timur memastikan kebutuhan perangkat pertandingan untuk Porprov Kaltim di Kabupaten Paser telah dipersiapkan secara matang. Sekretaris Perkusi Kaltim, Rudi Hartono, mengatakan susunan juri dan wasit yang akan bertugas bahkan telah diserahkan kepada panitia penyelenggara. Menurutnya, seluruh juri yang memimpin pertandingan berasal dari Kalimantan Timur karena daerah sudah memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan bertaraf nasional. Rudi menjelaskan selain memiliki juri nasional, Kalimantan Timur juga memiliki wasit bersertifikat nasional termasuk 2 orang pemegang lisensi B nasional. Karena itu, Perkusi menilai tidak perlu mendatangkan perangkat pertandingan dari luar daerah maupun dari pengurus besar Kuras Indonesia.
9: Wasit dan juri yang akan bertugas nanti sesuai dengan komposisi, namun mungkin tidak seperti hal yang dipersyaratkan kemarin. Kan kalau kemarin kan 90% panitia dari lokal, 10% dari PB, dari Pemprov. Nah kami situ sekitar 15% kayaknya, itu 15-17% itu dari
8: Pemprov.
9: Sisanya sekitar 80% itu dari panitia lokal.
8: Menurutnya, pelibatan juri dan wasit lokal juga menjadi bagian dari upaya pengembangan sumber daya manusia olahraga di Kalimantan Timur. Ajang Porprov menjadi kesempatan bagi perangkat pertandingan daerah untuk menambah pengalaman dan meningkatkan kapasitas dalam memimpin pertandingan tingkat provinsi. Meski demikian, beberapa personil dari Pemprov tetap dilibatkan untuk menangani aspek teknis tertentu, terutama berkaitan dengan sistem digital dan pengoperasian scoring board yang membutuhkan kemampuan khusus. Cabang olahraga Kuras sendiri akan mempertandingkan 15 nomor pada Porprov Paser, terdiri dari 8 kelas putra, 7 kelas putri, serta nomor seni. Seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur pun dipastikan ambil bagian dalam perebutan medali cabang olahraga bela diri asal Asia Tengah tersebut. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
1: Fokus mematangkan teknik mental dan fisik atlet, pengurus tenis meja Paser belum merencanakan training camp dalam persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi ataupun Porprov Kaltim ke-8 tahun 2026. Kita simak laporannya.
10: Dalam 5 bulan lagi menjelang penyelenggaraan multi-event bergengsi di Bumetam, yakni Pekan Olahraga Provinsi Kaltim edisi ke-8 yang mulai bergulir pada 14 November 2026, pengurus Persatuan Tenis Meja seluruh Indonesia Kabupaten Pasir tengah mematangkan persiapan. Persiapan tersebut tentu saja sudah dilakukan jauh hari pada awal 2025 lalu agar tenis meja Pasir bisa meraih targetan 3 keping medali emas di Porprov yang akan datang. Sebagai tuan rumah penyelenggara, Ketua Pengurus Kabupaten PT MSI Pasir Asnawi mengatakan saat ini para atlet masih dalam tahap program persiapan umum.
11: Untuk sementara ini kami belum ada rencana untuk TC keluar, tapi kami setiap ada kejuaraan, kami mengikutkan. Jadi atlet-atlet kami ketika ada kejuaraan di luar, kami ikutkan.
12: Mau untuk menambah pengalaman mental sejauh ini juga gimana pada
11: alhamdulillah itu? Sih kalau kita lihat ya mental adik-adik kita ini sudah cukup lumayan ya, dengan adanya mereka ikut latihan pertandingan di luar nanti akan bisa menambah semangat mereka dan mental mereka.
10: Menatap Porprov yang akan datang, Asnawi mengakui keunggulan beberapa kabupaten kota di Kalimantan Timur, namun tidak memungkiri para atletnya ini juga dapat bersaing di level provinsi bahkan nasional. Dengan mendatangkan sosok Dedi Da Costa sebagai kepala pelatih tenis meja Pasir dan pelatih lainnya, maka Asnawi meyakini dapat mendongkrak performa atlet baik dalam kualitas, teknik maupun fisiknya.
11: Memang ada beberapa kota yang memang menjadi kota kekuatan ini ya, Pasir salah satunya, kemudian Balikpapan dan Petim, itu mungkin akan bersaing lah ya untuk kegiatan untuk tenis meja. Ya, tapi kami berharap dengan adanya pelatih yang kita hadirkan dan asisten pelatih, dan sebentar juga kita akan mengatakan pelatih fisik juga akan kami lakukan, bukan sekedar hanya teknis misalnya, fisik atlet-atlet kita akan kita perhatikan juga.
10: Beberapa pekan lalu, pengurus Kabupaten PT MSI Pasir juga mendatangkan 2 atlet berkualitas dari Jakarta yang levelnya di atas para atlet Bumi Daya Taka. Kedua atlet tersebut diperuntukkan mengasah dan mengukur kemampuan petenis meja Pasir sejauh mana, sehingga latih tanding ini dijadikan simulasi layaknya pertandingan yang sesungguhnya. RRI Randy Vale Pikusuma melaporkan.
1: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji.
13: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas dan perempuan.
1: Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap hingga memasuki hari ke-54 operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Data Kementerian Haji dan Umroh menunjukkan hingga 13 Juni sebanyak 195 kloter telah tiba di tanah air dengan total 76.829 jemaah dan petugas haji yang sudah kembali ke Indonesia. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Ihsan Marsha mengatakan, fokus petugas haji saat ini adalah memastikan seluruh jemaah dapat pulang ke tanah air dengan aman, nyaman, sehat hingga ke kloter terakhir. Selain proses pemulangan, pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga masih berlangsung dengan pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan kesehatan yang terus dioptimalkan.
13: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, di

0: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama.
1: Waktu kasus bayi yang melepuh tangannya itu ya, itu kami sudah mengingatkan Naomi.
0: Komisi 4 DPRD Kalimantan Timur menyoroti rentetan kasus yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Awab Sarani Samarinda. DPRD menilai berbagai persoalan yang muncul belakangan ini menjadi evaluasi serius bagi manajemen rumah sakit milik pemerintah provinsi tersebut. Pemerintah Kota Samarinda menggelar Musyawarah Perencanaan Bangunan atau Musrenbang Tematik RKPD tahun 2027 hari ini dengan fokus pada keterlibatan kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan daerah. Demikian berita siang hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: 101 FM.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: 97,6 FM, pendengar Perusahaan Rari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. 100% Indonesia memberikan lagu-lagu top di era zamannya. Saya percayakan tadi ada Titi DJ dengan Sayap Cinta dari soundtrack film judul yang sama. Asik ya. Di tengah hujan rintik barangkali di sekitar Anda, ajang ini bisa Anda gunakan untuk memberikan kabar situasi cuaca ataupun arus lalu lintas. Siapa tahu informasinya akan bermanfaat pendengar, atau kita ngobrol santai saja, gampang. Bicara nyamuk gak akan pernah ada habisnya pendengar. Nah, nyamuk ini terkadang dapat kita temukan berterbangan dalam rumah atau di kantor atau di sekolah. Nah, kehadiran nyamuk ini sangat mengganggu bagi siapapun, karena ini akan suka menghisap darah, menggigit sampai bikin kulit kita akan gatal. Jika dibiarkan, maka tentunya yang kena gigitan ya akan mengalami bentol-bentol. Tidak hanya bentol-bentol saja pendengar akibat gigitan nyamuk, tetapi juga beresiko penyakit, terjangkit dengan penyakit. Oleh karena itu, nyamuk bisa membawa virus yang menyebabkan penyakit menular. Nah, contohnya demam berdarah. Kalau tipnya untuk Anda, apa yang Anda lakukan untuk mengusir nyamuk? Kalau sarang berarti banyak ya. Kalau nyamuk aja itu gimana? Bikin ribet ya kalau nyamuk sekitar kita ini. 0541-736-566. Saya nantikan bagi Anda ingin gabungan. Halo.
1: Halo, 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Hujan, Pak.
1: Sudah berhenti, Mbak Ria.
0: Oh, dari
1: situ.
0: Dari
1: hujannya. Saya sederhana situ.
0: Dari jam berapa? Dari jam berapa, Pak?
1: Jam berapa tadi ya? Pokoknya saya enggak tidur sih, cuman ada yang dikerjain aja.
0: Oh, sekarang sudah mulai cerah kembali, Pak?
1: Ya, enggak ada lagi, Mbak. Hujannya.
0: Oh, enggak ada langsung. Lagi terang. Oh, cuman lewat aja gitu ya, Pak ya?
1: Lewat, tapi Pak lebatnya bukan main.
0: Oh, gitu.
1: Yang mengerikan itu...
0: Ada petir. Petir enggak, Pak? Guntur. Oh, ada petir sama berarti, Pak ya?
1: Begitu... Ya. Hujan kan petir, wah tak matikan radio.
0: Betul, tadi juga sempat ngobrol sama Mbak Mita waktu di ruangan. Dek, lagi petir, hati-hati saya calling berarti. Iya.
1: Bilang butuh safar, saya bilang Mbak, kapal terbang, lewat saya bilang.
0: Oh.
1: Apa itu? Kapal terbang itu ya nyamuk tuh.
0: Oh gitu, kalau Pak Mbak cara menghilangkannya seperti apa, Pak?
1: Kipas angin bisa, Mbak Ria.
0: Kipas angin, iya. Tapi masih bandel kadang-kadang kipas angin, Pak.
1: Iya, tapi Mbak Ria kalau memang mau, yang saya kirim kemarin ingat kan?
0: Oh iya.
1: Itu kan paten itu Mbak Ria.
0: Kering paten ya Pak ya. Oh gitu.
1: Pernah Mbak Ria, enggak kan tak biarkan aja maghrib tuh. Bukan nyamuk.
0: Oh. Kenapa kalau maghrib tuh banyak senja tuh banyak nyamuk ya? Apa ya Pak ya? Jadi bingung saya. Iya,
1: dia mungkin anu mencari wadah mungkin Mbak Ria.
0: Apalagi kalau senja nggak ditutup pintunya atau pintu aja Pak, ya kan jendela gitu lupa sudah nyamuknya banyak masuk ya.
1: Ini kan ruangan ini mungkin 8 kali 6 kali ya. Tak kasih satu aja Mbak Ria sudah dia kelangkabut.
0: Oh gitu.
1: Mereng-mereng kan tak nyala karena terang-terang kan. Mereng-mereng jatuh.
0: Kena asapnya ya Pak ya.
1: Iya, enggak ada asap.
0: Enggak ada asap memang iya betul-betul. Kena baunya lah,
1: Pak. Baunya aja. Tapi baunya itu enggak nyengat sih sebenarnya. Jadi itu
0: tapi bikin pusing juga ya.
1: Iya, makanya kalau sudah saya tuh kalau sudah paling jengkel tuh kalau sudah kapal terbang lewat di kuping tuh nging katanya.
0: Gitu.
1: Tapi beda kalau yang nyamuknya perempuan itu keras suaranya. Kalau ada kan di RRI itu di perempat tuh diterangkannya kan. Jadi pokoknya kalau sudah nyamuk itu saya paling musuh besar. Jadi apalagi kalau sudah duduk-duduk di tempat yang gelap Maria ya, sudah saya tuh lari sudah saya malas duduk. Pasti pindah dari tempat yang ada kipas anginnya. Itu Mbak Ria. Lihat ya Mbak Ria lagunya putar aja ya.
0: Iya.
1: Pokoknya kalau udah guntur nih kalang kabut saja udah yang terakhir itu udah ngeri dah. Maka dekat Mbak Ria suaranya tuh.
0: Iya.
1: Kencang, nggak tahu kalau di Yamin ya. Kalau jadi kencang betul.
0: Iya.
1: Terima kasih Mbak Ria.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mama terima kasih cara usir nyamuk yaitu dengan membakar obat nyamuk elektrik Nah, Anda bisa cari sendiri ya, apa itu obat nyamuk elektrik, itu tipnya dari Pak Mamat. Yang lain bisa lanjut lagi di 100% Indonesia. Memang untuk nyamuk ini akan mengancam kesehatan kita, pendengar. Nyamuk dapat membawa virus berbahaya yang menyebabkan penyakit menular, dan tidak hanya menyebabkan bentolan dan gatal-gatal pada kulit, pendengar.

tertarik dengan dunia bisnis atau UMKM? Saatnya berkembang bersama RRI. Dengarkan tips usaha, inspirasi, dan cerita sukses dari pelaku bisnis hanya di aplikasi RRI Digital.

euforia sepak bola terbesar dunia kembali hadir. Piala Dunia 2026 siap digelar mulai Juni 2026. Dari setiap sudut dunia, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung, sepak bola. Rasakan setiap detik ketegangannya, setiap gol yang tercipta, dan setiap momen bersejarah yang lahir di lapangan hijau. Radio Republik Indonesia siap menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 untuk Anda. Jangan lewatkan euforia terbesar dunia, Piala Dunia 2026, hanya di RRI.

0: 97,6 FM, pendengar Pro Satrari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih terus saya nantikan bagi Anda ingin gabungan lagi di 0541-736-566 ataupun di 743495. Di WA bisa Anda chat telepon 0811-5544-976. Selamat siang.
1: Siang, Mbak Lia.
0: Oke, Pak Arfan, gimana kabarnya Balikpapan untuk saat ini, Pak Arfan? Pengen tahu dong, kepo dikit cuaca Balikpapan?
1: Satu hari nggak ada matahari, cuma ada hujan terus.
0: Hujan dari jam berapa?
1: Dari jam 8 terus sampai jam 10 kan jam 11.
0: Oh.
1: Nanti baru jam lagi jam 12, Mbak
0: Ria. Cukup panjang ya, Pak ya?
1: Ini masih rintik-rintik kecil, Mbak Ria.
0: Masih rintik-rintik. Hujannya awet, pakai formalin. Oke, kalau Pak Arfan, kalau ada nyamuk gimana cara ngusirnya nih, tipnya dong, bagi dong.
1: Kalau nyamuk enggak tahan aku bayangin asap itu.
0: Oh, iya, kenapa? Kalau... batuk?
1: Enggak juga sih.
0: Pedih di kayak mata?
1: Kayak pedih itu, Mbak Ria.
0: Terus?
1: Aku jadi kalau anu,
0: pakai kelambu?
1: Enggak aja, Mbak, kipas angin.
0: Oh, kipas angin. Iya.
1: Nah. Tapi nyamuk itu pandai, Mbak Ria.
0: Gimana?
1: Kalau nyaman kipas angin dari sebelah kiri kan, dia sebelah kanan masuk di telinga, Mbak Ria.
0: Berarti tetap mencari siapa? Pak Arfan ya, untuk cari selanya gitu ya.
1: Iya, jadi selanya, pokoknya kalau telinga itu sebelah kiri, kipas anginnya sebelah kanan dia. Nganginnya itu.
0: Gitu.
1: Iya. Tapi ya kurang sih, tapi kipas angin itu, Mbak Ria. Sudah tidak menempel lah.
0: Pakai kipas angin, ya. Itu salah satu dosa.
1: Lagunya putarannya, Mbak Ria, ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Salam buat semuanya, Mbak Ria. Yuk, yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Arfan beda lagi. Kayaknya pakai kipas angin. Tadi Pak Mama juga demikian. Tapi Mama juga lebih memakai obat, ya Pak ya. Saya lanjutkan wawasannya. Ini adalah cara bikin Anda bebas dari nyamuk. Di antaranya yaitu kalaupun di rumah, Anda bisa memasang kasa jendela. Mencegah nyamuk masuk rumah dengan menutup akses pada jendela. Caranya dengan memasang kasa jendela, lapisan ini membuat nyamuk tidak bisa lewat tetapi masih memungkinkan udara untuk masuk. Kemudian Anda bisa mengganti cat dinding. Nah, bisa cek Anda kembali. Nyamuk biasanya mendekat karena mendeteksi karbon dioksida dan panas dari tubuh manusia. Itu wasanya. Coba Anda aplikasikan warna hijau, warna biru, putih, ataupun ungu pada tembok. Karena warna ini menghasilkan cahaya yang memudarkan karbon dioksida yang dikeluarkan oleh manusia. Berikutnya yaitu pasang kelambu tempat tidur. Serangan nyamuk bisa mengganggu penghuni yang sedang tidur. Nyamuk lewat dekat telinga ini mengeluarkan suara bising, betul. Sedangkan gigitannya membuat gatal. Lindungi area tempat tidur Anda dengan memasang kelambu karena kelambu mencegah nyamuk mendekati penghuninya, pendengar.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar akun WhatsApp yang mengatasnamakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Garut, akan akun tersebut menggunakan nomor 087-8748-7135 dan foto profil Kepala Dinas PUPR Kabupaten Garut Agus Ismail STMT. Faktanya akun WhatsApp tersebut merupakan modus penipuan. Dilansir dari akun Instagram @garutcyberhoax, nomor yang beredar tersebut adalah modus penipuan yang mengatasnamakan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Garut. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dengan kedok penipuan yang mengatasnamakan pejabat publik. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling aku, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi

0: 97,6 FM, pendengar Pro Satu Rari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi terus berlanjut di tembang-tembang paten artis-artis beken di era zamannya lagu top Indonesia. Terus saya mendengarkan ke ruang dengar Anda. Sembarin yang ingin mau sambung, yang ingin ngobrol dengan saya, bagaimana tipnya mengusir nyamuk, saya nantikan dari sekarang 0541-736-566 ataupun di 7434-95 di WN 811-55-44-976. Kembali saya tunggu yang mau chat atau telepon langsung saja di kebersamaan kita sore hari ini. Tersisa ada kita sama kita manusia bersama dengan Marcel Tahitui, kemudian di atas rumah dengan Noah Barata, Pongki Barata dengan Irama Asmara, Baby Romeo dengan Mengenangmu, Judika barengan Wisnu, Baik Saja, Citra Skolastika dengan Pernah Singgah, dari soundtrack film Layangan Putus, Ini Rindu, Budi Doremi, kemudian Komang Rhyme Laude. Itulah beberapa lagu yang masih mengisikan kita untuk paruh waktu kebersamaan kita di suasana sore hari ini. Tip yang berikutnya yaitu menghilangkan genangan air pendengar. Nyamuk yang berkembang biak di genangan air, di mana penghuni hanya perlu menghilangkan genangan air itu agar jumlah nyamuk tidak bertambah. Genangan ini biasanya ada di kamar mandi, di dapur, di pekarangan, bahkan di pot bunga pendengar. Nah, hati-hati untuk Anda yang pecinta pun penghobi tanaman bunga dalam apa ya medianya dengan air ya. Kemudian juga membersihkan area yang jarang tersentuh. Selain itu pendengar, nyamuk juga bersarang di tempat yang jarang digunakan atau tersentuh di rumah Anda. Mereka akan menyukai tempat lembab dan gelap untuk bersembunyi, seperti lemari dan laci. Wah, betul sekali ini ya. Bersihkan dan atur area ini agar nyamuk tidak betah. Ya, jadi kebersihan itu penting ya. Kalau di tempat kami, khususnya keluarga kami Mbak Ria, cara mengusir nyamuk kami dengan mengiris-ngiris serai. Gitu ya. Taruh di piring dan taruh di dekat kita, tapi khusus untuk ruangan yang kecil saja. Oke, terima kasih Pak Andi di Handil ya, yang sudah memberikan tipnya. Ternyata gampang saja dengan bumbu dapur kari ini pernya sereh dengan diiris. Wah, ini bisa nih. Kalaupun Anda punya tanaman sereh, bisa Anda ambil, yaitu dicuci tentunya dulu ya, dibersihkan, baru diiris-iris ya. Di dekat ruangan yang kita tempati, contohnya mungkin lagi ngobrol bersama keluarga, lagi nonton, atau lagi jaga toko ya, seperti Pak Andi di siang hari ini.
1: Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk.

0: menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: 97,6 FM, pendengar Pro Satu Radio Samarinda. Oh, yang menjadi penyebab dari tidak bintol-bintol atau malaria nyamuk Anopheles, pendengar. Yang sedang menunggu masihkah? Halo? Ya, terputus, tidak mengapa. Nanti dicoba lagi di 0541-736-566 ataupun di 743-495 ataupun di WN 0811-5544-976. Terima kasih Pak Andi, sembari jaga toko ya. Terus dengerin di Pro 1 RRI Samarinda.
2: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama gepo.
1: Kami juga lagi rumahan, itu kan kamu panting.
2: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
0: Gepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah. Berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

0: 97,6 FM mendengar Pro Satria Lari Samarinda, kan informasi dan inspirasi. Kita masih berlanjut untuk beberapa menit ke depan. Saya masih menunggu. Yang masih menunggu, masihkah menanti? Halo. Oke, terputus lagi di 736566 ataupun di 743495. Anda yang ingin masih gabung mengabarkan informasi tentang cuaca ataupun lalu lintas ataupun memberikan tip bagaimana menghalau nyamuk, boleh sambung di 736566 ataupun di 743495 di WA 0811 5544976. Dari tadi kerangkring diangkat, saya tinggalkan. Ya udah, kalau begitu saya kasih kesempatan untuk yang akan lewat berikut ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
3: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
2: Ini nih modusnya, pengecatan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
3: Hah? Kok bisa?
2: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
3: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
4: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
0: 97,6 FM, pendengar Pro Star Samarinda yang sedang menunggu. Halo?
5: Halo.
0: Oh ya, ada suaranya. Dengan siapa, Ria?
5: Ari.
0: Oke, Juanda gimana kabarnya, Ri? Hujan nggak, Mas?
5: Enggak.
0: Oh, nggak hujan?
5: Nggak hujan.
0: Oke lah. Kalau menghilangkan nyamuk, menghalau nyamuk pakai apa, Mas Ari?
5: Ya.
0: Udah?
5: Ya.
0: Ya udah, baiklah. Terima kasih.

97 malam FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, karena informasi dan inspirasi kita bahasanya kumandang adzan asyar untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mendengar demikian tadi telah kami kumandangkan seruan adzan asyar untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Harun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad.

Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan salam, balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah dengan yang sepadan. Sesungguhnya Allah Maha memperhitungkan segala sesuatu. Quran Surah An-Nisa ayat 86.

Terus belanja dewasa untuk Anda, yaitu cara ampuh, bikin rumah Anda bebas dari nyamuk, membersihkan area yang jarang tersentuh. Nyamuk suka bersarana di tempat yang jarang digunakan atau tersentuh di rumah Anda. Mereka ini menyukai tempat lembab dan gelap untuk bersembunyi, contohnya di gudang rumah Anda, kemudian di lemari dan laci. Nah, dari itu, dari sekarang Anda bisa bersihkan dan atur area ini agar nyamuk tidak betah dan Anda akan bebas dari namanya nyamuk. Berikutnya yaitu dengan memelihara tanaman anti nyamuk. Dengan memelihara tanaman yang Anda yang tidak disukai oleh nyamuk, maka beberapa tanaman anti nyamuk yang bisa dipelihara diantaranya serai, ya seperti Pak Andi tadi ya. Kemudian lavender, bunga lavender, seledri, dan bawang putih, karena tanaman ini dapat mengeluarkan aroma yang bikin nyamuk tidak betah di rumah Anda. Pak Arta, terima kasih yang juga memberikan cara unik mengusir nyamuk di rumah. Kalau lagi nyantai Mbak Arya, saya biasanya kalau istri saya beli telur, itu tempatnya telur, oh itu ya dibakar. Itu ya nggak kepelepekan Pak, apa itu kepeker ya, aduh susah ambil nafas, tapi nggak, itulah cara yang unik ya. Pak Atta, terima kasih, mengakhiri kebersamaan kita di 100% untuk partisipasi di obrolan ringan kali ini, pendengar.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Sibuk kerja, rapat, atau perjalanan, tapi tetap ingin dengar berita terkini, musik, atau sandiwara? Cukup buka RRI Digital, memberikan kedalaman tanpa batas.
7: Dari semua golongan darah O disebut paling banyak dimiliki oleh penduduk dunia. Sebaliknya, ada juga golongan darah yang jarang dimiliki, yaitu AB. Sejauh ini golongan darah AB paling sedikit dan paling jarang dimiliki.

0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Lintas informasi.
1: Pro 1. Pendengar RRI Samarinda terus memperkuat komitmennya dalam membangun zona integritas menuju predikat wilayah bebas dari korupsi WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM. Komitmen tersebut dibahas dalam rapat penyusunan rencana kerja zona integritas. Pendengar, seluruh bidang didorong untuk meneruskan program kerja dengan terkait pembangunan zona integritas yang tengah dijalankan oleh lembaga. Demikian Lintas Informasi jam 4 sore, saya Ria Arda.
0: Lintas Informasi
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kurang dengar Anda, kami hadirkan UMKM Bicara.
4: UMKM Bicara.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. UMKM Bicara. Kali ini sore hari ini mengangkat tema yaitu cita rasa Samarinda melalui inovasi sambal khas daerah, bersama dengan narasumber yang luar biasa, yang muda luar biasa. Langsung sudah hadir kali bersama dengan Nur Ida Rahma. Dan nanti pendengar Anda bisa bertanya langsung tentang produk ini dengan narasumber. Nantinya saya kasih kesempatan peluang di 0541 736-7366 ataupun di 743-495-8811-5544-976. Kali ini saya ditemani kawan bersama rekan Aidil. Langsung saja kita jumpai yang muda luar biasa. Kali ini Nur Ida Rahma, pelaku UMKM

0: seperti itu kan.
1: Oh gitu. Mm-mm,
0: iya, karena iya, saya rindu akan masakan ibu saya, mm-hmm, recreate lah saya masakan tersebut. Mm. Tapi hanya sebatas oseng.
1: Oh.
0: Saya update di Instagram, mm-hmm, ternyata responnya baik.
1: Mm-hmm.
0: Luar biasa responnya, kayak, "Kak, open order. Kak, mm, ayo open." Saya awalnya menolak karena pikir saya, mm, wah, mm, capek juga. Karena kan produk sambal ya.
1: Yeah.
0: Banyak prosesnya.
1: Betul.
0: Lama-lama makin banyak permintaan, saya tes dulu ombak.
1: Mm-hmm.
0: Saya buka kloter pertama, alhamdulillah, Mbak.
1: Mm-hmm.
0: Wah, itu antusiasnya lumayan. Mm-hmm. Terutama untuk jaung dan bawang rambut,
1: jaung
0: seperti
1: dan
0: itu.
1: Bawang rambut.
0: Benar.
1: Untuk mendapatkan bahan-bahan itu seperti apa, Da? Apa mendapatkan kesulitan atau Ida itu punya petani khusus atau seperti apa?
0: Saya cari di pasar lokal Samarinda sih, Mbak.
1: Mm-hmm.
0: Sekitar Samarinda itu ada, pasti ada. Ya, terkadang iya, musiman.
1: Terkadang musiman.
0: Betul, iya. Tapi ya namanya sudah sering kan, jadi saya save nomor penjualnya, mm-hmm, tinggal WA aja seperti itu.
1: Oh, kayak, gitu.
0: Mbak, ada stoknya? Ada, pesan, nah, seperti
1: jadi
0: itu sih, Mbak.
1: Untuk mendapatkan bahan-bahan itu masih mudah didapatkan?
0: Mudah, mudah sekali, ya, mudah sekali, Mbak.
1: Iya. Itu kalaupun boleh tahu, itu ukurannya berapa gram, Da?
0: 150 gram.
1: Dijual dengan?
0: Untuk varian kecombrang, mm-hmm, atau jaung, mm-hmm, bawang rambut, udang, mm-hmm, papai itu 20.000.
1: Mm-hmm.
0: Ada varian pete dan hati itu 25.000. Seperti itu, Mbak.
1: Saya rasa sangat terjangkau ya.
0: Sangat terjangkau. Memang branding saya ini murah meriah. Makanya rata-rata anak kos yang pesan.
1: Oh,
0: betul.
1: Gitu, ya.
0: Iya.
1: Nah, untuk memperkenalkan pertama kali tadi seperti apa? Selain lewat media sosial barangkali, dari teman atau seperti apa?
0: Dari teman. Hmm. Pertama media sosial, terus itu saya sering kasih teman saya, coba, ini ayo cobain masakan saya. Ternyata, oh enak. Jadi dari mulut ke mulut. Jadi seperti itu, benar.
1: Ada banyak produk sambal di Samarinda itu. Apa yang membedakan atau keunikan? Boleh dong ngecap. Kecap nomor satu, dah. Gak ada kecap dua, dah.
0: Kalau saya sih, saya bilang sambal asli Samarinda sih, Mbak. Hmm. Saya tekankan ini bisa jadikan oleh-oleh, hmm, dari Samarinda. Karena kecombrang atau jaung, bawang rambut, udang papai, itu kan khasnya makanan kita ya.
1: Hmm.
0: Orang Kutai bisa makan, orang Banjar bisa makan, hmm, seperti itu. Sedangkan suku aslinya kan ya Mbak Rita ketahui seperti Kutai, Banjar, hmm, ataupun Dayak. Dan orang Dayak, yang saya tahu juga mereka makan kecombrang, makan bawang rambut, seperti hmm, itu.
1: Nah, untuk mendapatkan mungkin Ida sudah dijual di toko-toko retail atau seperti apa?
0: Belum.
1: Seperti
0: yang untuk lain? Toko belum, Mbak.
1: Belum.
0: Karena saya harus mengurus kode produksi.
1: Hmm.
0: Lagi antri soalnya
1: lagi
0: saya.
1: Proses, ya?
0: Betul, lagi proses.
1: Tapi sudah ya.
0: Betul.
1: Karena bulan Oktober nantinya semuanya harus.
0: Iya, ya, betul. Makanya itu saya waiting list juga ini, nunggu-nunggu kapan saya bisa ikut.
1: Memang agak lama.
0: Memang
1: saya
0: benar.
1: Saya sudah berhubungan dengan kawan-kawan yang di UMKM ini, yang pasti tidak bersabar aja kalau
0: ya,
1: makan brand nanti langsung meledak.
0: Amin, amin, rabbal alamin.
1: Nah, resep ini dari mana ini, Da?
0: Dari ibu saya.
1: Dari ibu.
0: Benar.
1: Oh, gitu. Gimana tuh?
0: Ya, sebenarnya tuh riwayat keluarga saya nggak suka makan pedas.
1: Mm-hmm.
0: Jadi sebenarnya kalau bikin saya bikin sedang aja pedasnya,
1: hmm,
0: cuma karena dia mau dikomersilkan,
1: hmm,
0: jadi saya buat pedas gitu.
1: Pedas,
0: hmm, ya. Ayah saya pintar masak, ibu saya juga pintar masak. Yang pasti kan saya, alhamdulillah ya, biar nggak terlalu jago ya, pintar lah masak seperti itu, Mbak.
1: Jadi bisa dikatakan turun temurun.
0: Iya, betul.
1: Hobi,
0: betul.
1: Diterjuni,
0: betul.
1: Talenta,
0: jadi uang,
1: jadi cuan ya.
0: Iya.
1: Itu berapa hari untuk produknya sendiri itu bisa bertahan ya?
0: Kalau misalnya, hmm, dia dalam keadaan dibuka sealnya semua, hmm, di suhu ruang yang tidak panas,
1: hmm,
0: 1-3 hari,
1: hmm,
0: seperti itu. Tapi kalau misalnya sealnya tertutup,
1: hmm,
0: di luar ruangan, hmm, 1-2 bulan.
1: Oh.
0: Benar, lama, Mbak, karena, hmm, saya pengawetnya alami, pakai minyak,
1: hmm,
0: gitu, gitu. Tidak ya, ada pengawet tambahan.
1: Tidak ada.
0: Kalau misalnya di dalam bulan, itu mohon maaf, di dalam kulkas,
1: hmm,
0: itu sampai 6 bulan lebih.
1: 6 bulan lebih.
0: Betul.
1: Ya.
0: Yeah.
1: Wow. Nah, untuk pemesanan sendiri sudah sampai mana aja, Da? Dari Instagram mungkin luar daerah atau seperti apa, atau
0: saya,
1: hanya kawan-kawan dekat di sini aja?
0: Saya sudah menggunakan berbagai macam platform sih, Mbak.
1: Mm-hmm.
0: Pakai Instagram,
1: oh, pasti mana-mana ya.
0: Shopee, marketplace, mm-hmm, Facebook. Terus konsumen saya sekarang gak hanya dari Samarinda, ada Balikpapan,
1: hmm,
0: Kutai Timur, Kutai Barat,
1: hmm,
0: Bali juga pernah kirim, Surabaya,
1: hmm.
0: Alhamdulillah sih, udah mulai banyak yang pesan, kalau misalnya dari luar kota gitu.
1: Ya, ngomong-ngomong dalam paling tidak sepekan lah dapat produk berapa pis?
0: Ya.
1: Berapa?
0: Berapa ya, Mbak ya?

0: Hitung-hitung tuh dalam dari awal saya jualan awal Maret sudah ada 300 piece saya jual.
1: Gitu ya.
0: Iya.
1: Bagaimana untuk kedepannya Ida ini agar produk ini akan semakin dikenal oleh warga ataupun masyarakat, apa ini sambal khas ya, seperti apa ini?
0: Saya ya harus lebih gencar lagi sih Mbak untuk promosinya kemana-mana, karena jujur di era digitalisasi sekarang nih memang ya, platform apa aja pokoknya harus gencar promosinya. Gimana pun caranya, entah dari teman atau mungkin endorse ya. Zaman sekarang kan itu endorse wah nomor satu ya, apalagi kalau misalnya sudah diinfluenskan sama seseorang itu luar biasa ya, impactnya gitu sih Mbak.
1: Ya, ini coba ada yang bertanya nih, saya coba ya. Halo, selamat sore.
2: Sore Mbak.
1: Iya, Pak Budiman, langsung kenal sumber kita yang muda luar biasa ini.
2: Waduh
1: ya Pak,
2: enggak semuanya.
1: Namanya Nur Ida Rahmah, dikenal dengan Ida.
2: Iya. Lahir di mana itu, di Samarinda ya?
0: Iya, di Samarinda, Pak.
2: Alhamdulillah, sama-sama saya ya, sama Bapak ya.
0: Iya, Pak.
2: Tahu sifat karakter orang lahir Samarinda. Dia selalu rendah diri, bersahabat, sabar.
0: Iya.
2: Nah, kesabaran ini lah untuk sukses kamu, Nak.
0: Ya. Amin, amin. Terima kasih doanya, nah, Pak.
2: Bapak memberi suatu aspirasi sedikit ya, boleh ya?
0: Boleh, silakan Pak, dengan senang hati.
2: Kamu kalau bikin sambal, sambal ada yang pedas, ada yang agak setengah pedas, ada yang nggak terlalu pedas gitu loh. Jadi aneka ragam. Tapi produk dari kamu, Nak. Jadi selera masyarakat ya, kita tingkatkan, tetap semangat ya, tetap semangat. Apapun kalau nggak ada sambal atau bumbu, nggak akan enak semua kuliner itu. Biar daging sapi nomor satu, kalau bumbunya nggak enak dagingnya. Nah jadi ini kalau kamu nanti masak, kemudian kamu bisa mewakili saudara-saudara kamu ya Nak ya,
0: yang
2: ada di Kalimantan Timur, untuk Indonesia, bahkan untuk Asia.
0: Amin, amin.
2: Mudah-mudahan saya mendoakan ya, kamu sehat, umur panjang.
0: Amin.
2: Allah selalu menjamah kamu.
0: Amin.
2: Bersama Allah kamu berkreasi ya, selalu juga banyak tanya, selalu memberi surprise, memberi bagaimana dengan masyarakat, bagus enggak, atau begini bagus enggak, ide-ide bagus ya. Nah, masih ada peluang untuk kamu, dan kamu masih muda ya.
0: Iya Pak, terima kasih banyak
2: doanya.
0: Amin, amin. Semoga doa baik juga balik ke Pak Budiman ya.
2: Baik.
1: Terima kasih Pak Budiman. Nanti direspon sebentar, mungkin ini ada yang sambung lagi. Halo.
3: Selamat sore Jeng Ria Arda.
1: Selamat sore
3: Mbak Nur Ida kan namanya?
1: Nur Ida Rahmah, Mbak Ida.
3: Oh
1: Ida.
3: Iya, nama yang bagus, good name. Tapi bukan Ida Laila, penyanyi dangdut ya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu ya, Mbak Ida ya.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Itu sambel, saya taunya gini Mbak Ida ya. Taunya tuh sambel tomat, sambal terasi alias belacan, nah itu biasa. Nah, kemudian ini kalau pengalaman saya ini Mbak Ida ya, nanti bandingkan dengan produk sambalnya Mbak Ida. Kalau di rumah itu Mbak Ida ya, kalau nyambel itu ada dua caranya. Biasanya bahan-bahannya tuh mentah dulu kan, misalnya bawang putih, bawang merah, lombok, atau cabai itu dibersihkan, nanti diulek, dicobek, nah itu kan. Atau bisa juga begini cara satunya, yang bawang merah, bawang putih, cabe atau terasi itu digoreng setengah matang baru diulek, itu ada juga gitu. Jadi kayak kesannya kan berminyak Mbak Ida ya.
0: Iya,
3: nah itu cuma tergantung selera orang masing-masing, yang mau yang mana ya kan gitu.
0: Iya.
3: Tapi kalau orang terjun di bisnis sambel tuh lombok tuh mahal Mbak Ida, atau cabe itu sekilo aja bisa ratusan ribu harganya itu.
0: Betul Pak.
3: Tinggal Mbak Ida aja tuh gimana mensiasatinya itu ya kan.
0: Iya.
3: Oh, mahal lombok itu, ngeri kalau sudah naik harganya. Kemudian gini Jeng Ria ya sama Mbak Ida, saya pernah dikasih soto ya atau sop sama tetangga saya dulu waktu masih kecil. Dia orang Jawa, dia bikin enak sopnya, ada sambelnya itu Nak. Tapi sambelnya tuh memang pertamanya tuh manis, habis itu selesai manisnya, ya ampun Pak, anu pedesnya itu, anu meledek pedesnya, kamu meledek kan?
1: Sambar meledek.
3: Anu Jeng Ria pertamanya tuh awalnya tuh manis, seneng saya itu. Tahu dia tuh orang Jawa mana, kayak manis, saya manis. Aku saya juga heran, seneng saya. sambalnya awalnya manis banget. Mm. Eh, tahu-tahu kok habis itu pedesnya minta ampun sampai level berapa nggak tahu saya itu. Mm. Nah itu saya heran. Ada kok orang-orang Jawa tertentu biasanya nyambel seperti itu dia. Awal-awalnya manis, habis itu panasnya minta ampun nggak ketulungan. Nah itu ya kan. Ini kemudian gini juga nih, ada pendapat di masyarakat ini Mbak Ida Jengria ya. Yeah. Orang nyambel itu tergantung tangannya, betul apa enggak itu Mbak Ida?
1: Betul, tangan-tangan gitu ya.
3: Katanya gini kan, katakan saya kasih Jengria cabe atau lombok 5 biji lah. Hmm. Baru Mbak Idanya 5 biji, ternyata di tangannya Mbak Ida itu
1: beda.
3: Lombok masa? Atau cabe itu hanya pedasnya biasa aja, tapi begitu di tangannya Jengria ada,
1: nggak terasa.
3: Padahal panasnya tuh nggak ketulungan, pedesnya tuh nggak ketulungan.
1: Masa betul Pak? Orang tua, sama gitu Pak, makan sugesti.
3: Itu enggak, itu Mbak Ida ya, nanti dijawab tapi nanti, ya.
1: Iya.
3: Saya sering mendengar itu tergantung tangan orang masing-masing bilangnya. Hmm. Ada jumlah cabai atau lomboknya tuh sama aja, tapi begitu di tangan orang beda itu, pedesnya langsung beda juga katanya seperti itu sih, tergantung orang. Hmm. Ini kalau Mbak Ida tuh sambelnya tuh, kalau saya
1: level
3: kan
1: berapa?
3: Ini kan digiling apa di blender kah? Apa kan kalau dulu saya punya gilingan itu Mbak Ida. Hmm. Apa yang untuk
1: lombok
3: itu kan dimasukkan dari atas itu kan baru pakai tangan saya muter gitu naik. Ada kan mesin yang zaman dulu itu. Mungkin sekarang masih ada itu ya. Yang keluaran nanti dia itu kayak orang bikin gitu kulinder itu nah Jengria, tahu kan? Keluaran
1: iya,
3: dia itu.
1: Nanti dijelaskan ya, Pak. Iya,
3: sepatutnya. Nah itu mungkin ya Mbak Ida lah yang tahu prosesnya. Kalau di mulut kan sambil tangan pegal juga itu Mbak Ida ya.
1: Iya.
3: Kan misalnya mungkin ya digiling kan di blender kah atau apa kan bumbu-bumbu tertentu. Sehat suka selalu usahanya Mbak Ida ya.
0: Ya terima kasih Pak Arianto.
3: Terima kasih, sehat selalu untuk kita semua. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya Ida, ini bisa merespon dari Pak Budi masukannya, mungkin bahasanya selevel. Tadi
0: iya,
1: kalau Ida
0: benar.
1: Kan cuma standar gitu.
0: Benar.
1: Masukan seperti apa ini dari Pak Budi tadi?
0: Sempat terpikir sih Mbak untuk level-levelan. Hmm. Tapi karena baru merintis, baru berapa bulan, jadi saya fokus dulu nih untuk levelnya standar.
1: Standar.
0: Ya betul, nanti kalau misalnya sudah berjalan berapa bulan, kan pasti saya ada randinya juga. Mm-hmm. Pasti saya try and out juga kan. Mm-hmm. Nanti kepikiran sih sebenarnya untuk ada yang level-levelnya gitu. Mm-hmm. Kepikiran. Cuma karena kebetulan saya ngerjakan sendirian Mbak.
1: Sendirian.
0: Mm-hmm. Belum ada, ibaratnya belum ada karyawan. Belum ada, semoga nanti kedepannya saya buka ya lapangan pekerjaan untuk orang-orang sekitar saya gitu. Belum kepikiran nanti insya Allah. Kalau ada jalannya, ada tenaganya. Mm-hmm. Pengen juga sih ada level-level seperti itu.
1: Karena ini masih mumpuni, masih dikerjakan sendiri ya, Da, ya?
0: Iya,
1: kan?
0: Betul, Mbak. Ya, ya. Betul.
1: Mudah-mudahan ketika sudah on the air, YouTube di RRS Samir nanti pesanan membludak.
0: Amin, ya robbal alamin.
1: Seperti kawan-kawan yang sampai ke stok.
0: Iya.
1: Nah, ini seperti Pak Arya tanyakan, apa betul? Bahasa saya tuh enaknya tangan, apakah betulnya lu tangan-tanganan gitu sih?
0: Iya, katanya sih kayak gitu ya Mbak ya.
1: Iya.
0: Kalau beda tangan yang ngulek tuh beda juga. Hmm. Betul itu, saya setuju. Hmm. Tiap di rumah saya tiap siapa yang bikin sambal itu pasti beda rasanya. Hmm. Kalau saya pasti kepedasan, ibu saya yang bikin pas. Kayak saya bikin kadang kurang pedas seperti itu, beda-beda. Sebenarnya tuh
1: padahal campurannya sama.
0: Sama. Hmm. Billing saya tuh sebenarnya bukan ulekannya, racikannya. Terkadang ada ya gulanya yang dibanyakin, ada yang enggak pakai gula, ada yang enggak pakai micin, seperti itu sih.
1: Gitu ya. Iya. Nah, ini ditanyakan juga, ini prosesnya seperti apa? Punya Ida ini apakah di chopper apa digiling atau seperti apa? Atau di blender atau seperti apa?
0: kalau misalnya Mbak Ria di sini lihat,
1: ya,
0: saya enggak terlalu halus. Nggak terlalu halus, masih agak sedikit kasar. Hmm. Karena saya chopper.
1: Iya, chopper.
0: Betul. Ya, saya rebus dulu sampai matang. Terus kan sambalnya harus matang ya. Mm-mm. Kalau nggak matang dia basi. Mm. Cepat basinya. Saya rebus, saya chopper, baru saya oseng lagi sampai keluar minyaknya, sampai dia warnanya pekat, sampai dia wangi seperti itu. Kalau misalnya saya giling, wah, berapa lama lagi ya Mbak kalau saya bikin saya giling seperti itu sih.
1: Di chopper. Agak kasar terlihat nampak nih.
0: Iya, saya nggak mau tipe sambal saya yang lembut terlalu lembut. Mm-hmm. Saya sukanya yang kasar. Jadi kita masih bisa ngerasakan tekstur. Cabenya, bawang merahnya, mm-hmm. bawang putihnya seperti itu.
1: Kecombrangnya
0: benar.
1: Okay. Nah, dari bermacam aneka produk Ida, yang paling laris apa itu, Dan?
0: Udang papai.
1: Udang
0: papai. Udang papai, Mbak.
1: Karena
0: itu
1: terasa ya?
0: Terasa banget pasti. Udang papai itu best sellernya.
1: Best sellernya. Hmm,
0: betul.
1: Ya.
0: Kadang kalau kecombrang ini wangi, Mbak.
1: Wangi, iya.
0: Mbak pernah makan kecombrang sebelumnya?
1: Pernah
0: kan ya?
1: Iya.
0: Dia wanginya itu sebenarnya nggak ganggu, cuma dia bukan tipe haram tapi wangi.
1: Hmm.
0: Dan ada hin asamnya kalau sambal saya. Kan kecombrang ada hin asamnya kan.
1: Hmm.
0: Jadi saya bikinnya tuh dia ada ngeluarkan rasa kecombrangnya. Jadi ada hin asamnya.
1: Hmm.
0: Jadi orang hanya orang Kutai yang suka sama orang Batak.
1: Hmm.
0: Ya kan orang Batak makan Kutai, kecombrang, ada liman segala macam seperti
1: liman.
0: Itu. Kalau bawang rambut ada juga, aku enggak suka bawang. Aku enggak suka ini daun bawang. Nah, kalau udang papa ini udah di tengah-tengah dia.
1: Iya.
0: Siapapun pasti suka. Benar, udang rebon, udang papa itu sudah masuk selera orang.
1: Hmm.
0: Kalau hati ada yang enggak suka jeroan.
1: Ya,
0: kalau pete enggak suka pete. Seperti itu sih, Mbak.
1: Tentu ya. Oh, gitu ya. Baik, pendengar, Anda bisa bertanya langsung dengan narasumber kita, Nur Ida Rahma, owner dari Sambal Berasa. Informasi untuk Anda, Samarinda, kali ini terjadi kebakaran tepatnya di kawasan Dato Iba. Untuk warga Samarinda yang berada di kawasan Dato Iba, Anda bisa cek-cek kembali ya, atau Anda punya saudara, hari ini terjadi kebakaran api tengah berkobar di daerah Dato Iba. Saya akan kembali bersama dengan narasumber kita dengan Aidil Stoh yang satu ini, pendengar.
4: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
5: Terima kasih, Kak, sudah belanja.
4: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
6: Kopinya enak banget, Dadi. Aku selalu suka ngopi di sini.
7: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
6: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
7: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
6: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
7: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
6: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
7: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
8: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.
9: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
11: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: 97 kemana Melvan, mendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Peluang bisa Anda gunakan yang mau sambung lagi di 0541-736-566 ataupun di 743495 di WN 0811-5544-976. Masih kita tunggu kebersamaan Anda dengan owner yang muda luar biasa, Nur Ida Rahmah, owner Sambal Berasa. Ya, Dak, saya penasaran, kenapa dikasih nama owner Sambal Berasa? Apa itu artinya?
0: Dulu itu saya cari nama tuh bingung banget, Mbak. Apa ya? Saya tuh kalau cari juga di Google, takut kena haki kan?
1: Iya, iya, iya.
0: Takut, oh ada merek ini ternyata. Coba saya brainstorming dulu, sama siapa? ChatGPT.
1: Itulah dunia sekarang. Iya.
0: Apa ya yang enak yang ternyata
1: yang gak, udah diinget.
0: Gak ada jawabannya. Terus ternyata kayak nyeletuk aja gitu di diri sendiri. Berasanya sambal muda gitu rata-rata teman. Gimana rasanya, enak kak? Iya, berasa kok, pedasnya, manisnya, asinnya berasa semua.
1: Berasa semuanya.
0: Berasa. Itu aja yang saya berasa. Pakai berasa. Kalau berasa kan kepanjangan. Berasa. Sudah kayak paten udah. Gitu sih Mbak.
1: Gitu ya. Ternyata dari pencarian dari tester kalau nggak salah,
0: iya,
1: gitu ya,
0: betul.
1: Dari kawan-kawan, berarti ini pendengar ini pasti penasaran, berasa ai.
0: Iya, nah, betul. Loh, Mbak, itu. Setiap saya tanya, berasa sambalnya, berasa asinnya, berasa manisnya. Wah, itu saja sudah tepat itu.
1: Nah, untuk kedepannya ini seperti apa produk Ida itu maunya di Samarinda sendiri nih?
0: Goal saya ke depannya adalah saya akan ikuti dulu PIRT, mencari kode produksi sempat dulu ya, Mbak ya.
1: Habis sudah berproses.
0: Udah, ini lagi on process, lagi mencari-cari dan memproses. Selanjutnya cita-cita saya sebenarnya simpel sih, Mbak, pengen masukkan ke toko UMKM yang cita oleh-oleh. Kan itu harus ada syaratnya, yang satu kode produksi ya, Mbak ya, gitu. Makanya pengen banget bisa masukkan ke tempat-tempat oleh-oleh, ke Eramart, maksudnya kan fashion store yang ada di Samarinda. Gitu sih.
1: Nah, bicara masalah kita ke bahan dulu, apa aja itu udah bahannya, apa menggunakan istilahnya, kalau sekarang ada pengalaman enggak seperti apa itu
0: bahan dasarnya sih, Mbak?
1: Saran dulu ya,
0: cabe rawit merah, cabe merah keriting. Saya buat juga cabe merah keriting supaya ada warnanya merah keluar kan. Bawang merah, bawang putih, terasi, saya pakai terasi ya, ya, supaya wangi. Terus gitu. Itu ya bahan utamanya, misalnya kecombrang, bawang rambut, udang papai, hati atau pete. Dan saya nggak pakai pengawet tambahan, cuma pengawet alami saya, minyak seperti itu.
1: Terus dengan bahan yang kualitas bagus premium, pasti dijamin ya akan mengikuti apa yang Ida mau ya.
0: Betul.
1: Tanpa pengawet dan memang awet.
0: Betul. Dan kebetulan produk saya sudah sertifikat halal, Mbak.
1: Iya.
0: Jadi insya Allah semua yang bahan saya pakai itu halal.
1: Iya. Kalau ingin mendapatkan, ya siapa tahu namanya juga pendengar kan beda-beda dengan pertemanan kamu. Kita
0: betul.
1: Kan konvensional.
0: Betul.
1: Namanya mama, bapak harus kemana.
0: Betul.
1: Boleh bagi WA.
0: Boleh. Ya. Kalau misalnya untuk saudara-saudaraku semua, bisa cek kalau misalnya mau lihat produknya atau testimonialnya di Instagram, sambal.brasa, sambal.berasa. Atau kalau misalnya mau pesan, silahkan hubungi WhatsApp saya, 0822-584-3800.
1: Gitu ya.
0: Iya.
1: Sudah berapa lama ada berdiri punya produk soy kamu itu?
0: Dari Maret, Mbak. Maret tahun ini.
1: Maret tahun ini.
0: Baru ya. Tahun ini.
1: Nah, kenapa melirik ke UMKM anak muda ini, Mbak? Usaha itu.
0: Indies ekonomi sih, Mbak. Kalau nggak mulai dari yang kecil dulu, kita stuck di tempat aja. Saya mikir, apa keahlian saya?
1: Iya.
0: Saya nggak bisa baking, saya nyerah tuh kalau baking. Saya nggak bisa kalau masak besar seperti jualan nasi campur, nasi pecel. Tapi saya suka makanan pedas. Saya dulu pernah try on jualan seblak. Ternyata nggak bisa di-reach out sama semua kalangan.
1: Iya.
0: Saya pernah jualan yang lain-lain seperti yang ceker, apa segala macam, nggak bisa. Ternyata, saya suka sambal. Orang-orang kalau saya masak sambal, kalau misalnya nih berkumpul masak-masak. Ya udah, Ida aja yang nyambal. Gitu.
1: Tanganannya ya.
0: Betul, Ida aja yang nyambal itu pasti enak. Alhamdulillah beneran enak. Beneran enak. Jadi ya pede, saya tuh awalnya jual cup, Mbak. Diketin wall. Terus itu ternyata saran teman, dibagusin aja, diniatkan. Pesan botol, Terus saya pesan seal segala macam. Saya urus semuanya dari nol, seperti surat izin usahanya, halalnya. Alhamdulillah ternyata jalannya seperti ini.
1: Jalannya
0: gitu.
1: Seperti itu. Iya, iya, iya. Yang memberikan branding kok enggak warna cerah atau warna apa tuh? Kenapa, Dak?
0: Mengikuti sambalnya sih, Mbak. Merah menyala membara kan seperti itu. Saya try on. Ini kalau bentuk sambalnya merah tapi produknya kuning lucu enggak ya? Kok malah lucu seperti itu. Jadi ya cocoknya merah dan hitam marun lah ya. Bener. Seperti itu, Mbak.
1: Nah, gimana nih bagi waktunya antara keluarga dengan usaha Anda nih? Seorang Ida ini seperti apa? Kalau ada pesanan banyak berjibun seperti apa ini?
0: Sebenarnya saya sampai saat ini belum terlalu keteteran. Masih saya bisa bagi antara habis antar anak sekolah, saya belanja, habis saya olah bahannya. Selanjutnya jemput lagi anak sekolah, lanjut lagi urus dulu urus bisa sambil disambi sih, Mbak. Alhamdulillah tuh nggak keteteran. Belum, insya Allah bakal keteterannya. Amin, ya Allah, amin.
1: Nah, gitu sih, Mbak. Juga ikut komunitas UMKM mungkin barangkali dah selama
0: belum ini. Ada sih, Mbak. Saya belum ketemu channel yang pas gitu. Saya nggak tahu nih arahnya kemana kalau mau ikut channel UMKM.
1: Ketemu Riarda.
0: Siap, lawan Mbak. Oke, dengan senang hati.
1: Saya kasih jalan.
0: Oke, Mbak. Terima kasih banyak.
1: Nah, kalau seumpama mungkin barangkali setelah itu macamnya apa pada? Lima macam apa aja tuh versinya? Rasanya
0: kecombrang, bawang rambut, ini hati, udang papai dan pete.
1: Sudah cukup ya, itu aja mungkin yang akan terus di terjuni nanti, nggak usah bertambah-tambah. Yang penting itu ada, yang penting fokus ya.
0: Betul.
1: Usaha fokus, kalau peserta ada, insya Allah nanti akan semakin melebar.
0: Betul, amin, amin, amin. Sebenarnya itu banyak Mbak pemesanan seperti baby cumi, baby cumi, oh. Nggak, dengan berat hati saya tolak karena branding saya kan sambal yang sambal terjangkau,
1: ya,
0: yang orang-orang bisa pesan. Saya hitung-hitung, baby cumi itu nggak bisa, nggak bisa.
1: Karena harganya sudah, bahannya sudah
0: mahal. Betul. Lombok itu naik turun.
1: Nah, untuk mengantisipasi bahan-bahan sekarang kan lagi naik. Seperti pada apa produk Ida tuh mengurangi gramnya atau dijual dengan tetap seperti ini?
0: Nah, gini. Sebenarnya ada pertanyaan seperti ini. Yeah. Ini kan serba naik, Da.
1: Yeah, yeah.
0: Kamu kok nggak naikin hargamu masih segitu aja? Karena saya berpikir bahan-bahan yang saya juga digunakan di sini belum ada yang naik nih, Mbak, kecuali minyak. Untuk lombok, bawang merah itu kan naik turun.
1: Naik turun.
0: Benar. Terkadang saya akalin, saya keliling satu sama Rinda cari tempat yang murah untuk lombok, bawang, segala macam. Untuk kemasan belum naik masih, saya. Masih standar. Yang naik cuma minyak.
1: Minyak aja.
0: Jadi kalau misalnya saya naikkan itu
1: masih
0: belum
1: diutak-atik bisa ya.
0: Masih bisa diutak-atik. Saya bisa utak-atik sedikit biar untung sedikit, itu enggak apa-apa sebenarnya bagi saya. Yang penting orang tuh repeat order, orang tuh senang sama masakan saya, itu kepuasan sendiri bagi saya, Mbak.
1: Iya, betul-betul. Karena memang kalau di tradisional semuanya naik, Dak.
0: Betul.
1: Bubur dari 10 sekarang 12. Dari namanya kuliner itu 10 sekarang 15.
0: Betul. Betul. Pete itu aja, Mbak, sebenarnya naik turun harganya. Enggak selamanya naik, nanti ada turun gitu sih.
1: Naik turun aja ya. Jadi Ida masih terus memberikan servis yang sedemikian rupa agar pelanggan tetap dengan harga yang terjangkau. Dan yang penting puasnya, Dak.
0: Betul, Mbak, betul. Saya takut juga jual mahal-mahal. Gak ada yang usah nih, gimana? Kemahalan nih. Wah, itu belum sampai sana.
1: Nah, untuk pameran-pameran ini masih belum dah ya?
0: Belum, kan nanti baru Maret ya, Mbak, ya.
1: Maret, ya. Ya
0: sering awal sih, saya lihat-lihat di Instagram gitu, siapa tahu ada pameran apa gitu di UMKM kan, Mbak, ada tuh di dinas-dinas mana gitu. Tapi oh, belum ada. Terus juga
1: ya,
0: saya
1: belum ya, ya.
0: Channelnya juga saya enggak tahu nih berlayar kapal saya kemana gitu arahnya.
1: Nanti ketemu Riada.
0: Alhamdulillah ketemu jalannya. Allah kasih tunjuk.
1: Iya, ada. Dukungan dari keluarga seperti apa ada ketika membuka usaha sambal ini?
0: Suami sih approve aja sih, Mbak. Asal tidak melupakan dengan tugas seorang istri dan ibu.
1: Iya, ada ya.
0: Cuma ibu saya sih yang lebih kayak, kenapa sih jual sambal? Kan nggak bisa dimakan sama orang. Gini, kan ibu saya kan tipikal yang kayak gini, Mbak, nggak bisa makan pedas. Mindsetnya kalau orang makan pedas sakit perut. Baru saya jelasin pelan-pelan, nggak semua orang seperti ibu. Perutnya sensitif akan pedas. Ada teman saya yang suka sangat pedas, itu makan sambal saya nggak pedas sama sekali. sedangkan ada teman saya yang pedas banget dek gitu. Beda-beda terus sekarang, oh iya, iya sudah
1: iya,
0: paham.
1: Sudah paham Bu, ya. Iya.
0: Betul.
1: Akhirnya agar semangat terus
0: ya. Iya.
1: Nah, itu sudah ada 5 varian, mudah-mudahan nanti akan tetap terus fokus. Kalau pesan selalu ada, dan nanti dengan perkembangan-perkembangan yang ingin Ida lakukan, mungkin ke retail-retail di Samarinda, bisa membuka peluang. Nah, Da, apa tipnya? Tadi Ida kan pede aja. Alasannya saya tahu bukan karena ekonomi, kan coba-coba. Kalau kita mau jujur ya. Kalau ada orang udah punya modal, tapi pengen usaha, gimana memberikan semangat agar ayo mulai saja, seperti apa, Da?
0: Saya dasarnya gak bisa diem, Mbak. Saya memang orangnya bekerja. Pas saya fokus ke anak saya, mau gak mau saya harus berhenti bekerja kan. Saya udah bingung itu. Harus apa saya ini jual
1: dengan waktu yang
0: luar. Iya, dengan waktu yang ada. Saya gak tahan di rumah, seperti bersihkan rumah apa segala macam. Saya harus berkegiatan. Jualan baju gak mungkin. Jualan jilbab apalagi di zaman sekarang ya, Mbak. Samarinda ini orangnya konsumtif. Apalagi makanan. Benar. Mulai dari makan yang 5.000 rupiah sampai 60 ribu rupiah, orang pasti bakal beli.
1: Itu Ida sudah survei ya?
0: Sudah survei itu.
1: Jadi akhirnya membuka, ini aja sudah.
0: Saya itu jual mihun apa segala macam. Naik turun orang segala macam. Ternyata ketemu titiknya. Jual sambal aja sudah. Seperti itu, Mbak.
1: Ya, tapi kalau yang sudah di sini, kuliner-kuliner sambal itu memang agak apa ya? Enggak sebanyak yang lain, kayak kue-kue kering tuh banyak.
0: Iya.
1: Tapi sambal hitungan 1 2 3 lah.
0: Betul, saya sudah survei sih, Mbak.
1: Iya, mudah-mudahan
0: kemana-mana saya survei.
1: Bisa bersaing.
0: Aman nih. Untuk terjun ini aman ini.
1: Aman terjun ya, Da, ya. Nah, untuk membranding itu kemarin Ida tuh lewat teman atau lewat arahan dari Ida sendiri. Botolnya tuh kok pendek. Kan ada yang model-model
0: sih. Iya.
1: Kenapa milih yang cantik gitu?
0: Kayak saya mikirnya yang enak disekup, yang set gitu. Kayak pikir saya sendiri sih, Mbak, semuanya mikirkan. Saya pastikan searching dulu di TikTok, di Shopee, di Instagram, macam-macamnya segala macam. Ternyata yang affordable dari harga, bahan apa segala macam yang bentuk seperti ini. Terus kayak bentuknya ramping, mungil, lucu gitu kan. Terus sendok gampang masuknya, enggak cepat bleber, kayak gitu. Saya mikir itu sih kemarin. Kayak bentuknya seperti ini.
1: Kalau kita mau jujur dah ya, kan banyak produk-produk sambel yang model kayak punya Ida, mungkin kemas aja kayak kacang pendek.
0: Iya.
1: Nah, persaingan yang ada di toko-toko retail, Ida kan masih pemula. Ini apa ini kira-kira untuk Ida sendiri itu?
0: Tantangannya. Oh, tantangannya. Betul sih, Mbak, yang satu tadi. Kalau sudah produk besar itu, wah, itu kalah saing itu pasti. Tapi saya pede aja sih, Mbak, selama saya bilang, oh ini asli Samarinda kok, orang-orang Samarinda, apalagi orang Kutai, orang Dayak, orang Banjar itu pasti tahu, gak ada yang mungkin. Ada kecombrang, jaong, sambal jaong, masak sambal jaong, udang papai apalagi. Makanya saya insya Allah gak takut, Mbak, kalau misalnya masalah saing, insya Allah.
1: Percaya diri, masih mampu. Mudah-mudahan nanti produk kita sampai ke Sarina aja ya.
0: Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.
1: Ya namanya usaha kan.
0: Iya,
1: Mbak. Orang kan boleh bermimpi kan, Da, ya?
0: Boleh, namanya iya, Mbak. Ya. Mimpi saya itu.
1: Nah, perempuan kenapa harus bisa menghasilkan cuan sendiri?
0: Kenapa ya, Mbak, ya?
1: Tidak sendiri.
0: Kalau saya ya, saya pengen banget gak bergantung sama suami. Pengen uang ini kan hasil saya sendiri nih. Enak, saya bisa beli kopi, jajan, beli make up sendiri. Saya anak saya bilang beli gitu. Kadang saya ada kebanggaan sendiri kalau misalnya saya belikan makanan ke suami saya, bo, pakai uang hasil saya ini. Biar nggak seberapa ya, tapi kayak pakai ini nih duit dari ini nih gitu. Iya, Mbak.
1: Nah, ini tentunya dengan adanya IKN, apakah kamu nggak melirik untuk kesana di pasarannya?
0: Pasti, Mbak, cuma kan itu sangat-sangat jauh ya, belum ya, betul, Mbak. Baru berapa bulan ini, target saya kan masih di Samarinda dulu nih. Tapi alhamdulillah rezekinya.
1: Nanti kedepannya kerita terus masuk.
0: Iya, betul, ya, Mbak.
1: Dan main di media sosial pasti
0: lancar
1: terus.
0: Amin.
1: Nah, terakhir, Da, ini pesan yang ingin Ida sampaikan untuk para anak muda yang ingin mencoba kuliner seperti apa? yang ingin mulai usaha
0: sepertinya. Satu aja sih sebenarnya, jangan takut dulu, jangan minder duluan. Jangan kayak ih nanti gimana kalau enggak jalan, gimana kalau enggak laku. Ini mindset saya dulu, Mbak. Saya mulai ini saya mikir duluan, ih nanti enggak laku gimana ya? Ih nanti kalau orang enggak suka gimana ya? Nanti kalau orang sakit habis makan ini gimana ya? Ternyata itu hanya pikiran-pikiran saya aja. Ternyata pas saya jalan nih, ya enggak apa-apa. Orang beli ada pasang surutnya. Jadi intinya jangan takut dulu, ada modal jalankan. Enggak ada modal gimana caranya? Cari pelan-pelan. Gitu sih, Mbak. Saya dulu memulai ini hanya 100.000 rupiah.
1: Modalnya?
0: Iya, modalnya. Hanya
1: modal
0: pakai
1: awalnya.
0: Modal awalnya saya pakai tin wall 100.000 rupiah. Saya beli lombok sekilo, setengah kilo dulu, setengah kilo saya bagi, penting 100.000. Lama-lama berlipat ya. Alhamdulillah bisa produksi banyak sampai sekarang 300 pieces. Lebih malah.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Alhamdulillah ya.
0: Iya. Nekat sih Mbak sebenarnya ini. Kalau enggak saya jalanin nih, saya enggak tahu rasanya gimana. Kan saya senang untuk jualan, balas chat orang, jualan, cari kurir, itu saya suka.
1: Berasa sibuk gitu ya.
0: Sibuknya gak usah jauh-jauh kemana-mana. Di rumah pegang HP, oh sebentar, ada orang pesan gitu. Sebentar cari kurir, itu saya senang sih sebenarnya.
1: Ya nanti harapannya kedepannya mudah-mudahan juga akan bisa memberikan peluang untuk para pekerja kiri kanan tetangga.
0: Amin, ya, amin kan, itu ya? Cita-cita saya Mbak, amin. Buka 19 juta lapangan pekerjaan, amin.
1: Kalau sudah merambah ke sambel, itu kan fokusnya sambel aja, nggak ingin yang lain, nggak ingin coba kira-kira.
0: Kemarin sempat ada tawaran sih Mbak, kayak jualan nasi campur yuk, nasi yang ada identitas sambelnya, misalnya lalapan rice box gitu. Tapi nanti lauknya ayam, nanti ada pilihan sambelnya nih, sambel kecombrang, sambel bawang rambut.
1: Tapi ternyata
0: nanti dulu.
1: Tapi sudah ada gambaran.
0: Ada gambaran. Tapi nanti dulu deh.
1: Fokus dulu. Ya. Iya, mudah-mudahan nanti kedepannya semakin bisa banyak orderan.
0: Amin.
1: Ida juga bisa masuk ke retail terutama Samarinda dulu.
0: Amin.
1: Yang paling fokus dulu untuk penuh Samarinda, untuk kedera nanti dulu ya, Da.
0: Iya.
1: Umpamanya kalau oleh-oleh itu kan biasanya di hotel.
0: Iya.
1: Kemudian di bandara.
0: Betul.
1: Ada di retail kota Samarinda.
0: Betul.
1: Yang top-top itu.
0: Iya.
1: Kalau perlu mungkin di pasar tradisional nantinya.
0: Iya.
1: Kan? Seperti kawan-kawan yang lain yang juga pernah
0: iya.
1: Di sini. Baik Ida, terima kasih.
0: Terima kasih Maria
1: untuk waktunya dan sukses selalu.
0: Amin, sukses juga buat Mbak Ria. Semoga Mbak Ria sehat selalu.
1: Terima kasih. Pendengar Pro Sore Samarinda, demikian tadi akhir perbincangan kita di Sore Sana sore hari ini bersama dengan owner Sambal Berasa, Nur Ida Rahma. Ria Ada, bareng Adil pamit. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa.
11: Kangen suara kampung halaman. Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.

istilah skakmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan syahmat. Syah memiliki arti raja, sedangkan syahmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skakmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan

97,6 FM pendengar Pro Satria Resa Marinda, kami masih menantikan hubungan untuk mengikuti penyampaian lintas Banja Nusantara ya, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

sih kalian mengalami jalanan yang penuh genangan air setelah hujan deras? Susah lewat, banjir di mana-mana. Bahkan bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, itu karena drainase jalan yang buruk atau tersumbat. Padahal drainase jalan itu penting banget. Fungsinya bukan cuma untuk mengalirkan air hujan, tapi juga untuk mencegah banjir dan membuat jalan lebih aman. Coba bayangkan, kalau semua drainase berfungsi dengan baik. Hujan turun deras, tapi jalan tetap kering dan nyaman dilalui. Enak kan? Masalahnya, banyak dari kita yang sering lupa. Sampah dibuang sembarangan, masuk ke selokan, akhirnya menyumbat drainase. Terus, kalau banjir, baru deh panik. Jangan sampai kita jadi bagian dari masalah, tapi jadilah bagian dari solusi. Ayo, mulai sekarang kita jaga kebersihan drainase. Jangan buang sampah sembarangan dan laporkan kalau ada drainase yang tersumbat. Drainase yang bersih, jalan bebas banjir, dan kita semua jadi lebih aman. Jalan yang bebas genangan itu tanggung jawab kita bersama.

0: Pendengar, saatnya Anda akan ikuti penyampaian Lintas Banjar Nusantara ya.
1: Rekan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Adi Putra, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda, saat ini ada rekan saya Mbak Ria Arda. Halo, selamat sore Mbak Ria, apa kabar?
1: Halo, selamat sore juga Adi Putra, kabar saya baik, baik saja rekan Putra.
0: Baik, kabar baik nih ya. Bagaimana nih cuaca di Samarinda sore hari ini?
1: Cuacanya, senjanya cukup menyenangkan rekan Putra untuk saat ini.
0: Baik, dengan senja yang menyenangkan ada informasi apa nih dari Samarinda sore hari ini?
1: Ini juga kabar baik, kalaupun BKKBN mengingatkan, yaitu untuk berikan perhatian lebih khusus kepada para lanjut usia.
0: Wah, mantap sekali nih, silakan informasi selengkapnya Mbak Ria.
1: Terima kasih Adi Putra, Anda yang ada di Palangkaraya. Pendengar, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Kalimantan Timur mengingatkan peningkatan jumlah penduduk lanjut usia secara signifikan menjadi tantangan baru yang harus diantisipasi pemerintah dan masyarakat. Berikut laporannya.
2: Perubahan struktur penduduk mulai menjadi tantangan baru yang perlu diantisipasi di Kalimantan Timur. Di tengah berbagai program pembangunan yang berfokus pada anak dan generasi muda, jumlah penduduk lanjut usia atau lansia kini tercatat lebih besar dibanding jumlah bayi dan balita. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, Sunarto, mengatakan, kondisi tersebut merupakan dampak positif dari meningkatnya kualitas kesehatan dan angka harapan hidup masyarakat. Namun di sisi lain, peningkatan jumlah lansia juga membutuhkan perhatian khusus terkait layanan kesehatan, kesejahteraan sosial, hingga kesiapan keluarga dalam merawat anggota keluarga usia lanjut. Menurut Sunarto, salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah angka ketergantungan penduduk. Semakin besar jumlah penduduk usia non-produktif, maka semakin besar pula beban yang harus ditanggung kelompok usia produktif.
3: Lansia itu, hari ini kan jumlahnya itu berapa jumlah lansia? Jumlah lansia itu 1,5 jumlah bayi balita. Jika jumlah lansia itu ada 200.000, maka jumlah bayi balita itu ada di angka 150. Lansia itu lebih banyak. Angka ketergantungan. Jika angka ketergantungannya 51, itu berarti dari 100 kepala keluarga menanggung beban 51.
2: Karena itu, BKKBN mendorong penguatan berbagai program pemberdayaan lansia agar kelompok usia lanjut tetap sehat, aktif, dan mandiri. Salah satunya melalui pengembangan sekolah lansia yang memberikan edukasi kesehatan, aktivitas sosial, hingga penguatan mental dan spiritual. Sunarto menegaskan, lansia tidak boleh dipandang sebagai beban pembangunan. Sebaliknya, mereka memiliki pengalaman dan pengetahuan yang dapat menjadi modal sosial berharga bagi keluarga maupun masyarakat. BKKBN berharap, masyarakat mulai mempersiapkan diri menghadapi perubahan struktur penduduk tersebut. Dengan dukungan yang tepat, lansia diharapkan tetap produktif dan mampu berkontribusi dalam kehidupan keluarga maupun lingkungan sekitarnya. RRI Samarinda, Nisorkula melaporkan.
1: Demikian tadi laporan Nisorkula, dan sekarang saya akan kembalikan ke Anda Lintas Banjir Nusantara, Adi Putra yang di Pangkalaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Ria dari Samarinda. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Baik, mendengar dari Tarakan ada rekan saya Mbak Jubaida nih. Apa kabar Mbak Jube sore hari ini? Halo Mbak Jube? Suaranya masih belum terdengar nih. Baik. Ya, suaranya masih belum terdengar nih Mbak Jubaida.

Baik, dari Tarakan kita berpindah dulu ya pendengar. Kita menuju Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar dan pemirsa, dari Nunukan ada rekan saya Mbak Rista nih. Halo, selamat sore Mbak Rista.
1: Selamat sore Bang Uta.
0: Iya, bagaimana kabarnya Mbak Rista dan rekan-rekan yang ada di Nunukan sore hari ini?
1: Kabar kami yang ada di Nunukan alhamdulillah baik, cuacanya juga tadi habis hujan nih, jadi adem banget hari ini.
0: Alhamdulillah, wah ini sejuk sekali nih ya sebenarnya di Nunukan nih. Ada informasi apa nih dari Nunukan? Silakan Mbak.
1: Dari Nunukan ada info tentang kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Kabupaten Nunukan.
0: Baik Mbak Rista, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik Bang Uta, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Nunukan memastikan warga kurang mampu yang kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN-nya dinonaktifkan pusat tetap mendapatkan perlindungan kesehatan. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Kabupaten Nunukan terpaksa menanggung pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN bagi warga yang datanya dihapus dan kepesertaannya dinonaktifkan oleh BPJS Kesehatan Pusat. Hal ini dilakukan karena masih ditemukan warga kurang mampu yang seharusnya tetap mendapatkan jaminan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan, Hajah Miskia mengatakan, masyarakat yang merasa berhak namun kepesertaannya dinonaktifkan dapat melapor ke Dinas Kesehatan untuk dilakukan verifikasi dan diusulkan kembali.
3: Masyarakat kita semakin bertambah ya, terus ada penonaktifkan dari pusat juga itu tidak ditanggung lagi dari JKN pusat. Akhirnya mau tidak mau masyarakat yang betul-betul memang kurang mampu yang tetap seperti kondisi dulu itu masuk ke PBI daerah kita. Akhirnya menjadi tanggung jawab daerah. Karena kan rata-rata memang masyarakat yang kurang mampu ya.
2: Hajah Miskia menjelaskan, saat ini pemerintah daerah masih menunggu data terbaru dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah divalidasi bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Data tersebut akan menjadi dasar penetapan penerima bantuan iuran JKN yang ditanggung pemerintah daerah.
3: Masuk desil 1 sampai itu masuk tanggungan kita, PBI daerah. Nanti yang desil 5 sampai 10 itu kita lihat nanti bagaimana polanya, apakah mereka harus masuk mandiri atau bagaimana.
2: Pada tahun 2026, pemerintah Kabupaten Nunukan mengalokasikan anggaran sekitar 37 miliar rupiah untuk membiayai layanan kesehatan masyarakat kurang mampu. Nilai anggaran tersebut terus meningkat setiap tahun seiring bertambahnya jumlah penduduk yang membutuhkan bantuan jaminan kesehatan. Salma Amin melaporkan.
1: Baik pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Bang Uta di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Rista dari Nunukan, Kalimantan Utara.

Mendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Mbak Auliana. Apa kabar Mbak Aulia sore hari ini?
1: Iya, kabar baik Uta di Banjarmasin. Gimana Palangkaraya?
0: Palangkaraya kabar baik juga nih, dan cuacanya cukup terik nih sore hari ini. Bagaimana di sana, Mbak?
1: Terbalik berbanding ya. Cuacanya lagi mendung di Banjarmasin. Apakah nanti hujan? Entahlah ya. Tinggal ditunggu aja waktunya, Uta.
0: Baik, semoga aja turun hujan biar sejuk-sejuk sedikit gitu, Mbak ya.
1: Iya, emang berapa hari ini panas ya gitu ya. Terik sekali cuacanya, terasa gerah gitu. Baik.
0: Betul sekali. Baik, ada informasi apa nih, Mbak, sore hari ini dari Kota Banjarmasin?
1: Iya, dari Banjarmasin Kota Seribu Sungai terkait dengan daya beli masyarakat terhadap ikan, Uta.
0: Baik, silakan Mbak Ulianes informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Uta yang ada di Palangkaraya. Pendengar dan pemirsa, daya beli masyarakat terhadap ikan di Kota Banjarmasin mengalami penurunan pada pertengahan Juni 2026. Kondisi ini dirasakan pedagang meski harga ikan di pasar masih relatif stabil. Selengkapnya disampaikan Anissa Rayindasari.
2: Turun aja harganya. Kalau kenaikan dia juga relatif aja. Penjualannya masalahnya, daya beli itu.
3: Daya beli masyarakat terhadap ikan di Kota Banjarmasin mengalami penurunan pada pertengahan Juni 2026. Kondisi tersebut dirasakan sejumlah pedagang di Pasar Lama Banjarmasin, meskipun harga berbagai jenis ikan masih terbilang stabil. Salah satu pedagang, Ahmad Ibrahim, mengatakan permintaan dari konsumen saat ini turun sekitar 60% dibandingkan hari-hari sebelumnya. Sementara itu, harga ikan tidak mengalami kenaikan, dan masih berkisar antara Rp12.000 hingga Rp30.000 per kilogram tergantung jenisnya. Meski kondisi penjualan menurun, Ahmad tetap berjualan setiap hari di Pasar Lama Banjarmasin. Ia juga tetap menyediakan berbagai jenis ikan yang banyak dicari masyarakat.
2: Ini dia, Pak, naik aja harganya. Kalau kenaikan, harga relatif aja. Penjualannya masalahnya, daya beli menurun.
4: Berarti stok tiap hari kayak apa nih? Stok tiap harinya beda-beda jualan?
2: Kalau ada barang yang kurang, kalau ada jatuh.
4: Yang paling laris?
2: Paling laris itu, pokoknya kalau temukan pasti laris. Kan intinya gitu. Itu kan cari yang murah, bagus, kualitasnya, tergantung kualitasnya juga kan. Yang penting kan yang pokoknya yang dicari kan, pada lajang, tongkol, bandeng, kan
3: Sementara itu, seorang pembeli, Eliani, mengaku tetap memilih berbelanja ikan di pasar lama karena harganya yang terjangkau dan kualitasnya yang masih segar. Meski harus menempuh jarak yang cukup jauh dari rumahnya di Pekapuran, ia tetap datang karena berbagai jenis ikan yang dibutuhkan tersedia di pasar tersebut. Hingga pertengahan bulan Juni 2026, harga ikan di Pasar Lama Banjarmasin masih terpantau stabil. Namun, jumlah pembeli yang datang ke pasar belum seramai biasanya. Anissa Rayindasari melaporkan.
1: Baik, Uta, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya, kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Aulia dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan pendengar, kini kita kembali lagi ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, mendengar dari Tarakan ada rekan saya Mbak Jubaida. Halo, selamat sore Mbak Jube. Ya, suaranya sudah keluar akhirnya. Halo, selamat sore.
1: Sore Uta dengan Ervi di sini Uta.
0: Oke, Mbak Ervi, gimana kabarnya sore hari ini, Mbak Ervi?
1: Kabarnya baik tapi sedikit sedih. Uta kayaknya harus nyumbang kambing lagi untuk aku selamatan ulang ganti nama.
0: Waduh, iya ya kayaknya ya. Kita harus akikom lagi nih ya.
1: Aduh.
0: Oke, waduh, duduh. Mbak Ervi,
1: Alhamdulillah
0: gimana?
1: Kabar baik. Kabar baik, cuaca Kota Tarakan masih tetap seperti yang dulu. Panas, Uta. Bagaimana sebaliknya?
0: Sama, tadi sempat hujan tapi kini terik lagi nih, Mbak.
1: Ya sudahlah ya, begitulah dinamika cuaca.
0: Betul sekali. Ada informasi apa nih, Mbak, dari Tarakan sore hari ini, Mbak Ervi?
1: Kali ini infonya ringan-ringan aja, tapi ini berkaitan dengan persiapan untuk memeriahkan menyambut tahun baru Islam, Uta.
0: Wah, sudah satu Muharram ya besok ya ternyata ya. Baik,
1: gitu.
0: Silakan informasi selengkapnya, Mbak Ervi.
1: Terima kasih, Uta. Di Palangkaraya, pendengar dan pemirsa lintas Banjar, ribuan warga dan pelajar di Kota Tarakan turut memeriahkan pawai menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Momen ini juga dimanfaatkan kantor wilayah Kementerian Kalimantan Utara untuk menggaungkan moderasi beragama. Berikut laporannya.
2: Melalui momentum pawai yang kita lakukan di hari ini, kita berharap akan memperkokoh semangat moderasi beragama.
3: Kemeriahan mewarnai perayaan menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah di Tarakan, Kalimantan Utara. Ribuan peserta yang terdiri dari kalangan pelajar, TNI Polri hingga kelompok pengajian tumpah ruah memadati jalan protokol untuk mengikuti pawai bersama. Start dari Jalan Sumatera, tepatnya Stadion Dato Adil, arak-arakan peserta dilepas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kaltara, Bustan, mewakili Gubernur Kaltara. Acara ini tidak hanya menjadi ajang perayaan keagamaan, tetapi juga momentum memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat Kaltara. Kepala Kantor Wilayah Kanwil Kementerian Agama Kaltara, Haji Muhammad Saleh menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Kaltara, pemerintah Kota Tarakan, serta seluruh pihak yang mensukseskan acara ini. Dalam laporannya, ia mengestimasi jumlah peserta yang hadir diperkirakan mencapai 15.000 orang. Saleh menjelaskan bahwa kegiatan ini mengusung tema nasional dari Kementerian Agama, yaitu menebar kemaslahatan, menguatkan umat. Menurutnya, pembangunan Kaltara tidak bisa dilakukan dengan satu warna, melainkan butuh perpaduan seluruh elemen masyarakat.
2: Melalui momentum pawai yang kita lakukan di hari ini, kita berharap akan memperkokoh semangat moderasi beragama, persaudaraan, peduli sosial, saling berbagi, saling menguatkan antara satu dengan lain di tengah-tengah keberagaman kita, khususnya di Provinsi Kalimantan Utara yang kita kenal dengan provinsi miniaturnya Indonesia. Oleh karena itu, pawai kita hari ini juga bukan hanya diikuti umat Islam, tapi juga dihadiri saudara-saudara kita dari agama lain. Ini adalah sebuah pertanda bahwa komitmen saling menghargai antar umat beragama di Provinsi Kalimantan Utara semakin kuat.
3: Selain pawai, rangkaian peringatan juga diisi dengan berbagai aksi nyata yang menyentuh program prioritas nasional. Sebagai penjabaran dari program Asta Cita Presiden Prabowo, dilakukan kegiatan penanaman pohon secara simbolis. Tidak hanya itu, Kemenak Kaltara juga memperluas gerakan bersih-bersih yang awalnya menyasar masjid menjadi aksi bersih-bersih rumah ibadah lintas iman secara serentak. Dilakukan juga pengukuhan duta moderasi beragama generasi Z lintas iman tingkat Provinsi Kaltara. Melalui pengukuhan ini diharapkan mampu menjadi agen perubahan dalam menjaga kedamaian, harmoni, dan kesejahteraan di Kaltara. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan bersama Muhammad Rajab Syah. Selanjutnya kami kembali menuju Uta di Palangkaraya, Uta.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Ervi dari Tarakan, Kalimantan Utara. Dan pendengar Lintas Banjar Nusantara, kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa, pihak Bulog Kalimantan Tengah mendorong para pedagang yang belum bermitra dengan Bulog agar segera mendaftarkan diri agar lebih mudah dalam menjual beras, minyak goreng, dan gula dengan harga murah. Selengkapnya, reporter Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Yang jadi temuan itu memang toko-toko yang belum bermitra.
2: Forum Bulog Wilayah Kalimantan Tengah mengajak para pedagang eceran dan masyarakat untuk bergabung menjadi mitra penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP dan minyak goreng subsidi merek Minyak Kita guna menekan kenaikan harga di pasaran. Pimpinan Wilayah Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut tidak sedikit pedagang khususnya di Kota Palangkaraya menjual beras SPHP dan Minyak Kita namun bukan dari mitra sehingga mengambil barang bukan dari Bulog langsung, mengakibatkan harga yang dijual tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Erwin menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mengantisipasi dinamika harga terutama di sejumlah daerah. Salah satu langkah utama yang saat ini dijalankan adalah percepatan distribusi bantuan pangan dan optimalisasi penyaluran beras SPHP ke pasar-pasar rakyat.
1: Kalau bagi minta kami, selama yang kami patuh nggak ada. Yang jadi temuan itu memang toko-toko yang belum bermitra. Nah, makanya nanti mungkin himbauan juga kalau kita temukan itu di pasar, kita akan ajak mereka untuk menjadi mitranya Bulog. Dengan persyaratan-persyaratan tentunya yang memiliki nomor induk perusahaan, NPWP, sama terdaftar di Sinira, aplikasi Sinira.
2: Sementara itu, pedagang sembako di Kota Palangkaraya mengakui beras SPHP serta minyak goreng Minyak Kita menjadi komoditas yang paling banyak dicari dan dibeli masyarakat. Tingginya minat pembeli dipengaruhi harga kedua produk tersebut yang relatif lebih terjangkau dibandingkan produk sejenis di pasaran. Menurut para pedagang, permintaan beras SPHP dan Minyak Kita terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Banyak konsumen memilih kedua produk tersebut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari karena dinilai lebih ekonomis dan mudah dijangkau. Kondisi ini membuat stok yang tersedia di sejumlah kios dan lapak pasar kerap cepat habis.
3: Banyak jual lah.
4: Ya, cuma kan dicek ke masyarakat kan 2, 3 kan.
3: Dijual ke eceran masyarakat.
4: Ya. Biar terbagi semua kan tangannya dapat.
2: Para pedagang berharap pasokan beras SPHP dan Minyak Kita terus terjaga sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan harga bahan pokok tetap stabil di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, laporan dari reporter Aga Jaya Bijaksana tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini Senin 15 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Putra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antarumat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 97 kemana Melvan, pendengar Perahu Satu RRI Samarinda, program kentongan majalah udara informasi sambut kantong Anda. Pendengar, musim kemarau mulai memicu kejadian kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan sejumlah daerah. Di Kalimantan Timur, kebakaran hutan dan lahan terjadi di Desa Tumbit, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau. Kepala Pelaksana BPBD Berau, Masyadi Mudi, menyampaikan kebakaran tersebut menghanguskan lahan seluas sekitar 1 hektar. Menanggapi kondisi ini, BNPB menghimbau masyarakat dan pemerintah daerah wilayah rawan kekeringan untuk meningkatkan langkah mitigasi, menghemat penggunaan air, serta tidak melakukan pembakaran lahan selama musim kemarau.
1: RRI Radio Tanggap Bencana.
0: Rian?
2: Ya.
0: Bangun dong, Rian.
2: Ada apa sih, Bu? Masih ngantuk nih.
0: Ibu mau beli sayur ke pasar sebentar. Itu, ibu rebus air. Nanti kalau sudah mendidih, jangan lupa matikan kompornya.
2: Iya, Bu.
3: Bu, sayur santannya nggih seporsi, dan ini nih sayur asamnya juga.
4: Iya.
3: Berapa, Bu?
4: 10

0: Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan. Loh, Bu. Bu, kenapa, Bu?
1: Musibah kebakaran terjadi lebih banyak karena kelalaian manusia. Waspada selalu akan bahaya kebakaran.
2: RRI, Radio Tanggap Bencana.
3: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
4: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jambak bakar di siang hari panas baik.
5: Bapak? Bapak ada omong deng siapa?
4: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk batanam.
5: Abis, kebutuhan hidup nah mau kar mana?
4: Nah, itu yang salah mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Cuma mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai. Susah sudah tang toh.
6: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.

0: Jakarta Farm Berlanggar Pro 1 Area Samarinda. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Berau masih menjadi salah satu peristiwa yang paling banyak ditangani petugas pada kebakaran selama musim kemarau. Mayoritas kejadian diduga dipicu aktivitas pembakaran lahan oleh oknum masyarakat yang buka area baru untuk pertanian maupun perkebunan. Menyikapi kondisi tersebut, Wakil Bupati Berau Gamalis menghimbau masyarakat, khususnya petani dan pekebun, untuk sementara waktu tidak melakukan pembakaran lahan saat membuka ataupun membersihkan kebun. Ia menegaskan langkah pencegahan sangat penting guna menghindari meluasnya kebakaran yang dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan masyarakat, serta menimbulkan kerugian ekonomi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan titik api agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan karhutla tidak meluas di wilayah lain. Mengakhiri wawasan informasi di program Kentongan Majalah Udara edisi hari ini, Senin 15 Juni 2026.
1: Muharram bulan pertama dalam kalender Hijriah. Keistimewaan bulan ini disebutkan dalam Al-Quran sebagai salah satu bulan haram yang dimuliakan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut Muharram sebagai bulan Allah, sebuah penyebutan yang menunjukkan kemuliaan dan keistimewaannya dibandingkan bulan lainnya. Jadikan momentum hijrah ini sebagai langkah untuk memperbaiki diri, memperkuat keimanan, serta meningkatkan kepedulian dan kontribusi bagi masyarakat. Pergantian tahun Hijriah juga menjadi pengingat akan nilai-nilai hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang syarat dengan semangat perubahan menuju kebaikan. Selamat Tahun Baru 1 Muharram 1448 Hijriah.

0: cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus ya olahraga, bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Pro 1
5: dari NIAMI nomor 8 Samarinda.
6: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1
6: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
7: 97 kepada MFM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Beredar akun WhatsApp yang mengatasnamakan Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Bengkulu, Noni Yulisti. Akun tersebut menggunakan foto profil Noni Yulisti dan nomor WhatsApp 0821-923-32249. Faktanya pendengar, dilansir dari mediacenter.bengkulukota.go.id, akun WhatsApp tersebut merupakan tindakan penipuan yang memanfaatkan foto dan nama pejabat daerah untuk keuntungan pribadi. Masyarakat, aparatur sipil negara ASN serta seluruh mitra kerja Bapenda diimbau untuk mengabaikan segala bentuk pesan permintaan data ataupun instruksi untuk transfer uang dari nomor tersebut. Jika masyarakat atau jajaran pegawai mendapati pesan mencurigakan, diharapkan segera melakukan konfirmasi langsung ke nomor pribadi pejabat yang bersangkutan yang telah tersimpan sebelumnya. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Samarinda.
8: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
9: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan Kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
8: Kilau Pancasila.

0: Ciri orang munafik ada tiga, yaitu jika berkata ia dusta, jika berjanji ia ingkar, dan jika dipercaya ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sembilan tujuh kemana MFM mendengar Pro Satu dari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hantarkan pengajian dan terjemah Al-Quran dalam surah Al-Waqiah ayat 1 sama dengan 20 bersama dengan Miss Riansyah dan penerjemah Juliati Ningsih.
1: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Niba.
1: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.

Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya. Maka jadilah dia debu yang berterbangan.

Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dulu masuk surga. Mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah.

berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu

Mereka berada di atas dipan yang bertahtakan emas dan permata. Seraya bertelenkan di atasnya berhadap-hadapan.

Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan sloki piala yang berisi minuman yang diambil dari mata air yang mengalir. La.

0: dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar, kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, demikian tadi telah kami kumandangkan seruan azan maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an mengabarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah jin dan manusia serta tidak ada sesuatu pun yang mendengar suara lantunan azan dari seorang muazin melainkan akan menjadi saksi kebaikan bagi si muazin pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.

0: 97 Kemandam FM mendengar Prosatara Risa Marinda karena informasi dan inspirasi. Lagu ini sebagai pengingat untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, utama sudah Anda balik waktunya sholat, monggo mengerjakan ya. Sholatlah sebelum kau disolatkan bersama dengan Malun Aryansah. Bahwa kita saat sekarang sudah berada di 27 menit tinggalkan dari jam 6 waktu sore hari. Pendengar, saya akan kembali berbagi dengan Wasan, masih Ria dan juga rekan Andriani yang akan terus temani Anda sampai nanti di jam 7 ini malam. Nasaruddin Umar Menteri Agama, Menak RI mengajak umat Islam dan seluruh masyarakat Indonesia menjadikan momentum Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah sebagai titik awal untuk memperkuat persatuan, membangun kepercayaan, serta meningkatkan kepedulian sosial di tengah berbagai tantangan kehidupan berbangsa. Menurutnya, hijrah tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan secara fisik, tetapi juga transformasi sikap dan cara pandang menuju kehidupan yang lebih baik. Semangat hijrah semakin relevan di tengah era disrupsi yang ditandai dengan menguatnya individualisme, perbedaan pandangan, serta beragam persoalan sosial yang dihadapi masyarakat. Karena itu, dia mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat dialog, menumbuhkan toleransi, dan menjaga persaudaraan kebangsaan sebagai fondasi kehidupan yang harmonis. Di tengah era disrupsi yang ditandai oleh menguatnya sikap individualisme ini, pendengar, perbedaan pandangan dan berbagai tantangan sosial yang kompleks, kemudian nilai-nilai hijrah perlu kita wujudkan dalam bentuk kesediaan untuk membangun dialog, memperkuat toleransi, serta merawat persaudaraan kebangsaan. Terkait dengan perbedaan yang ada di tengah masyarakat, Nasaruddin menyebutkan itu tidak seharusnya menjadi sumber perpecahan, sebaliknya keberagaman harus menjadi kekuatan untuk membangun kemaslahatan bersama.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 FM.
2: Muharram bulan pertama dalam kalender Hijriah. Keistimewaan bulan ini disebutkan dalam Al-Quran sebagai salah satu bulan haram yang dimuliakan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut Muharram sebagai bulan Allah, sebuah penyebutan yang menunjukkan kemuliaan dan keistimewaannya dibandingkan bulan lainnya. Jadikan momentum hijrah ini sebagai langkah untuk memperbaiki diri, memperkuat keimanan, serta meningkatkan kepedulian dan kontribusi bagi masyarakat. Pergantian tahun hijriah juga menjadi pengingat akan nilai-nilai hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang syarat dengan semangat perubahan menuju kebaikan. Selamat Tahun Baru 1 Muharram 1448 Hijriah.

Jika kamu tidak mempunyai waktu untuk baca Al-Quran sedikitpun, tapi kamu tetap punya waktu untuk makan, minum, tidur, bermain, sibuk dengan urusan dunia, maka ketahuilah, kamu bukan orang yang sibuk, tetapi kamu adalah orang yang terhalang dari kebaikan.

Barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku, kemudian diamalkan oleh manusia, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengamalkannya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikitpun. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Allah bahwa kita saat sekarang sudah di rentang waktu 39 menit tinggalkan dari jam 6 malam hari. Musim libur sekolah tahun 2026 ini menjadi momen emas bagi keluarga Indonesia untuk dapat berpetualang melintasi pulau dengan anggaran yang lebih jauh lebih hemat. Lewat program stimulus pemerintah ini menyediakan kuota diskon tarif tiket kapal ekonomi sebesar 30% untuk seluruh rute di Indonesia guna mendongkrak pariwisata domestik. Bagi warga Balikpapan dan sekitarnya, momen ini menjadi kesempatan besar untuk merencanakan liburan panjang tanpa harus menguras isi kantong Anda. Kuota tiket ekonomis ini sangat terbatas dan berpotensi menjadi rebutan banyak orang. Nah, ini kabarnya tiket kapal memberikan diskon bagi Anda yang ingin menikmati liburan. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa baca buka kami di rri.co.id Samarinda pendengar.
1: RRI Samarinda. Pro 1.

0: Halo Saudara Risa Marinda, saya kabarkan ada terbaru tentang perakiraan cuaca. Untuk update terkini, potensi hujan sedang lebat serta kilatan petir angin kencang untuk beberapa wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Waspada hati-hati bagi Anda yang berada di Kabupaten Pasir meliputi daerah Longkali, Kutai Kartanegara daerah Muarawis, Kutai Barat Penyinggahan, Penajam Pasir Utara Babulu sekitarnya. Kemudian Kutai Barat berada di kawasan Melak Muara Pahu, Mokmanar Bulan sekitar yang prediksinya akan berlangsung sampai nanti pada pukul 20:45 waktu Indonesia Tengah. Itulah wawasan sampai untuk Anda di Samarinda malam hari ini. Bergantian dengan rekan Muhammad Fadil yang akan lanjutkan untuk Samarinda malam hari ini yang berikutnya. Riyada pamit, terima kasih dan selamat malam.
1: Selalu terhubung dengan dunia, kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

Muharram bulan pertama dalam kalender Hijriah. Keistimewaan bulan ini disebutkan dalam Al-Quran sebagai salah satu bulan haram yang dimuliakan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut Muharram sebagai bulan Allah, sebuah penyebutan yang menunjukkan kemuliaan dan keistimewaannya dibandingkan bulan lainnya. Jadikan momentum hijrah ini sebagai langkah untuk memperbaiki diri, memperkuat keimanan, serta meningkatkan kepedulian dan kontribusi bagi masyarakat. Pergantian tahun hijriah juga menjadi pengingat akan nilai-nilai hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang syarat dengan semangat perubahan menuju kebaikan. Selamat Tahun Baru 1 Muharram 1448 Hijriah.

sepak bola terbesar dunia kembali hadir. Piala Dunia 2026 siap digelar mulai Juni 2026. Dari setiap sudut dunia, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung, sepak bola. Rasakan setiap detik ketegangannya, setiap gol yang tercipta, dan setiap momen bersejarah yang lahir di lapangan hijau. Radio Republik Indonesia siap menghadirkan siaran Piala Dunia 2026.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang gak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya gak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.
4: Nana, sebenarnya agama di papai babai nona yo. Acak sen ni nomi di kiri, kita ya belok kanan. Aduh, bahaya babai Jojo. Aduh.
5: Saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
4: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri tapi ibu belok kanan. Yang benar dulu, bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, bu.
5: Bentar, saya lihat dulu.
4: Lihat dulu sana.
5: Ngoceh aja ibu satu ini.
4: Iya deh. Tuh kan.
5: Maaf lah, bu. Ya udah, ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
4: Dijawab, kon hak gue kena.
6: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi. Lintas Informasi.
1: Rom 1. Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Samarinda, Kalimantan Timur menghimbau masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas dengan selalu menerapkan prinsip cek klik atau kemasan, label izin edar dan kadaluarsa sebelum membeli dan mengkonsumsi produk pangan, obat dan kosmetik. Hal ini disampaikan pejabat fungsional Madya, ahli Madya BPOM Samarinda Muhammad Faisal saat menjadi pembicara dalam edukasi waspada zat berbahaya pada pangan di Samarinda pada Senin hari ini. Faisal menjelaskan, kasus keracunan pangan dapat dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari bahan baku yang tidak memenuhi syarat, penambahan bahan berbahaya secara sengaja, hingga proses penanganan dan distribusi produk yang buruk. Faktor-faktor ini langsung mempengaruhi kualitas dan keamanan produk. Salah satu faktor utama yang harus diperhatikan konsumen adalah kondisi kemasan. Ia menegaskan kepada masyarakat untuk menghindari produk dengan kemasan rusak, menggembung, penyok, atau cekung karena menjadi indikasi awal kerusakan isi produk. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
1: Rom 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang Pancasilais, apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah

Selamat malam pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kembali bersama saya M. Padel ya, di rangkaian kebersamaan kita untuk malam ini menemani setiap langkah aktivitas Anda hingga waktu beristirahat tiba ya. Dan semoga malam ini pendengar membawa ketenangan setelah hari yang panjang, serta menghadirkan ruang hangat untuk kembali berkumpul dengan diri sendiri maupun dengan orang-orang tercinta. Ya, untuk Anda yang sedang menikmati santap malam bersama keluarga, semoga hidangan yang tersaji semakin lengkap ya, dengan canda dan tawa serta cerita yang mengalir di meja makan. Dan untuk Anda yang baru saja menyelesaikan aktivitas harian, semoga lelah yang ada perlahan terurai oleh suasana malam yang lebih tenang dan juga bersahabat. Dan untuk Anda pendengar yang masih berada dalam perjalanan, menapaki jalanan yang ada di Benua Etam, Kalimantan Timur malam ini, semoga selalu diberikan kelancaran, keselamatan, serta sampai ke tujuan dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Ya, kami akan temani Anda pendengar di sepanjang rangkaian Samarinda malam ini ya, dengan beragam sajian acara yang telah kami siapkan, mulai dari sajian informasi, hiburan, hingga teman berbincang yang mengisi kesunyian malam Anda. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI Samarinda.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sudah tahu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS kan? Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen, adalah lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangan, melakukan resolusi bank, mulai tahun 2028 melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan. Kuaman ada LPS.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, upaya menekan angka kebakaran di kota Samarinda tidak hanya dilakukan melalui penanganan saat kejadian berlangsung ya. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda juga terus memperkuat edukasi dan juga pemberdayaan masyarakat sebagai langkah pencegahan sejak dini guna mengurangi resiko terjadinya kebakaran. Nah, hal ini disampaikan Kepala Bidang Pencegahan Disdamkar Samarinda, Jaki Ansari, dalam sosialisasi bertajuk Efektivitas Layanan Pengujian Proteksi Kebakaran dalam Upaya Penurunan Tingkat Kebakaran yang digelar di lingkungan BKPSDM Kota Samarinda pada Jumat 12 Juni 2026 lalu. Menurutnya, pendengar, pencegahan merupakan salah satu aspek terpenting ya dalam penanggulangan kebakaran, karena sebagian besar kejadian kebakaran sebenarnya dapat diminimalkan melalui peningkatan kesadaran dan juga kewaspadaan masyarakat. Jaki juga menjelaskan, edukasi kebakaran diberikan kepada berbagai kelompok masyarakat dengan pendekatan yang disesuaikan dengan usia dan lingkungan masing-masing. Ya, pendengar, pemahaman mengenai penyebab, dampak, dan cara menghadapi kebakaran perlu ditanamkan sejak usia muda. Melalui edukasi tersebut, masyarakat diharapkan mampu mengenali potensi bahaya kebakaran serta mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan saat menghadapi kondisi darurat. Nah, pendengar, di Disdamkar Samarinda juga secara rutin ya menerima kunjungan dari berbagai kalangan, termasuk dari siswa PAUD, TK, sekolah dasar, untuk mengenalkan tugas pemadam kebakaran sekaligus juga memberikan edukasi mengenai keselamatan. Karena anak-anak ini juga penting diajarkan tentang penyebab kebakaran, bahaya api, hingga cara menyelamatkan diri apabila terjadi kebakaran di lingkungan sekitar.

0: talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Aku Rina, anak berprestasi di salah satu SMA favorit. Tapi itu dulu, sebelum aku mengenal Dani. Aku dibutakan cinta sampai aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan. Dan suatu hari, Dani, aku positif.
2: Terus, kamu pikir aku mau tanggung jawab?
1: Teman,
2: yang enggak lah.
1: Jangan sampai kamu salah jalan seperti
2: itu. Siapa suruh mau?
1: Kini kebahagiaanku hilang dan masa depanku hancur.
3: Pendengar Prosat dari Samarinda, khususnya kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami jeda sejenak ya untuk sajian informasi dalam Samarinda malam ini. Saatnya kita dengarkan seruan kumandang Azan Isya pukul 19 lewat 32 menit waktu Indonesia Tengah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala. Anda masih bersama kami di rangkaian Samarinda malam ini, dan kami informasikan pendengar bahwa saat ini lampu PLN di seputar Jalan M. Yamin sedang padam. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, dan kita akan update informasinya sesaat lagi. Tetap bersama kami.
2: Berilah aku 6 jaminan, aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara, penuhilah jika kalian berjanji, tunaikanlah amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian, rendahkan pandangan kalian, dan jagalah tangan kalian. Hadis riwayat Ahmad.

Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya, dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka. Dan budak seorang juga pemimpin terhadap harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: diciptakan dari tofu pendengar barusan berasal dari ruang dengar kita ya. Dan pendengar, kami coba update untuk informasi cuaca kita pada malam hari ini. Sebagaimana rilis dari prakirawan BMKG Kalimantan Timur bahwa pada pukul 19.30 menit waktu Indonesia Tengah ini masih berpotensi ya terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang juga dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada pukul 19.45 menit waktu Indonesia Tengah, meliputi wilayah Longikis, Longkali, Kembang Janggut, Tabang, Mukmanar Bulan dan sekitarnya, dan juga dapat meluas ke wilayah Samboja, Longiram, Tering, Penajam, Waru, Babulu, Longhubung, Balikpapan Timur, Balikpapan Tengah, Balikpapan Selatan, Balikpapan Kota dan sekitarnya, dan diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 21.30 menit waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar Pro Satri Samarinda, kita akan nikmati dulu dan kita simak dulu untuk esensi buku yang kali ini dengan judul How to Respect Myself, karya dari Yeon Hong Gyeong.
1: RRI Samarinda dalam esensi buku. How to Respect Myself adalah panduan yang berharga bagi individu yang ingin memahami, menghargai, dan mencintai diri mereka sendiri. Buku ini mencakup berbagai aspek yang penting dalam proses pengembangan penghargaan diri dan bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu aspek kunci yang dibahas dalam buku ini adalah pentingnya mengenali nilai diri. Ini adalah fondasi dari penghargaan diri. Seseorang harus mengenali dan menghargai nilai unik yang dimiliki, serta menerima diri mereka apa adanya. Banyak orang seringkali merasa rendah diri atau tidak cukup baik karena perbandingan dengan orang lain. Buku ini mengajarkan bahwa setiap individu memiliki kualitas, bakat, dan karakteristik yang khas, dan penting untuk merayakannya. Ini adalah langkah awal untuk memulai perjalanan menuju penghargaan diri yang sejati. Selain mengenali nilai diri, buku ini juga mengajarkan bagaimana mengatasi rasa bersalah dan penyesalan yang seringkali merusak harga diri. Penyesalan tentang kesalahan masa lalu bisa menghambat perkembangan diri. Buku ini menguraikan cara memahami dan mengampuni diri sendiri untuk kesalahan yang telah dilakukan, serta bagaimana belajar dari pengalaman tersebut untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Panduan ini juga mencakup topik tentang perawatan diri. Bagian ini mengajarkan pentingnya menjaga kesehatan fisik, emosional, dan mental. Merawat diri sendiri adalah manifestasi nyata dari penghargaan diri. Ini mencakup makan dengan sehat, berolahraga, tidur yang cukup, dan mencari dukungan ketika diperlukan. Buku ini memberikan strategi praktis untuk mencapai keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, buku How to Respect Myself membahas pentingnya mengatur batasan dan mengatakan tidak ketika diperlukan. Terkadang, kita cenderung memenuhi permintaan orang lain tanpa memikirkan diri sendiri, yang dapat merusak harga diri dan kesejahteraan. Panduan ini memberikan wawasan tentang cara memahami batasan pribadi dan berani untuk melindungi diri sendiri dari situasi yang merugikan. Aspek lain yang dibahas adalah pengembangan kemampuan komunikasi dan interaksi sosial yang sehat. Cara kita berkomunikasi dengan orang lain dan bagaimana kita menerima atau menanggapi umpan balik dapat mempengaruhi cara kita merasa tentang diri kita sendiri. Di dalam buku ini, kita akan mendapatkan tips tentang cara berkomunikasi secara efektif, membangun hubungan yang positif, dan mengelola konflik yang baik. Penting juga untuk menyoroti pentingnya merayakan pencapaian pribadi. Buku ini mengajarkan betapa pentingnya merayakan kesuksesan kita, sekecil apapun itu. Merayakan pencapaian memberikan dorongan positif pada harga diri dan motivasi untuk mencapai lebih banyak lagi. Dan pada akhirnya, pada kesimpulan buku ini, menekankan pentingnya bersyukur dan berpraktik kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. bersyukur dan mengejar kebahagiaan adalah bagian penting dari penghargaan diri yang sejati. Panduan ini memberikan wawasan tentang cara mempraktikkan rasa syukur dan menciptakan momen bahagia dalam rutinitas harian. Secara keseluruhan, buku How to Respect Myself adalah panduan yang komprehensif untuk membangun penghargaan diri yang positif dan sehat. Dan ini mengajarkan bagaimana mengenali nilai diri, mengatasi penyesalan, merawat diri sendiri, mengatur batasan, berkomunikasi dengan baik, merayakan pencapaian, bersyukur, dan mencari kebahagiaan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat memperoleh penghargaan diri yang kuat dan mewujudkannya dalam kehidupan kita. Demikian esensi buku berjudul How to Respect Myself, karya Yoon Hong-kyung, dari RRI untuk Indonesia.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan positif.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat.
0: Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Menteri Keuangan menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Italia siap mengamankan Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis yang menguntungkan kedua negara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden Steinmeier.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Pertemuan kedua pemimpin negara ini menjadi petanda akan penguatan hubungan kemitraan kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Dalam pernyataan bersama, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Jerman sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, perdagangan, hingga pendidikan dan ketenaga kerjaan. Presiden Prabowo mencontohkan dalam penguatan kerjasama Indonesia untuk sektor ekonomi dan perdagangan dapat dilakukan melalui intervensi Jerman terhadap kesepakatan di perjanjian Indonesia-Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement atau SEPA.
1: Transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Federal Republik Jerman, Frank-Walter Steinmeier, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan penguatan kerjasama dengan Indonesia, salah satunya yakni terkait dengan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Presiden Steinmeier menyatakan bahwa Jerman akan mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan ratifikasi perjanjian Indonesia di SEPA dapat segera terrealisasikan.
4: Indonesia dan Jerman juga memiliki keinginan bersama untuk mengadakan kerangka perdagangan dan ekonomi yang baik. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa atau SEPA yang perundingannya sudah selesai lama, akhirnya dapat ditandatangani. Dan dengan itu, meniadakan sampai 90% dari biaya cukai. Dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasi perjanjian ini.
5: Auch wir in Deutschland fühlen uns da in der Verantwortung, schnellstmöglich zu ratifizieren.
3: Lebih lanjut dijelaskan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier bahwa dengan langkah strategis tersebut, sektor dunia usaha Indonesia dan Jerman akan dapat berkembang. Hal itu diyakininya juga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil di kedua negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
6: Kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland den Weg hier nach Indonesien eröffnen. Das bedeutet...
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, dan penyerahan tersebut dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Indonesia hari ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Menyerahkan secara simbolis uang PNBP sebesar 1.020 triliun.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menghadiri Badan Pemulihan Aset BPA Fair 2026 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI. Dalam acara tersebut, Menkyu Purbaya menerima secara simbolis penyerahan hasil pemulihan aset yang dilakukan Badan Pemulihan Aset Agung yang besarnya lebih dari 1 triliun rupiah. Hasil pemulihan aset diserahkan dalam bentuk penerimaan negara pajak atau PNBP. Menkyu Purbaya mengatakan pemulihan aset merupakan bagian penting dalam menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan bagi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan masyarakat.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat. Ke depan, penegakan hukum harus diberi semakin utuh, bukan hanya menghukum laku, tetapi memastikan manfaat kembali kepada negara, korban, dan masyarakat.
8: Pada kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, hasil pemulihan aset yang diserahkan hari ini berasal dari hasil lelang aset negara, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, serta dari pengembalian aset kasus-kasus korupsi, termasuk perkara korupsi Edi Tansil.
9: Penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus, ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Masyarakat selalu mempertanyakan apa benar telah dieksekusi. Benar uang yang telah disita itu dan diserahkan pada negara. Dan ini adalah jawaban untuk mereka yang mempertanyakan ini.
8: Selain menyerahkan hasil pemulihan aset dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang kepada para korban yang besarnya 19,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond dan melampaui target awal berkat tingginya minat investor internasional. Berikut laporan Afriani Respati.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu...
11: Lembaga Pengelola Investasi dan Antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond. Nilai tersebut meningkat dari target awal 1 miliar dolar Amerika Serikat karena tingginya minat investor internasional. Dalam keterangan pers yang digelar hari ini di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, permintaan investor atau book building mencapai sekitar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu

0: besar dalam penerbitan obligasi tersebut. Menurut Rosan, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keberhasilan penerbitan global bond merupakan hasil kerja yang telah direncanakan dan antara sejak awal. Ia menilai tingginya minat investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.
1: Target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond, bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang diterbitkan oleh Danantara.
0: Pemerintah akan terus menjaga kepercayaan pelaku ekonomi melalui kebijakan yang konsisten dan terukur. Menurut Prasetyo, kepercayaan investor menjadi modal penting untuk mendorong optimisme dunia usaha dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani dalam kondisi yang aman. Selengkapnya disampaikan Munzir Budiana.
3: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rembuk tani pupuk Indonesia di kawasan Blambintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
4: Sampai 9 Juni, realisasinya 4,3 juta dari 9,8 juta. Sudah 44% ya, diserap. Alokasi 9,8 juta, 9,5-nya untuk pertanian, 295 atau 300 untuk perikanan.
5: Aman,
4: cukup, aman.
3: Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi Desa Merah Putih, serta memperkuat infrastruktur irigasi di berbagai daerah.
6: Salah seorang petani di Desa Terbuk, Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, Fahlufi mengaku puas dengan hasil panen tahun ini yang dinilai memuaskan baik dari sisi produksi maupun harga.
7: Memuaskan dan harga pun, karena memuaskan. Harga pun kalau sekarang 6.500 sesuai dengan pemerintah. Kalau saya itu alhamdulillah memuaskan. Mungkin sekitaran 100 lebih lah, Pak. 100 karung.
8: Kira-kira balik modal nggak?
7: Alhamdulillah kalau dengan harga segini, balik, Pak. Lebih dapat keuntungan lah.
3: Sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali Info Haji dari Tanah Suci, sebanyak 85.000 lebih.

0: petugas haji Indonesia telah tiba di tanah air hingga hari ke-13 masa pemulangan atau setara 41,7% dari total jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
1: Ya, saya siap berada di Tanah Suci dapat kami informasikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2022 masih memasuki hari ke-56 hingga hari ke-13 masa pulangan jemaah haji Indonesia sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas atau sekitar 41,7% dari total jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Mendengar proses pemulangan jemaah haji terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi seluruh jemaah, dan berdasarkan data sebanyak 222 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 86.86 lebih jemaah dan 886 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87.000 orang. Sementara itu, jumlah jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia mencapai 217 kloter, terdiri dari 84.000 lebih jemaah dan 865 petugas, sehingga total kedatangan mencapai 86.000 lebih orang. Adapun pergerakan jemaah gelombang 2 dan Makkah dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga kemarin berdasarkan data sebanyak 120 kloter dengan 46.000 lebih jemaah dan 460 petugas telah diberangkatkan ke Madinah. Dari demikian pendengar dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 Riri terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana kepulangan jemaah haji memasuki gelombang kedua. Sebanyak 882 jemaah haji asal Provinsi Lampung telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
2: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini adalah hari terakhir dari kepulangan jemaah haji untuk gelombang pertama, dan hari ini mendarat 882 jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, di mana besok masuk dalam fase kepulangan jemaah haji untuk gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari Provinsi Lampung. Diawali dengan kepulangan 411 jemaah haji asal Provinsi Lampung pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5460. Disusul 441 jemaah haji yang juga berasal dari Provinsi Lampung, yakni mendarat pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5124. Salah satu jemaah haji asal Lampung, Mariska, mengatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat berjumpa kembali dengan sanak keluarga.

0: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter. Dari 84 kloter tersebut, jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Lombok, di mana jemaah haji asal Lombok Timur secara bertahap kembali ke tanah air dan kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Berikut laporan Yunia Herawati.
2: Jadwal kepulangan jemaah haji kita itu terakhir sampai tanggal 21/15.
3: Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mulai dipulangkan ke tanah air secara bertahap setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di tanah suci. Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh Lombok Timur, Haji Makinuddin mengatakan, secara umum kondisi jemaah haji asal Lombok Timur, baik yang telah tiba maupun yang masih berada di Arab Saudi dalam keadaan sehat. Dikatakannya, jemaah masih berada di Kota Mekah sambil menunggu jadwal kepulangan. Selama berada di Tanah Suci, para jemaah memanfaatkan waktu untuk melaksanakan umroh dan berbagai ibadah sunnah lainnya. Hingga saat ini tercatat satu jemaah haji Lombok Timur meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan akibat sakit di Tanah Suci. Sementara itu, tidak ada jemaah lain yang menjalani perawatan di rumah sakit. Keluhan kesehatan yang dialami jemaah umumnya bersifat ringan, seperti flu dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
2: Kloter 6, 9, 12, dan 15 secara umum dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga pada saat ini, sementara untuk kloter yang lain menunggu jadwal 12 dan kloter 15. Dan mudah-mudahan itu yang terakhir, ada satu jemaah haji kita yang meninggal kemarin di itu berasal dari Keruak. Pembahan sih, cuma dia tinggalnya di Keruak gitu, satu orang karena faktor sakit.
3: Haji Makinuddin menjelaskan terdapat satu calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini karena mengalami patah tulang. Jemaah tersebut akan diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji tahun depan. Selain itu, satu jamaah pada kloter pertama yang sebelumnya sempat menjalani perawatan sebelum keberangkatan juga dinyatakan sehat dan diberangkatkan bersama kloter 15. Sementara itu, salah satu jamaah haji yang telah tiba di tanah air, Munawar, mengaku menjalankan semua rangkaian haji termasuk umroh. Diharapkan ibadah yang dijalani dapat diterima dan menjadi haji mabrur, termasuk doa-doa yang dipanjatkan di tanah suci.
4: Tawaf, sa'i, dan doa-doa yang

0: saudara. Mudah-mudahan kita mendapatkan haji yang mabrur mungkin itu.
1: Untuk tahun ini jumlah jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.406 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga 21 Juni mendatang dengan kloter 15 menjadi rombongan terakhir yang kembali ke tanah air. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.

0: Gelar Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Henny Hamidah, mengungkapkan KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur saat ini memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh majikan mereka di Johor Bahru, Malaysia. Kasus ini terungkap setelah layanan Satria KJRI Johor Bahru pada 13 Juni menerima laporan dari seorang WNI berinisial YY. Henny mengatakan dalam laporannya, YY mengaku mengalami kekerasan fisik bersama 2 WNI lainnya, yakni YA yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di wilayah Johor. Berdasarkan keterangan para korban, tindakan kekerasan telah berulang kali terjadi selama mereka bekerja. Salah satu insiden pemukulan dilaporkan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga Januari 2026.
1: Dan setelah kejadian tersebut, para WNI korban ini ditinggalkan oleh majikan di wilayah Kampung Melayu Mejide Johor. Dan karena masih ingin tetap bekerja di Malaysia, ketiga WNI ini kemudian berpencar. YA menuju Kuala Lumpur, sedangkan YY dan SH tetap berada di Johor. Namun karena masih merasa keselamatannya terancam, YY kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus.
0: Henny menambahkan KJRI segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan membuat pengaduan resmi. Pada 13 Juni, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. Beralih ke informasi dari luar negeri, di mana pemerintah Italia menyatakan siap berkontribusi dalam kehadiran Angkatan Laut Internasional guna menjamin keselamatan navigasi dan pembukaan penuh Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, negara-negara Eropa bersiap mencabut sanksi terhadap Iran dengan penandatangan nota kesepahaman perdamaian Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut laporan Nisfu Savitri.
2: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.

0: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
1: Sama halnya seperti di sini, kami sedang ngobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
0: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Pitri Serait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Hey!

demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. 5 sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro 1 FM. Anda kembali bersama kami pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Saat ini sudah masuk pada pukul 20 lewat 36 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami ajak Anda, khususnya umat Hindu dimanapun Anda berada, untuk mengikuti dan menyimak sajian mimbar agama Hindu. Kali ini bersama Ibu Ayu Woka dengan topik Adiaksa. Mas kami Adiyaya 4. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mimbar agama.
2: Om Swastiastu, Om Awigenamastu Namo Sidam, Om Anubhadra Kartawayantu Wiswata. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, kembali bersama saya penyuluh agama Hindu Kota Samarinda di Mimbar Agama Hindu Radio Republik Indonesia Kota Samarinda. Bapak Ibu umat sedharma, seperti biasa sebelum kita membahas mengenai rangkaian perayaan Hari Raya Galungan yang sebentar lagi kita sudah akan melaksanakan, mari kita memperdengarkan atau menyimak sloka-sloka dari kitab suci Bhagavad Gita. Bhagavad Gita Adiaya 4 sloka 8. Paritranaya sadunam vinasayascha saduskartam dharma samstapanartaya sambhavami yuge yuge. Untuk melindungi orang-orang baik dan untuk memusnahkan orang yang jahat, aku lahir ke dunia dari masa ke masa untuk menegakkan dharma. Makin memudarnya kekuatan dharma, dalam sloka ini tidak dijelaskan dalam kitab Manusmriti, hanya menegaskan bahwa kian hari dharma menurun, keampuhannya yang dihubungkan dengan unsur yuga. Kita mengenal catur yuga, yaitu Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, dan Kali Yuga. Bila kata serja dalam pasal 7 di atas diterima sebagai sistem, maka istilah avatara tidak berlaku dalam teori Bhagavad Gita, karena satu proses kejadian yang merupakan proses lahir di mana hukum alam atau reta menjelma sebagai kekuatan hukum baru. Avatara maksudnya turunnya kekuatan ilahi di bumi untuk mengingatkan kembali akan status manusia yang sejati. Melalui ajaran-ajarannya, dia berusaha untuk menegakkan kembali aturan-aturan dharma yang semakin merosot, serta untuk melindungi para baktia yang tulus dari kemunduran spiritual. Dalam hal ini, Tuhan senantiasa berada di pihak kebenaran, karena Dia adalah kebenaran itu sendiri. Kasih sayang dan welas asih pada akhirnya akan lebih berkuasa daripada kebencian dan kekejaman. Dharma akan menaklukkan adharma. Kebenaran akan mengalahkan kepalsuan. Kekuatan di balik penyakit kematian dan dosa-dosa akan diatasi oleh realitas yang merupakan keberadaan kecerdasan dan kebahagiaan murni atau Satcit dan Ananda. Adiaya 4 sloka 9. Janma karmaca medivyam evamyo veti tatvata tyakta deham punar jenan janma naitimam etisu Arjuna. Dia yang mengetahui sifat kelahiran ilah itu dan bekerja dengan sinar kebenaran tak akan menjelma lagi setelah meninggalkan badan jasmaninya dan datang kepadaku, wahai Arjuna. Di sini, Sri Krishna sebagai seorang avatara dalam memenuhi proses kosmos ini juga berbuat seperti layaknya manusia biasa untuk memberikan teladan dan contoh kepada umat manusia dalam menapak jalan dan mendaki tangga spiritual. Beliau juga menunjukkan jalan yang dapat meningkatkan manusia dari sifat-sifat hewani menuju tingkatan eksistensi spiritual dengan cara memberi kita contoh-contoh kehidupan spiritual. Nah, Bapak Ibu umat sedharma dimanapun berada, dua sloka pengantar ini merupakan ada kaitannya dengan Hari Raya Galungan dan Kuningan, di mana Hari Raya Galungan adalah kemenangan Dharma melawan Adharma. Namun di era digitalisasi ini, kemenangan Dharma tidaklah ditentukan oleh berperang melawan musuh, namun lebih berperang melawan musuh di dalam diri kita sendiri. Hari Raya Galungan dan Kuningan merupakan dua hari raya besar umat Hindu yang dirayakan setiap 210 hari sekali berdasarkan perhitungan kalender Paukon atau Wuku. Secara filosofis adalah perayaan kemenangan Dharma atau kebaikan melawan Adharma kejahatan. Sementara Kuningan merupakan momen permohonan keselamatan, kemakmuran dan perlindungan kepada Ide Sanyang Widiwasa serta para leluhur yang turun ke dunia. Perayaan ini tidak berdiri sendiri, melainkan terdiri dari rangkaian upacara panjang yang syarat dengan makna. Urutan-urutan atau rangkaian sebelum Hari Raya Galungan, di mana kita harus mempersiapkan spiritual dan fisik kita. Rangkaian Hari Raya Galungan yang pertama kita lakukan yaitu Tumpek Warige yang jatuh pada Sabtu Kliwon Wuku Warige, di mana Tumpek Warige ini adalah hari untuk menghormati tumbuh-tumbuhan. Waktunya 25 hari sebelum galungan. Biasanya umat Hindu memuja Sang Hyang Sangkara sebagai dewa tumbuh-tumbuhan. Wujud pelaksanaannya adalah mengaturkan banten berupa bubur sumsum beraneka warna dan pada pepohonan sembari mengetuk batang pohon secara simbolis agar subur dan berbuah lebat demi kebutuhan sarana upacara galungan. Biasanya perayaan Tumpek Warige tidak semua umat Hindu merayakannya. Yang merayakan mungkin hanya umat Hindu khusus umat Hindu Bali. Jika umat Hindu yang berada di daerah Jawa, umat Hindu yang berada di luar daripada Bali biasanya tidak melaksanakan ini. Jadi yang melaksanakan Tumpek Warige adalah biasanya adalah umat Hindu yang berasal dari Bali. Setelah Tumpek Warige, maka datanglah Sugihan Jawa. Kenapa dikatakan Sugihan Jawa? Leluhur kita terdahulu ingin mempermudah sebutan-sebutan agar para penerusnya tidak bingung melaksanakan rangkaian-rangkaian Hari Raya Galungan. Sugihan Jawa yang datang dari yang datang setiap hari Kamis Wage Wuku Sungsang, yaitu 6 hari sebelum galungan. Sugihan Jawa ini merupakan rangkaian upacara pebersihan perahyangan, yaitu pembersihan pelinggi-pelinggi yang ada di rumah ataupun di pura. Biasanya disertai dengan sarana upakara seperti prayas cita, biekale, nah seperti itu. Kata Jawa berarti luar. Hari ini adalah momentum penyucian Buana Agung, alam semesta atau lingkungan luar. Pelaksanaannya kan pada pembersihan pura, merajan, tempat suci keluarga, dan lingkungan rumah melalui upacara merebubu atau ngerebon. Tahu juga mebubu. Nah, setelah hari Sugihan Jawa, maka kita akan melaksanakan Hari Sugihan Bali yang datangnya Jumat Kliwon Wuku Sungsang, 5 hari sebelum galungan. Sugihan Bali ini merupakan penyucian Buana Alit yaitu diri manusia itu sendiri. Biasanya jika di Bali, orang-orang atau umat Hindu akan melaksanakan pengelukatan ke air pancuran atau ke laut. Nah, kata Bali bermakna dalam diri sendiri. Hari ini ditunjukkan untuk penyucian buana alit atau diri manusia. Pelaksanaannya dilakukan dengan mandi, pembersihan secara fisik, dan mohon tirta atau air suci kepada sulinggih sebagai simbol penyucian jiwa. Setelah Hari Raya Sugimani Jawa, Sugimani Bali, maka kita akan melangkah pada hari berikutnya, yaitu Hari Penyekeban, yaitu Minggu Pahing Wuku Dumulang. Hari Penyekeban istilah Bali, tapi jika bahasa Indonesia, penyekeban itu adalah meram atau meram buah, misalnya seperti buah pisang yang akan digunakan pada saat Hari Raya Galungan. Jadi diperam dulu agar di saat Hari Raya Galungan bisa digunakan, dan di saat Hari Raya Galungan buah itu sudah masak, karena buah pisang merupakan buah utama yang harus atau wajib ada di saat perayaan hari-hari suci atau upacara-upacara yatnya. Penyekeban ini biasanya 3 hari sebelum galungan. Pelaksanaannya secara nyata, umat mulai memeram atau nyekep pisang atau buah-buahan untuk perlengkapan sesaji. Secara filosofisnya, hari ini bermakna menyekep atau memeram indria, yaitu mengekang hawa nafsu dan diri dari hal-hal negatif, karena mara bahaya atau godaan mulai turun. Setelah hari penyekeban, maka kita melaksanakan hari penyajian Senin Pon Wuku Gudunga, Wuku Galungan, yaitu 2 hari sebelum galungan. Nah, hari penyajian ini biasanya umat Hindu membuat kue-kue atau jajan-jajanan untuk kelengkapan upakara. Makna filosofisnya adalah memantapkan diri, karena godaan dari Sang Buta Dungulan akan semakin kuat menguji keteguhan iman. Setelah hari penyajian galungan, maka kita melaksanakan hari penampahan galungan yang datang pada hari Selasa Wage Wuku Dumulan, yaitu 1 hari sebelum galungan. Pelaksanaan ini hari yang paling sibuk, karena selain mempersiapkan upacara untuk hari H, hari galungan, hari ini juga umat sibuk untuk membuat sarana upakaranya, dari memotong hewan, membuat penjor, terus penyembelihan babi yang dagingnya diolah menjadi masakan khas atau lawar. Kalau Hindu yang berasal dari daerah Bali itu pasti membuat lawar dan sate. Penyembelihan babi ini menyimbolkan pembunuhan sifat kebinatangan atau adharma di dalam diri. Jadi babi merupakan simbol dari sifat tamasika atau sifat pemalas. Nah, di hari penampahan ini kita membunuh sifat-sifat kehewanan kita, di mana dalam diri manusia itu sudah terdapat 6 musuh yang ada di dalam diri manusia. Nah, jadi disimbolkan pada hewan yang dipilih, yaitu hewan babi. Maka setiap penampahan galungan, umat Hindu yang berada di Bali itu pasti motong babi. Tapi umat Hindu yang berada di luar Bali pastinya tidak hanya babi, namun mayoritas pasti ayam yang digunakan untuk simbol penyembelihan. Setelah hari penampahan galungan, maka kita melaksanakan puncak perayaan Hari Raya Galungan, di mana Hari Raya Galungan jatuh pada Rabu Kliwon Wuku Dumulan, dan pelaksanaannya sejak pagi hari umat sudah mempersiapkan persembahyangan baik di rumah maupun di pura dan pemberajan-pemberajan lainnya. Bapak Ibu umat sedharma, demikian mimbar agama Hindu kali ini dan siraman rohani dari sloka Bhagavad Gita, pencerahan-pencerahan dari kitab Bhagavad Gita. Semoga kita dalam melaksanakan rangkaian Hari Raya Galungan selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Ide Sang Hyang Widiwasa. Selamat merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Izinkan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Mimbar Agama.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih di rangkaian Samarinda malam ini ya. Dan kami masih akan sajikan berbagai sajian acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar, bahwa untuk Anda yang selalu menantikan tayangan pertandingan Piala Dunia untuk besok pendengar, tepatnya Selasa 16 Juni 2026, pertandingan Piala Dunia akan berlangsung nanti ya pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Nanti akan bersama-sama kita akan menyaksikan dan juga mendengarkan secara langsung antara Belgia lawan Mesir, berlangsung dari Stadion Sitel. Ya, jangan lewatkan saja Anda pendengar, yang juga kami siarkan dari Pro 1 RRI Samarinda melalui Pro 3 RRI.

0: Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Lintas Informasi.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara meringankan beban warga mendapatkan pasokan air bersih dengan sistem pembayaran cicilan sekaligus memperluas layanan air bersih di kabupaten tersebut. Hal ini disampaikan Direktur Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Danum Taka Kabupaten Penajam Pasir Utara, Abdul Rasid, ketika ditanya mengenai layanan air bersih di Penajam. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara mengambil langkah menerapkan sistem cicilan guna keringanan pembiayaan pemasangan sambungan air bersih dengan sistem diangsur. Pemasangan sambungan air bersih secara reguler dikenakan biaya sebesar Rp2,6 juta dan biaya itu mencakup pemasangan meteran dan jaringan pipa. Ia mengatakan salah satu kendala masyarakat terhadap layanan air bersih adalah biaya pemasangan sambungan air bersih, dan program tersebut diterapkan juga sebagai upaya memperluas cakupan pelayanan air bersih kepada warga. Hingga saat ini terdata dari 54 kelurahan dan desa di Kabupaten Penajam Pasir Utara, baru terlayani 26 kelurahan atau desa, sehingga masih ada 32 desa atau kelurahan belum mendapatkan layanan air bersih. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brostito. Joseph Brostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Brostito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor. Tetapi Yugoslavia tahta pecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana. Tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami juga akan segera mengajak Anda untuk menyimak sajian drama radio. Kali ini dengan judul Jembatan Harapan, produksi dari RRI Loksmawe.
4: Pagi yang suram di desa. Pagi itu, desa kecil di tepi sungai terlihat berbeda. Tidak ada suara anak-anak berangkat sekolah. Tidak ada pedagang menyeberangi sungai. Semua orang berdiri di tepi sungai dengan wajah cemas. Jembatan kayu yang selama puluhan tahun menjadi penghubung desa kini hilang, dihanyutkan banjir tadi malam.
5: Saudara-saudara, warga yang saya cintai, saya tahu ini bukan kabar yang mudah bagi kita, tapi kita harus menerima kenyataan. Jembatan desa kita sudah tidak ada lagi.
6: Tapi Pak Hasan, kalau jembatan itu tidak ada, anak-anak tidak bisa sekolah. Mereka harus menyeberang ke kota setiap hari.
7: Sekolah lagi. Kita bahkan belum tahu bagaimana cara membeli beras minggu depan. Kenapa Bu Sari malah mikir sekolah dulu?
6: Pendidikan tetap penting, Doni.
7: Penting bagi orang kota mungkin. Tapi bagi kita hanya desa kecil yang dilupakan semua orang, Bu.
5: Saya tahu, Bu Sari. Itu juga yang membuat saya sangat khawatir.
6: Lalu, apa yang bisa kita lakukan, Pak? Desa kita kan lumayan terpencil.
7: Ah, ya udah, tinggal kita tunggu saja bantuan pemerintah. Nggak usah pikir macam-macam lah.
8: Maaf kalau saya terlambat.
5: Raka, kamu dari sungai?
8: Iya, Pak. Saya sudah melihat langsung, sisa jembatan hampir tidak ada.
6: Apakah masih bisa diperbaiki?
8: Kalau menunggu bantuan pemerintah, mungkin lama. Tapi kalau kita bekerja sama, kita bisa membangun jembatan darurat.
7: Perbaiki dengan apa? Memangnya kita punya alat dan biaya? Atau mau perbaiki pakai harapan doang?
8: Aduh, jangan bicara begitu, Don. Walau tanpa alat lengkap, kita masih punya tenaga yang cukup, kan?
7: Tenaga saja tidak cukup.
8: Ya, kalau semua orang menyerah sebelum mencoba, maka tidak ada yang namanya perubahan. Kita tidak boleh pasrah pada keadaan.
7: Bang Raka, abang tahu nggak, ini nggak semudah kata-kata kamu loh. Desa kita baru aja terkena bencana. Dan kita masyarakat miskin, mau bangun pakai apa?
8: Ya, itu sebabnya, Don. Dari bencana ini, kita harus kompak. Ya, daripada menunggu bantuan, lebih baik kita sendiri yang bergerak.
7: Ah, abang aja yang gerak. Aku nggak sudi.
4: Suasana pun menjadi tegang. Di satu sisi ada harapan, di sisi lain ada keputusasaan dalam menghadapi situasi sulit itu. Di tepi sungai, Raka dan Sari berdiri memandang arus sungai yang masih sangat kuat.
6: Raka, menurutmu kita benar-benar bisa membangun jembatan?
8: Saya tidak tahu pasti, jembatan itu urat nadi kehidupan masyarakat desa kita kan. Kalau terputus, maka putuslah kehidupan kita.

0: kita sedang dalam masalah besar. Jembatannya hanyut di bawah banjir.
1: Dulu, desa ini pernah lebih buruk dari sekarang. Benarkah, Nek? Dulu, banjir pernah menghancurkan semuanya. Sawah, irigasi, rumah warga. Tapi orang-orang waktu itu tidak saling menyalahkan. Mereka bekerja sama, mereka saling menguatkan.
0: Sekarang orang mulai kehilangan semangat dan lebih mementingkan diri sendiri, Nek.
1: Maka kalian harus menjadi orang yang menyalakan kembali semangat itu. Kalau tidak, bencana lain akan datang lebih parah dari ini.
2: Malam hari tiba, warga kembali berkumpul di balai desa. Namun diskusi berubah menjadi perdebatan.
3: Saudara-saudara, saya sudah putuskan. Kita ini akan bangun kembali jembatan dengan sumber daya seadanya. Besok pagi, kita akan mulai bangun kembali jembatan itu.
4: Saya tidak ikut.
3: Kenapa?
4: Karena itu sia-sia. Warga desa ini sangat sedikit. Dan kita terbatas dalam banyak hal.
3: Tidak akan sia-sia kalau kita semua bekerja, Don.
4: Ah, kamu terlalu naif, Bang.
1: Doni, kamu jangan bicara begitu.
4: Maaf, ayah saya lagi sakit. Dia butuh obat dari kota. Kalau saya ikut membangun jembatan yang belum tentu selesai, ayah saya bisa mati.
3: Kami semua juga punya masalah sendiri, Doni. Tapi ini demi kemaslahatan semua warga.
4: Tapi ini keluarga saya.
3: Ya justru karena itu, Don. Kita harus membangun jembatan secepatnya. Biar ayah kamu bisa dibawa ke rumah sakit.
4: Enggak, saya akan menyeberang sendiri besok pagi dengan rakit.
1: Jangan gila kamu, Don. Sungai itu sangat berbahaya. Arusnya sangat deras.
4: Saya nggak peduli.
2: Pagi berikutnya, Doni benar-benar mencoba menyeberangi sungai dengan rakit kecilnya, membawa ayahnya yang sedang sakit.
1: Doni, kembali kamu. Jangan gegabah.
4: Enggak, saya harus pergi sekarang. Ayah saya butuh obat segera.
3: Doni, jangan lanjutkan, Don.
4: Maaf, saya gak bisa. Saya akan pergi. Jangan larang saya. Astagfirullah, saya tidak menyangka. Arusnya kuat sekali. Tolong, tolong. Ayah saya hampir tenggelam. Tolong kami.
5: Ya Allah, rakit Doni terbalik. Sari, beritahu warga untuk membawa perahu kayu dari balai desa ke sini. Saya akan coba selamatkan Doni dan ayahnya itu.
4: Tolong, tolong.
5: Doni, tenangkan dirimu. Jangan panik. Kita akan coba menepi dan berpegangan ke dahan pohon yang di pinggir sungai itu. Jangan lawan arus ya. Pegang tangan saya. Pegang tangan ayahmu, Don.
2: Setelah berenang dan menepi, sesaat kemudian pun perahu dari balai desa datang.
1: Raka, tarik tangan ayah Doni, cepat, cepat.
2: Dengan susah payah, Raka menarik Doni dan ayahnya ke tepi sungai dengan bantuan perahu kayu yang baru datang. Mereka pun akhirnya terselamatkan.
4: Kenapa kamu menyelamatkan saya?
3: Ya karena kamu bagian dari desa ini, Don.
4: Saya hampir mati. Saya memang bodoh sekali.
1: Sudahlah, Don. Makanya kamu jangan melawan masalah sendirian. Kita hadapi sama-sama, ya?
2: Hari itu semuanya berubah. Doni yang dulu keras kepala kini ikut bekerja sama bersama warga membangun jembatan.
4: Raka, maafkan saya.
3: Tidak perlu, Don. Yang penting sekarang kita bekerja sama aja.
5: Lihat itu, tiang pertama sudah berdiri.
1: Anak-anak pasti senang bisa sekolah lagi.
6: Lihatlah gotong royong. Itulah kekuatan desa ini dalam melewati berbagai masalah.
2: Namun perjuangan belum selesai. Hujan kembali turun dan hampir merusak jembatan yang sedang dibangun.
5: Tiang jembatan goyah itu.
1: Kayunya tidak kuat.
4: Apa kita akan gagal?
3: Oh tidak, pegang tali itu.
4: Baik, baik.
1: Iya, saya bantu dari sini.

0: Di tengah hujan deras dan angin kencang, mereka tetap bekerja menunjukkan kekompakan. Beberapa hari kemudian, jembatan darurat pun akhirnya berdiri.
1: Alhamdulillah, akhirnya selesai.
2: Ini bukan hanya jembatan, ini masa depan desa.
1: Ternyata begini ya rasanya bekerja sama. Dan saya telah keliru selama ini. Saya terlalu egois.
3: Enggak ada yang salah di sini, Don.
1: Ternyata tidak ada manusia yang bisa hidup sendirian.
4: Anak-anak, ingatlah satu hal.
2: Apa itu, Nek?
4: Jembatan paling kuat di dunia bukan jembatan kayu atau batu, tapi dari rasa kemanusiaan.
0: Dan akhirnya, di desa kecil itu, di atas sungai yang dulu memisahkan mereka, kini berdiri sebuah jembatan yang dibangun dengan harapan, keberanian, dan kepedulian manusia terhadap sesamanya. Demikian mini drama radio berjudul Jembatan Harapan, produksi LPP RRI Loksumawi, yang diperankan oleh Zulfikri sebagai Raka, Nur Ainun sebagai Sari, Ridwan Zul sebagai Pak Hasan, Edi Syaputra sebagai Doni, Anissa Kania sebagai Nenek Amina, Nanda Feriana sebagai narator. Terima kasih sudah mendengarkan.

0: 101. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Muharram, bulan pertama dalam kalender Hijriah. Keistimewaan bulan ini disebutkan dalam Al-Quran sebagai salah satu bulan haram yang dimuliakan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut Muharram sebagai bulan Allah, sebuah penyebutan yang menunjukkan kemuliaan dan keistimewaannya dibandingkan bulan lainnya. Jadikan momentum hijrah ini sebagai langkah untuk memperbaiki diri, memperkuat keimanan, serta meningkatkan kepedulian dan kontribusi bagi masyarakat. Pergantian tahun Hijriah juga menjadi pengingat akan nilai-nilai hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang syarat dengan semangat perubahan menuju kebaikan. Selamat tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah.

0: 1.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, di saat ini kita sudah masuk pada pukul 21.19 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadir dalam program Obrolan Komunitas.
2: Obrolan Komunitas.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Samarinda, saja Obrolan Komunitas. Kali ini pendengar, kami akan mengajak Anda ya untuk mengenal 10 komunitas anak muda peduli lingkungan. Ya, seperti kita ketahui pendengar bahwa Indonesia dengan kekayaan alamnya yang melimpah menjadi saksi ya dari dampak kerusakan lingkungan yang semakin mengkhawatirkan. Namun di tengah tantangan tersebut pendengar, ada anak-anak muda Indonesia yang mau bangkit untuk menjadi bagian dari solusi. Mereka membentuk komunitas anak muda yang peduli terhadap lingkungan dan bertekad untuk membuat perubahan nyata. Inilah pendengar 10 komunitas anak muda peduli lingkungan yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Ya, pendengar Pro Satu Hari Samarinda, 10 komunitas anak muda peduli lingkungan. Yang pertama adalah Zero Waste Indonesia. Zero Waste Indonesia ini pendengar adalah komunitas anak muda ya, yang mengajak masyarakat untuk menjalani Zero Waste Lifestyle dengan mempraktekkan gaya hidup tanpa sampah. Nah, gaya hidup ini pendengar dapat terwujud dengan memulai melakukan gerakan 6R, Rating, Reviews, Reduce, Reuse, Recycle, dan ROT atau ROT. Nah, supaya gerakan 6R ini dapat dilakukan oleh masyarakat, Zero Waste Indonesia memberikan kiat-kiat gaya hidup nol sampah. Komunitas ini memberikan informasi seputar isu penanganan limbah dan keterkaitannya dengan keberlangsungan lingkungan hidup melalui akun Instagramnya. Tidak hanya itu pendengar, Zero Waste Indonesia ini juga mengadakan workshop, kampanye online, dan aksi-aksi nyata untuk mengedukasi dan juga menginspirasi orang-orang dalam rangka meminimalkan sampah plastik. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti kampanyenya ataupun berkolaborasi dengan Zero Waste Indonesia, juga bisa bergabung ke akunnya ya, yaitu @zerowaste.id official. Selanjutnya pendengar, yang kedua adalah komunitas Youth for Climate Change Indonesia. Komunitas ini memang sangat cocok untuk Anda yang berumur di antara 17 sampai 30 tahun ya, dan peduli akan isu perubahan iklim di Indonesia. Karena Youth for Climate Change Indonesia ini pendengar merupakan komunitas yang mengedukasi anak muda dan menumbuhkan kesadaran dalam melakukan upaya adaptasi serta mitigasi bencana perubahan iklim. Youth for Climate Change Indonesia aktif dalam kampanye-kampanye untuk menyuarakan pentingnya tindakan cepat dalam menghadapi krisis iklim, serta melakukan aksi nyata seperti penanaman pohon dan juga pembersihan lingkungan. Dan yang ketiga pendengar adalah Our Conservasi. Our Conservasi ini adalah komunitas asal Papua Barat yang dibentuk oleh Julia Rosemary Tapilatu bersama 3 temannya. Dilihat dari nama komunitas anak muda yang satu ini, sepertinya Anda sudah sedikit bisa menebak ya, akan berkaitan tentang apa komunitas ini. Ya, komunitas ini merupakan komunitas anak muda yang berfokus pada upaya mewujudkan ekosistem laut yang berkelanjutan. Ya, mereka memanfaatkan sosial media sebagai alat untuk berbagi informasi seputar isu kelautan, fakta-fakta tentang aneka spesies laut, hingga upaya yang dapat dilakukan untuk ikut melestarikan laut. Our Conservasi juga memiliki beberapa kegiatan offline seperti aksi membersihkan sampah dan laut, kemudian pawai bebas plastik, serta menyelenggarakan kegiatan Patarian Movement. Oke, komunitas ini sangat cocok ya bagi Anda yang cinta dengan laut dan ingin berkontribusi akan kelestarian lingkungan Indonesia. Masih ada beberapa komunitas lainnya pendengar, khususnya komunitas anak muda yang peduli dengan lingkungan.

0: update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.
2: Aku adalah seorang anak. Aku
3: bukanlah
2: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
3: tidak suka
2: menyakitiku. Sifatnya sangat
3: jauh dari
2: emosional. Mulutnya
3: tidak pernah
2: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
3: tidak pernah
2: memukulku. Kakinya
3: tidak pernah
2: menendangku. Karena baginya kekerasan
3: tidak akan
2: menyelesaikan masalah.
4: Di Indonesia, hampir 300.000 tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak

pendengar Pro Satu Reza Samarinda, komunitas berikutnya terkait komunitas pemuda atau anak muda yang peduli lingkungan ya. Ada juga komunitas Earth Hour Surabaya. Komunitas anak muda yang satu ini pendengar berawal dari gerakan pemadaman listrik yang diusung oleh World Wide Fund for Nature atau WWF Sydney pada tahun 2007. Nah, sering berjalannya waktu ya pendengar, gerakan ini menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia. Dan ketika gerakan ini masuk ke wilayah Surabaya, akhirnya banyak anak muda yang berpartisipasi sebagai relawan. Nah, pendengar, banyaknya relawan yang bergabung menghasilkan lahirnya kegiatan rutin oleh komunitas ini. Contohnya seperti kampanye yang bertujuan mengajak orang-orang agar membeli barang yang baik atau disebut aksi beli yang baik. Nah, aksi ini pendengar dimaksudkan agar orang-orang membeli barang yang eco-label atau reusable. Earth Hour Surabaya juga telah melaksanakan gerakan switch off atau pemadaman listrik di wilayah Surabaya pada bulan Maret selama 60 menit. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita beralih ke komunitas berikutnya yaitu Go Green Pioneer Indonesia. Go Green Pioneer Indonesia merupakan komunitas asal Sulawesi Tenggara, tepatnya di daerah Kolaka yang baru memulai debut pelaksanaan kegiatan sosial pertama mereka di akhir Januari tahun 2024 lalu. Nah, Go Green Pioneer Indonesia ini pendengar dibentuk atas rasa kepedulian para anak muda ya, khususnya yang ada di Kolaka terhadap isu kerusakan lingkungan di wilayah tempat tinggal mereka. Mereka ingin mengatasi permasalahan sampah yang tidak terdaur ulang dan dibuang sembarangan oleh masyarakat di sana. Nah, selain itu pendengar, mereka juga berkeinginan membangun green startup dengan menciptakan produk bernilai jual dari sampah organik ataupun non-organik. Motto dari Go Green Pioneer Indonesia ini adalah Indonesia layak huni, Indonesia bebas sampah dan polusi. Mereka berkomitmen untuk memberdayakan anak muda dalam menyongsong negara maju dengan lingkungan yang bersih. Dan untuk mewujudkan ini pendengar, Go Green Pioneer Indonesia telah memilih puluhan leader untuk mewakili cabang Go Green Pioneer Indonesia di daerah lain di Indonesia. Ya pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, komunitas anak muda peduli lingkungan yang selanjutnya adalah Rumah Pohon Indonesia. Ya, mungkin Anda juga sudah sangat familiar dengan Rumah Pohon Indonesia ya pendengar, karena komunitas ini fokus pada penanaman pohon sebagai langkah nyata dalam menghadapi deforestasi yang terus meningkat di Indonesia. Mereka menggalang partisipasi masyarakat dalam kegiatan penanaman pohon serta memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga hutan dan lingkungan. Nah, di Bali juga ada yang disebut dengan Bali Green Community. Ya, terletak di Bali pendengar ya, komunitas ini memiliki misi untuk melestarikan keindahan alam Pulau Dewata. Mereka mengadakan berbagai kegiatan seperti pembersihan pantai, penanaman pohon, dan kampanye-kampanye tentang pengelolaan sampah. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, yang tidak kalah penting adalah komunitas Jaringan Pemuda Penjaga Hutan. Ya, Jaringan Pemuda Penjaga Hutan ini pendengar adalah komunitas yang bergerak dalam pelestarian hutan dan lingkungan di Indonesia. Mereka terdiri dari para pemuda yang peduli akan pentingnya menjaga keberlangsungan hutan sebagai sumber kehidupan bagi manusia dan juga satwa liar. Nah, melalui kegiatan patroli, penanaman pohon, dan juga kampanye penyadartahuan, JPPH atau Jaringan Pemuda Penjaga Hutan berupaya untuk menghentikan pemalakan ilegal dan juga kerusakan lingkungan di berbagai wilayah hutan Indonesia.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Wih, lagi melukis apa nih?
2: Ini laut, Bun.
1: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
2: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
1: Nah, kalau ini apa, Dek?
2: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
0: Jaga kekayaan laut Indonesia.

Baik, pendengar Pro 1 dari Samarinda, dua komunitas terakhir di Sajana Berulang Komunitas terkait komunitas anak muda peduli lingkungan ya. Ada yang disebut dengan Ayo Less Waste. Ya, sesuai dengan namanya ya pendengar, ALW atau Ayo Less Waste. Ini merupakan komunitas yang memiliki visi untuk membentuk masyarakat yang menjalankan gaya hidup minim sampah dan berkelanjutan. Dan untuk mencapai visi tersebut, Ayo Less Waste memiliki misi untuk membangun, menyebarluaskan, dan juga mengedukasi masyarakat ya mengenai gaya hidup minim sampah dan berkelanjutan, serta menghasilkan agen perubahan untuk melestarikan lingkungan. Dan yang terakhir pendengar adalah komunitas peduli sungai. Ya, pada dasarnya pendengar, komunitas anak muda yang terakhir ini cukup banyak ya tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Dan komunitas peduli sungai ini hadir sebagai respon atas masalah pencemaran sungai di Indonesia. Seperti di Kota Samarinda sendiri, kita mengenal dengan komunitas Sungai Karang Mumus ya. Ya, pendengar, komunitas ini aktif dalam kegiatan pembersihan sungai, penyuluhan tentang pengelolaan limbah, dan advokasi kebijakan untuk menjaga kebersihan sungai di berbagai daerah. Nah, sebenarnya komunitas ini juga cukup tersebar ya di beberapa daerah. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, komunitas-komunitas yang sudah kami hadirkan ini merupakan contoh nyata ya dari semangat anak muda Indonesia dalam menjaga kelestarian lingkungan. Karena dengan berbagai aksi nyata dan kampanye-kampanye yang mereka lakukan, mereka bukan hanya menjadi agen perubahan, tetapi juga sumber inspirasi bagi orang lain untuk turut berkontribusi dalam melindungi bumi kita. Nah, untuk itu pendengar, ayo kita dukung dan bergabung dengan mereka untuk menciptakan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Baik pendengar, hingga di sini saja obrolan komunitas, dan jangan kemana-mana. Selepas ini kita akan hadir dalam program yang mungkin sudah ditunggu-tunggu, yaitu Ruang Rindu. Tetap bersama kami.

0: Saya Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Saya hitam.
5: Saya putih.
6: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
7: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

1. Ya pendengar Pro 1 dari Samarinda, saat ini kita sudah masuk pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami temani suasana malam hari Anda dalam program Ruang Rindu.

0: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kembali kami hadir dalam program Ruang Rindu di edisi hari ini ya, Senin 15 Juni 2026. Ya, malam ini pendengar di suasana yang lebih tenang ya, lebih pelan dan mungkin lebih reflektif. Nah, di tengah kesunyian malam ini, kita tidak hanya ingin ditemani musik dan suara, tetapi juga cerita-cerita yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, hari ini pendengar, tepatnya tanggal 15 Juni. Ini diperingati sebagai salah satu momentum yang dirayakan secara internasional ya, yaitu hari DBD ASEAN. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, hari DBD ASEAN ini pendengar dirayakan setiap tanggal 15 Juni. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, mungkin Anda pernah mengingat ya momen ketika seseorang di rumah kita tiba-tiba demam tinggi, tubuh lemas dan juga harus dirawat intensif ya, karena DBD atau demam berdarah dengue. Atau mungkin juga Anda sendiri yang pernah mengalaminya. Nah, malam ini pendengar Ruang Rindu, kami mengajak Anda untuk membuka kembali memori itu ya, tidak untuk membawa kesedihan, tetapi juga untuk memaknai betapa pentingnya kewaspadaan dan kepedulian terhadap penyakit yang masih menjadi ancaman di sekitar kita ini. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sembari kami mengajak Anda berbagi cerita terkait tema kita pada malam hari ini, kami juga sudah menyiapkan lagu-lagu kita bersama oleh music director kita ya. Ada Spice Garden, I Knew I Love You, kemudian Celine Dion, Tell Him, Do It Me dari Lionel Richie, Tiada Cinta Yang Lain dari Inka Christy, Angan-angan Cinta dari Portrait, Killing Me Softly With His Song dari Fagis, Meski Telah Jauh dari Kayla Project, lalu Frank Sinatra, Moon River, If You Leave Me Now dari Eve Mendes, kemudian Here For You dari Firehouse, I Can Love You Like That dari All For One, Selamanya Cinta dari Yana Yulio, Demi Cinta Anang dan Chris Dayanti, Cinta Berakhir Luka dari Papinka, Kekasih dari Rafika Duri, That's Why You Go Away dari MLTR, Janji dari Mai, Andai Dia Tahu dari Kahitna. Baik pendengar, kami undang Anda untuk berbagi cerita, berbagi informasi dan juga berbagi inspirasi terkait tema kita tentang DBD. Pernahkah Anda mengalaminya atau mungkin keluarga? Apa yang Anda dapat petik dari kejadian tersebut mengingat penyakit ini hingga saat ini masih sering melanda ya, dan juga bisa membawa ancaman. Baik pendengar, kami undang Anda di 7365667434945 dan juga di jalur WhatsApp di 0811554476. Ya, tampaknya di jalur telepon WA yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya Pak Padel?
0: Ya, kabar baik, kabar baik. Oke, gimana kabarnya di Muara Jawa?
1: Baik Pak Padel.
0: Oke, baik. Ya, hujan di sana?
1: Lagi panas nih di Muara Jawa.
0: Oke, baik. Tema kita tentang demam berdarah, karena hari ini diperingati sebagai Hari Demam Berdarah ASEAN ini. Pernah mengalami atau mungkin ada keluarga atau tetangga pernah melihat atau seperti apa?
1: Oh, saya belum pernah sama dia. Hah? Keluarga. Belum pernah.
0: Enggak pernah ya, ya sudah mudah-mudahan tidak akan pernah ya.
1: Akan terus.
0: Hah?
1: Dibersihkan anunya, rumah-rumah.
0: Ini kenapa suaranya kecil, kenapa nih?
1: Hah?
0: Suaranya kok agak kecil, kayak seperti terpendam suaranya nih.
1: Saya tuh pilek, Bang Bedel.
0: Oke, baik, silakan kalau gitu.
1: Dibersih-bersih rumah saya sama ada waktu itu.
0: Oke.
1: Begitu.
0: Oke, baik.
1: Ya itu aja Bang Bedel.
0: Siap, siap. Lagunya sudah saya bacakan tadi.
1: Oh, sudah, putar aja sudah itu.
0: Soalnya kalau saya bacakan lagi satu semua ya, tadi kan saya sudah bacakan semua ya.
1: Ya sudah, putar aja Pak Kades.
0: Oke. Okay. Baik, baik, oke, okay, baik. Terima kasih Irfan yang ada di Muara Jawa. Ya, Irfan di Muara Jawa. Katanya lagi pilek, makanya suaranya agak kecil ya. Rada-rada kecil ini suaranya tadi. Seperti terpendam gitu ya. Mudah-mudahan isi hatinya enggak terpendam ya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, silakan kami undang Anda di dua jalur telepon. Di 736566, 743495. Dan juga di jalur WhatsApp di 0811-5544-976. Ya, sekaligus juga kita coba berbagi informasi ya untuk malam hari ini, karena memang di beberapa titik hari ini ada pemadaman listrik ya. Mungkin orang bertanya-tanya kenapa ada pemadaman listrik. Dan seperti di M. Yamin sendiri tadi juga ada

0: mencapai 67% tadi ya, dan secara bertahap pasca gangguan yang terjadi pada Senin hari ini. Ya, saat ini juga upaya penormalan terus dilakukan ya pendengar, guna mempercepat pemulihan sistem sehingga seluruh pelanggan dapat kembali menikmati layanan kelistrikan secara normal. Ini pendengar, informasi yang sudah disampaikan juga oleh PLN ya. Baik, di jalur telepon yang sudah menunggu, halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Rindu, Bapak De.
0: Malam, Balikpapan.
1: Adem, Bang Bade.
0: Adem, hujan juga di sana ya?
1: Seharian hujan, Bang Bade.
0: Seharian hujan, berarti iya. Adem jadinya ya?
1: Adem.
0: Iya, sampai sekarang masih adem?
1: Masih adem, Bang Bade.
0: Nggak apa-apa, artinya...
1: Nyaman, Bang Bade, dengan suara Bang Bade.
0: Nyaman, terus nggak usah lagi, nggak perlu lagi pakai kipas.
1: Nggak perlu, Bang
0: Bade. Artinya listrik juga hemat ya?
1: Iya, nggak pakai sarung juga, Bang Bade.
0: Iya?
1: Enggak pakai sarung.
0: Enggak. Ada-ada aja nih Bang Arpan ya. Oke. Ya Bang Arpan mau berbagi informasi, mungkin pernah mengalami demam berdarah atau keluarga?
1: Alhamdulillah, kami enggak pernah dengar pernah demam berdarah, ponakan tidak pernah, Bang.
0: Ya alhamdulillah, mudah-mudahan tidak akan pernah ya.
1: Insyaallah.
0: Amin ya rabbal alamin. Oke, baik kalau gitu. Lagunya
1: Firehouse,
0: Firehouse.
1: Iya.
0: Wow. Here for you.
1: Iya, itu Bang Bedel ya.
0: Di sini untukmu katanya ya.
1: Aku nggak paham judulnya.
0: Oh gitu. Oke deh, siap. Oke.
1: Oke, makasih Bang Bedel ya.
0: Sama-sama.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Arfan di Balikpapan. Katanya adem di Balikpapan ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada pemadaman tadi itu jam 5 sore.
0: Untuk pemadamannya dimulai pada pukul 15 waktu atau jam 3 sore tadi ya perawatannya.
2: Oh, kalau tadi di jam ini jam 5 sore tadi enggak ada.
0: Iya, karena memang sampai malam masih ada yang padam tadi.
2: Oh iya.
0: Karena secara bertahap memang ya.
2: Jam 8 ya sudah.
0: Ya mudah-mudahan sudah 100% untuk pemulihannya ya.
2: Iya, mudah-mudahan. Jadi tadi pas di mau jalan kan.
0: Iya.
2: Kayaknya kan pas di lampu tadi dinyalakan lagi di depan.
0: Mm-mm.
2: Pas kembali Bang Adel.
0: Nah, itu dia.
2: Gitu kembali kan dah aman.
0: Mm-hmm.
2: Jadi saya ingatkan aja sih, kalau memang ada pemadam listrik, hati-hati. Karena kadang-kadang kita ngetek kipas angin, segala macam, malah elektrikan. Ini kalau bisa jangan dulu, matikan aja dulu, padamkan. Tadi kan ada kebakaran lagi tuh tadi sore.
0: Iya.
2: Di mana? Sungai Keledang.
0: Di wilayah Sungai Keledang, Samarinda seberang ya.
2: Jadi masalah demam berdarah. Keluarga tidak pernah sih kena mudah-mudahan jendela.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ya.
2: Paling apa namanya, demen musuh dengan namanya nyamuk model.
0: Nyamuk.
2: Iya.
0: Padahal kecil aja kalah gitu ya.
2: Iya, makanya kalau sudah maghrib itu, mau maghrib itu, jadi tidak usah sebut merek ya.
0: Iya.
2: Jadi dah mulai sudah yang baunya itu tidak nyengat model. Kan ada kan yang pakai elektrik tuh.
0: Betul, iya. Ini
2: yang model dia tuh pasti sudah, apa namanya, pasti jatuh yang model.
0: Iya, iya.
2: Jadi kalau sudah mau maghrib tuh kan dia pasti muncul dia.
0: Mm-hmm.
2: Nah, jadi kan pasang orang itu. Yeah. Biarkan aja. Tapi kalau saya jalan kayak gini kan ke rumah anak nih, matikan dulu.
0: Iya.
2: Yeah. Nanti kalau datang baru pasang.
0: Betul. Jadi artinya tetap jaga keamanan juga ya.
2: Iya, jadi saya tuh kalau ada satu, jadi saya bilang itu kapal terbang.
0: Mm-hmm.
2: Kalau ada kapal terbangnya, semprot dulu. Nanti kalau siang itu juga apa, model ya, kalau sudah lihat, banyak. Oh iya sudah, semprot memang dah. Paling musuh dengan namanya nyamuk tuh pada.
0: Itu sudah. Karena kadang-kadang nggak, tapi nggak tahu ya perempuan atau laki.
2: Iya, jadi tadinya ke rumah anak nih kan. Ini kan rumahnya kosong, orangnya pindah beli wapan.
0: Mm-hmm.
2: Mau dikontrakan kan rumah ini.
0: Oke.
2: Jadi semprot dulu, Bang Bedel.

0: mau masuk tuh.
1: Iya, benar.
0: Kan kucingnya dimasukkan ke kamar.
1: Oh, ya supaya aman ya.
0: Oh, aman kan, enak.
1: Betul.
0: Nah, jadi pokoknya, nah yang namanya nyamuk itu, jangan disepelekan, kan ada promosinya di RR itu.
1: Iya.
0: Beribu-ribu kan salah, berjuta orang yang mati, musuhnya kecil aja.
1: Iya, nyamuk ini ya.
0: Tapi itu kan apa nih di RR ini?
1: Ternyata. Monster
0: nyamuk. Ya memang betul.
1: Apalagi malaria, demam berdarah, ini luar biasa.
0: Jadi Bang Bedel ya, ketemu kawan Bang Bedel ya. Hari Kamis Bang Bedel.
1: Iya.
0: Dan dia kan ke daerah Sebulu. Nah, jadi pas malam Kamis itu, iya malam hari Sabtu. Oh, tahu Bang Bedel, siapa meninggal tuh? Iya kan kenapa? Maka hari itu ketemu. Pas di Sebulu, apa namanya? Ini Bang Bedel. Biar banjir itu terpatah. Mereka buli kan.
1: Iya.
0: Nah, berapa keras, double. Akhirnya tidur di hutan. Nah, begitu nyusul tentunya kena malaria tropikal.
1: Jadi,
0: makanya kalau kita ke dalam hutan itu siapkan memang sudah.
1: Betul, apalagi yang gak pernah ke hutan, yang gak pernah ini, hati-hati.
0: Nah, kalau di Kalimantan ini kan nyamuk malaria itu Bang Bedel ya. Dari tropika lah pokoknya.
1: Tropi kangen.
0: Iya, harus siap kan.
1: Iya
0: dah Bang Bedel ya.
1: Iya, siap.
0: Diwakili Bu Asih menyapa.
1: Siap.
0: Lagunya apa nih Bang Bedel?
1: Ya, yang sudah direquest tadi Firehouse tadi. Yang oleh sama lagi, Bang Arfan. Mau Indonesia atau Barat?
0: Lagi Indonesia apa?
1: Kahitna ada Rafika Duri, Papinka, Anang Kristawanto.
0: Rafika Duri yang benar.
1: Rafika Duri kekasihku.
0: Ya semuanya ya.
1: Oke. Okay.
0: Lagi.
1: Siap.
0: Siapkan apar Bang.
1: Betul.
0: Jadi kan di rumahnya sudah saya ambil semua apar karena kan mau dikontrakkan.
1: Oh gitu. Jadi pindah kemana nih?
0: Ke Balikpapan.
1: Wow, luar biasa.
0: Oh, iya, tapi apar tetap ditinggal Bang Badal. Jadi yang mau dikontrakkan silakan. Kalau yang 10 kilo nih Bang Badal.
1: Oke, okay, siap.
0: Jadi biarin aja yang mau pakai rumah ini kan supaya aman.
1: Oke, okay, baik.
0: Apar murah aja Bang Badal 700.000. Masih enggak bisa beli ya Bang Badal ya. Okay. Daripada kayak tadi itu kan kebakaran.
1: Ya.
0: Terima kasih Bang Badal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mamat di Kampung Jawa ya. Di jalur telepon WA, siapakah gerangan? Kita coba sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Salam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Mantap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih ya?
2: Ibu Farida.
1: Oh, Ibu Farida.
2: Iya,
1: yang sudah lama kayaknya enggak kedengaran suaranya nih ya.
2: Iya, berapa pekan
1: ya? Berapa pekan gitu ya? Oh, gitu. Oke, gimana kabar yang di Sulawesi? Sulawesi Selatan ya?
2: Tengah.
1: Sulawesi Tengah.
2: Iya.
1: Oke, gimana kabarnya di sana?
2: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat ya. Cuaca malam ini cerah di sini.
1: Oh, secerah hatinya Ibu Farida ya?
2: Iya, begitu ya.
1: Gitu. Ada bulan bintang nggak lagi bersinar malam hari ini?
2: Kalau bintang banyak ya bertambah.
1: Oh banyak, wah pantasan. Iya deh. Baik, Ibu Paridah mau berbagi cerita untuk mungkin ada pernah mengalami seperti demam berdarah atau mungkin keluarga atau pernah?
2: Iya keluarga ya.
1: Pernah ya?
2: Mengalami seperti itu ya. Gimana ya?
1: Panik biasanya ya?
2: Iya jelas panik ya. Tapi kalau di sama Ibu Farida itu pasti kita ya bagaimana ya? Paniknya itu karena nggak mudah ya banyak seperti itu ya.
1: Iya. Karena malaria ini malaria apa demam berdarah ini memang kalau sudah terkena ini biasanya bisa sampai fatal gitu ya kalau enggak cepat ditangani.
2: Jadi kalau kita lihat dulu gimana situasinya ya pertemuan pertama itu kita lakukan dulu ya kalau enggak bisa ya atau otomatis kita
1: langsung ke rumah sakit ya.
2: Iya, rumah sakit dokter ya. Tapi iya, itu ya anak-anak banyak ya, bukan cuma juga anak-anak, yang dewasa, yang remaja. Namanya penyakit ini kan kita nggak tahu.
1: Betul.
2: Kalau kita ini kan dari sejumlah padahal makanan kita sudah perhatikan ini. Namanya penyakit kan nggak ditahu-tahu ya.
1: Itu sudah.
2: Tiba-tiba aja datang. Datangnya cepat. Terus perginya itu ya membutuhkan waktu yang lama ya.
1: Makanya satu upaya kita adalah tetap menjaga kebersihan lingkungan kita ya.
2: Iya, jaga kebersihan, jaga lingkungannya, karena itulah kebersihan itu kan sebagian dari iman.
1: Betul sekali, wow, 100 ini nilainya ya. Oke, baik, silakan mau pilih lagunya atau mau nyapa ini silakan.
2: Lagunya Kahitna.
1: Kahitna, Kahitna, andai dia tahu siapakah gerangan. Oke deh.
2: Salam-salam tadi Bang Mamat ya. Bang
1: betul.
2: Pak Abdul Rahim, Pak Abdul Syukur. Ya pokoknya di seputaran Kota Samarinda Balikpapan ya, bahkan di luar ya. Ada yang di mancanegara, ada Pak Widi.
1: Betul.
2: Ya. Ada yang di mana Sambas kalau nggak salah ya, Bang Lanius.
1: Lanius.
2: Ada Pak Hasan dari Palu, ada Bu Yati, Bu Sanawia, Bu Nurul. Ya semua-semuanya jadi rangkul dari Asam Pinsir. Dari Sabang sampai Merauke, salam sehat untuk semua-semuanya. Bang Fadel, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Farida yang ada di Sulawesi Tengah juga sudah menyapa kita. Baik, jadi intinya tadi itu adalah kita harus menjaga lingkungan sekitar kita agar kita bisa terhindar ya dari penyakit DBD, yaitu yang sangat populer yang kita kenal dengan istilah 3M ya. Oke, baik pendengar, kita nikmati dulu dua lagu, Here For You dari Firehouse, Kekasih dari Rapika Duri.

0: menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen pahlawan nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
1: Antrian selanjutnya, Rp120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah Rp3.000?
2: Boleh deh mbak.
3: Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak, saya ada nih bawa kantong belanja.
3: Kenapa? Kan cuma 3.000, murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,5

0: Firehouse dan juga kekasih dari Rafika Duri. Sudah kita dengarkan ya pendengar, mudah-mudahan bisa membawa Anda yang mungkin saat ini tengah menikmati suasana istirahat malam hari Anda. Ya baik pendengar Pro Satire Samarinda, kembali kami undang Anda untuk bersama ya di dua jalur telepon di 736566, 743495 dan juga di jalur WhatsApp 0811 5544976. Dan di jalur WA sudah ada yang sudah menunggu ya. Ya tapi kita bacakan dulu untuk WA yang sudah masuk ini dari pendengar kita dari Muara Siran. Pohon gaharu tinggi sekali, dahannya rimbun di dalam rimba. Ruang rindu, program sangat dinanti. Apalagi sang penyiarnya sangat bersahaja. Terima kasih. Ambil tali, ikatkan layar, pergi menyeberang ke Pulau Jawa. Kusapa, Saipul Koko, orangnya penyabar. Dalam dirinya terikat berfilosofinya. Wow, luar biasa. Daun selasih tumbuh di taman, dimakan kancil di siang hari. Dalam ruang rindu penuh kenangan, dengar lagu indah, bersyair elegi. Luar biasa, terima kasih Julatnan yang ada di Muara Siran. Sehat selalu ya. Mudah-mudahan Bang Saiful kokoh monitor malam hari ini. Kita sapa dulu, ada Ibu Nowirah yang ada di Samarinda seberang. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum Bang Fadel.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Wira?
1: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Dingin hawanya. Habis hujan juga tadi di sana ya?
1: Habis hujan.
0: Wah, lebat enggak di sana tadi sempat ya?
1: Lebat hujannya.
0: Wah, tadi juga ada kebakaran juga tadi Sungai Keledang.
1: Ya, Sungai Keledang Jalan Dato' Ibah.
0: Jalan Datu Ibah.
1: Ya, Sungai Keledang.
0: Wah, tapi berapa rumah tadi sempat?
1: Tadi 3 rumah.
0: 3 rumah ya?
1: Ya, jam 4 tadi sore.
0: Iya, kami dapatkan informasinya juga tadi. Ini agak di dalam soalnya ya.
1: Ya, soalnya hari itu sering anu padam PDA anu PLN kan.
0: Pas padam ya?
1: Enggak tahu lah kalau tempat kami kemarin.
0: Kemarin ya, karena memang ada beberapa titik yang mengalami pemadaman tadi untuk ada perawatan tadi ya.
1: Nah, perawatan itu.
0: Iya, oke, baik. Yang penting sehat selalu dan mudah-mudahan warga kita yang terdampak dari kebakaran ini bisa bersabar dan ini juga bisa menjadi himbauan untuk meningkatkan kewaspadaan kita ya.
1: Amin.
0: Oke, baik.
1: Iya, Bang Fadel. Mm-hmm. Kalau keluarga kami sih tidak pernah, karena kita selalu rajin buang sampah, membersihkan rumah.
0: Alhamdulillah. Artinya ini menjadi edukasi untuk masyarakat kita agar terhindar dari penyakit DBD ini ya.
1: Terutama sampah itu kan kalau kan nanti banyak kan nyamuknya.
0: Iya, kaleng-kaleng, tempat-tempat. Ya. Yang bisa ya. Mengandung air karena disitulah tempat bersarangnya.
1: Jadi tidak usah kita bilang siapa buang sampah, tidak usah. Yang penting kita bersihkan semua kebersamaan di RT kita masing-masing, ya kan?
0: Iya, luar biasa.
1: Dan membuang sampahnya tidak usah domel bu. Yang penting kita bersihkan semua, karena kalau kita menjaga kesehatan kan bisa juga yang nganu kan.
0: Iya, sehat. Betul. Artinya kalau memang ada sampah sekitar kita ya sudah kita inisiatif membuangnya gitu ya. Betul. Oke, baik. Silakan mau menyapa dulu Ibu Wira atau memilih lagunya?
1: Salam untuk semuanya aja pendengar Pro Satire Samarinda, salam sehat dan sukses selalu. Amin.
0: Ya rabbal alamin. Lagunya.
1: Krisdayanti dan Anang.
0: Krisdayanti dan Anang, demi cinta aku rela.
1: Ya, hati Bang Pade.
0: Siap. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Ibu Nowira, sehat selalu bersama keluarga ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nowira. Baik, di jalur telepon yang sudah menanti dari tadi kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ruang Rindu.
0: lembut sekali suaranya.
2: Apa kabar Bang Fadil?
0: Alhamdulillah kabar baik. Ini yang di mana nih ya?
2: Depi di Indofis Bang.
0: Indofis.
2: Iya Depi.
0: Mbak Depi Indofis. Indofis ya, ini pernah, Indofis ini Panjaitan ya?
2: Iya Panjaitan.
0: Panjaitan Mbak Depi, lembut sekali suaranya ya.
2: Cek bukan lembut, ngantuk.
0: Oh ngantuk. Jadi kalau aslinya gimana?
2: Enggak kak, emang kayak gini deh.
0: Oh memang begitu. Bukan karena ngantuk ya?
2: Bukan lembut sih bang. Serak-serak tsunami suaranya.
0: Serak-serak apa?
2: Serak-serak tsunami. Ya teman-teman memang kayak gitu sih.
0: Serak-serak tsunami. Ada lagi istilah serak-serak tsunami ya?
2: Ya serak-serak banjir kan. Serak-serak. Abang selalu sehat lagi ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Mbak Depi juga sehat selalu ya.
2: Iya, di situ kan ada banjir ya bang.
0: Di mana?
2: Ya di sekitar situ di.
0: Emi Amin enggak? Ya. Enggak banjir enggak. Aman. Kalau mau lewat malam-malam ini masih aman.
2: Jangan ngantuk abang ya, soalnya kan dingin-dingin banget ini.
0: Itu
2: ya,
0: sudah.
2: Bawaannya ngantuk gitu.
0: Dari Panjaitan enggak ada banjir tadi ya?
2: Di jalannya itu banjir yang ngalayakin abang langganan udah.
0: Tadi?
2: Hah? Pokoknya biar satu hari aja itu udah banjir.
0: Iya, gitu. Tapi tadi ada hujan, ada banjir enggak di sana?
2: Enggak, dikit-dikit aja sih.
0: Dikit-dikit aja.
2: Tapi enggak ngeliat juga sih. Tapi kalau di Indonesia enggak pernah banjir.
0: Ya mudah-mudahan enggak banjir ya. Soalnya nanti lewat sana ya, nanti.
2: Iya, juga gitu. Kalau hujan sehari aja gitu udah banjir kan bang ya.
0: Gitu sudah.
2: Oh, abang di mana rumahnya?
0: Di situ deh.
2: Di Indofis ya?
0: Bukan, saya di Lempake.
2: Jangan tetangga.
0: Saya di Lempake.
2: Oh, di Lempake, iya. di atas itu ya Lempake.
0: Di atas sekali gitu ya. Iya.
2: Abang okay. Anu lagu mancanegaranya yang cewek siapa? Ada
0: yang
2: enggak?
0: Cewek ada Celine Dion, ada.
2: Celine Dion tuh apa?
0: Celine Dion lagunya Tell Him, Tell Him.
2: Ya sudah, Celine Dion aja ya.
0: Oke, baik, siap. Kalau mau menyapa, silakan.
2: Tadi ibu bunda siapa tadi yang baru turun?
0: Nowira.
2: Nowira.
0: Nowira di Samarinda seberang.
2: Iya, terus siapa ya? Kalau buat semuanya aja, bang ya, dapet nggak begitu apa sih?
0: Oke deh, siap.
2: Buat bunda-bunda semua, terus buat abang-abangnya juga ya.
0: Okay.
2: Buat kakak-kakaknya, mbak-mbaknya, semuanya aja deh ya.
0: Oke.
2: Okay. Terus biasanya itu ada Abang Sulaiman Telatora ya.
0: Jadi itu aja kayaknya yang diingat ya.
2: Lagi biasanya lagi itu napa nih, biasanya lagi jaga apa gitu ya, jaga rumah apa gitu.
0: Iya.
2: Terus biasanya ada Bang Amai. Juga buat Bang Sepok Koko ya.
0: Siap.
2: Lagi-lagi monik dari Bang Sepok Koko.
0: Iya, kayaknya mau masuk nanti itu.
2: Belum bubuk dia. Pokoknya buat semuanya aja deh Bang ya.
0: Baik.
2: Kecokannya. Semoga malam ini bubuknya mimpi indah gitu ya.
0: Amin.
2: Ketemu sama Depi, jangan ketemu sama Bang Padil. Terus ya.
0: Gantengnya ya.
2: Buat Bang Padil ya.
0: Makasih. Kayak pernah ketemu aja.
2: Kan salah cowok kan ganteng ya.
0: Oh iya betul.
2: Soalnya Depi jenis
0: masa cantik. Masa Mbak Depinya dibilang ganteng gitu ya.
2: Iya.
0: Masa
2: dibilang Bang Padil cantik.
0: Iya juga ya.
2: Pokoknya buat Bang Padil semangat siarannya. Siap. Jangan ngantuk ya. Pokoknya Depi temannya deh ya. Sampai sampai kelar acaranya Depi temanin.
0: Amin.
2: Oke gitu aja Bang ya. Depi tunggu lagunya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Depi yang ada di Indofis Jalan Dei Panjaitan juga sudah bergabung. Ya sebelum di telepon WA sudah menunggu. Di jalur telepon biasa juga sudah ada menunggu sebentar ya. Untuk yang telepon WA ya. Halo, selamat malam Roa Rindu.
3: Selamat malam.
0: Malam. Sudah sudah tahu Mbak Devinya kalau Bang Saiful Koko sudah menunggu ya. Luar
3: iya.
0: Luar biasa ya pirasatnya nih. Kayaknya ada indra ke-6 deh Mbak Devinya ini ya.
3: Indra ke-7.
0: Oh, indra ke-7 yang miliki indra ke-6 itu Bang Jula Adnan ya.
3: Iya.
0: Oke, okay. Ini langsung sapa aja dulu nih karena tadi sudah disenggol Bang Jula Adnan ini. Silakan.
3: Oh, iya kah?
0: Lah, ini tadi ambil tali ikatan layar, ikatkan layar, pergi menyeberang ke Pulau Jawa. Kusapa Saiful Koko orangnya penyabar, dalam dirinya terikat berfilosofinya.
3: Ini perlu dijawab langsung ya dulu.
0: Iya, soalnya sudah disapa itu, berarti harus langsung dijawab.
3: Iya, malam Selasa semakin jauh di ujung jalan. Jauh di ujung jalan menuju di kesunyian.
0: Saya kira menuju Muara Siran.
3: Oke. Pandai berpantun, tua kuadenan. Calon kuat, camat Muara Siran.
0: Luar biasa. Oh, Muara Sirannya di situ. Wah, luar biasa. Karena saya sangat ingat ya, dulu waktu SD kita disuruh bikin berpantun itu.
3: Iya.
0: Kalau N harus N di akhir gitu ya.
3: Iya, ya.
0: Luar biasa.
3: Ada martabak, ada kue terang bulan. Ada kue bikang, ada kue pukis. Orang yang paling ganteng di Muara Siran. Orangnya santun, tua adunan.
0: Luar biasa, baik. Ini kayaknya harus dibalas lagi nih berarti ya. Okay.
3: Rintik-rintik bunyi hujan gerimis.
0: Cakep.
3: Hujan gerimis, hujan rintik-rintik.
0: Iya.
3: Abang Kupadil orangnya ganteng, sedikit berkumis. Tambah ganteng lagi pakai baju batik.
0: Wow, luar biasa. Sayangnya saya pakai baju putih hari ini ya.
3: Kalau pakai baju batik.
0: Kalau pakai baju batik iya deh. Kalau oke, siap.
3: Ini tadi untuk yang sebelum saya tanya, Bang.
0: Iya, Mbak Devi.
3: Burung dara, burung merpati. Burung merpati, lambang cinta sejati.
0: Wow.
3: Gadis manis, menawan, namanya Devi. Kalau tersenyum, selalu menusuk hati.
0: Luar biasa. Saya kira gadis manis yang tinggal di Indovis.
3: Bang, aku mancing pertama, Bang.
0: Mancing pertama tadi itu, I knew I love you.
3: Iya, itu.
0: Oke, Surprise Garden.
3: Iya.
0: Oke, siap. Saya siap.
3: Ya, pas ada Bunda Wira ya.
0: Iya.
3: Ada tua denan, mudah-mudahan masih dengarkan.
0: Masih, ini kayaknya masih sambil ngetik ini soalnya.
3: Oh, kelihatan enggak?
0: Iya, sedang mengetik.
3: Ada Pak Duliansa juga ya, Bunda Eti.
0: Iya.
3: Ada Maya, ya mungkin Maya ini lagi sakit, di rumah sakit ini.
0: Karena beberapa waktu lalu memang habis dari Jakarta, Jawa ya, dari wilayah iya. Jawa ya. Obat.
3: Juga Ajeng kalau dengarkan, selamat malam. Mm-mm. Dokter Lia Dahlan juga ya.
0: Iya.
3: Selamat tele-tele. Ya, semua-semua yang lagi dengarkan acara ini sama kecuali ya.
0: Siap.
3: Kemudian untuk Depi sayang juga ya. Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
3: Nah, mudah-mudahan istirahatnya enak.
0: Amin.
3: Untuk Bang Fadil, terima kasih waktunya, Bang.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Saiful Koko untuk sapaannya, untuk semua pendengar, dan juga untuk pantunnya, untuk Jula Adnan. Juga tadi diselipkan ada untuk saya juga, Gaya. Katanya untuk kalau misalnya berpakaian batik. Wow. Khusus juga katanya tadi ada Mbak Devi yang tinggal di Indovis. Oke, halo, selamat malam, Ruang Rindu.
4: Halo.
0: Ya, halo, selamat malam. Ada Bang Wahyu nih. Apa kabarnya, Lubuk Sawah?
4: Baik aja. Alhamdulillah.
0: Aman ya?
4: Iya, aman aja.
0: Ada gimana hujannya tadi di sana?
4: Hujan kebetulan enggak ada sih, Bang.
0: Oh, di sana enggak ada hujan tadi ya?
4: Enggak ada.
0: Karena di wilayah kota sambutan di daerah cukup deras tadi hujannya, seperti tumpah katanya, bahkan ada beberapa titik yang banjir juga tadi tuh.
4: Iya, berarti wah, beda benua ini berarti.
0: Beda benua padahal masih satu daratan gitu ya.
4: Iya, enggak ada ini, kebetulan enggak ada hujan tadi.
0: Oke, ya enggak apa-apa. Ini mudah-mudahan semuanya aman, tetap terkendali ya.
4: Amin.
0: Oke, baik.
4: Ini tadi ada yang berpantun ya.
0: Iya, ini masih ada pantunnya lagi. Nanti akan saya bacakan lagi nih.
4: Waduh, jadi tergugah juga ini, Bang.
0: Iya, karena iya. Kalau dulu kita ingat berpantun, kita diajari guru dulu ya. Kalau N di belakangnya harus N atau
4: ya betul.
0: Di bait pertama N, di bait kedua I, di bait ketiga harus N lagi, di bait ketiganya empatnya harus I lagi gitu ya.
4: Iya betul, karena gini Bang Padel, buat pantun itu sebenarnya gampang Bang Padel.
0: Oh gitu.
4: Cuma kadang-kadang orang-orang yang bilang susah itu mereka kadang-kadang malas mikirnya.
0: Iya, saya sendiri susah bikin pantun.
4: Waduh, susahnya kenapa itu?
0: Saya susah untuk bikin pantun saya.
4: Sebenarnya harusnya sama aja sih kata-katanya. Okay. Contoh kayak berakit-rakit ke hulu itu kan pantun legend itu.
0: Iya.
4: Yeah. Nah itu kita ambil dari akhirannya aja. Mm-hmm. Nah di akhirannya misalnya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian itu. Di akhirnya bisa dibikin beda, di awalnya juga bisa dibikin beda. Mm-hmm. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Mm-hmm. Nah, itu bisa di awalnya bisa dibikin beda juga. Misalnya ke pasar membeli palu, pulangnya.
0: Oke deh. Kita jadi bahas pantun ini ya. Oke. Padahal tema kita adalah tentang demam berdarah.
4: Iya.
0: Oke.
4: Kalau saya sih nggak pernah kena Bang Badil ya. Nggak pernah kena DBD.
0: Ya, alhamdulillah.
4: Cuma demam biasa aja. Cuma kalau keluarga dulu pernah, waktu sepupu dulu itu, waktu saya masih kecil pernah katanya.
0: Oke.
4: Okay. Alhamdulillahnya ya nggak kenapa-kenapa. Makanya sekarang tuh saya di sini kan kerjaannya ya membersihkan lingkungan. Mm-hmm. Jadi kalau udah hujan itu berusaha yang tergenang itu dibuang-buang Bang Badil.
0: Iya betul, dibersihkan yang, ya.
4: Iya, yang di keramik-keramik, yang di semen-semen itu berusaha saya singkirkan. Mm-hmm. Karena itu kalau nggak disingkirkan, wah tergenang beberapa hari biasanya.
0: Iya, jadi itu jadi sarang-sarangnya nanti ya. Oke.
4: Okay. Iya itu.
0: Siap.
4: Berarti ini ada pantun penutup dari saya,
0: Bang Padel. Oke, ditunggu.
4: Itu dia.
0: Silakan.
4: Oke, ini. Oke. Burung dara terbangnya tinggi.
0: Cakep.
4: Mencari makan di tepi sawah.
0: Cakep.
4: Jangan menyerah. Hadapi hari. Tetap semangat pantang menyerah.
0: Luar biasa. Baik, lagunya?
4: Iya. Tadi saya dengar ada Anang udah berputar belum ya?
0: Anang Krisdayanti Demi Cinta nanti akan hadir karena itu sudah dipilih. Iya. Oke, nanti kita akan hadirkan.
4: Oke,
0: ya.
4: Oke, siap. Oke, untuk Bang Padelnya makasih banyak.
0: Sama-sama, siap.
4: Ini udah nunggu Spanyol itu Bang Padel.
0: Ya, Belgia.
4: Spanyol.
0: Nggak, untuk malam hari ini Belgia lawan Mesir.
4: Oh iya.
0: Jam 3 nanti. Jam 3 nanti.
4: Ini sebentar lagi Spanyol.
0: Spanyol. Oh, oke, okay. Selamat menikmati ya.
4: Oke, okay, siap.
0: Oke, okay. Spanyol lawan Tanjung Perde.
4: Betul, betul.
0: Oke, okay, baik. Ya,
4: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Wahyu yang ada di lubuk sawah. Ini masih ada menunggu nih. Masih apakah masih ada di ujung telepon? Halo, selamat malam, Bro Rindu.
5: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Selamat malam.
5: Berbagi Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu. Iya. Memori lewat lagu.
5: Iya, memori lewat lagu.
0: Ini yang di mana ini?
5: Yang di Gerilya.
0: Gerilya. Ibu Yuli ya?
5: Bukan. Nur.
0: Ibu Nur. Apa kabar Ibu Nur? Soalnya jarang sekali masuk Ibu Nur sekarang ya.
5: Iya, susah ya masuknya.
0: Susah masuknya, soalnya pintunya sempit.
5: Oh, sempit pintunya makanya.
0: Gimana jadi, tadi hujan nggak di sana? Hujan nggak tadi?
5: Iya, deras.
0: Deras, berarti banjir?
5: Iya, lumayan.
0: Oke, karena Gerilya Damanhuri ini biasanya sangat ini ya, sangat cepat naik kalau misalnya hujan ya?
5: Iya. Tapi kok bisa ya tempat Mas Wano Bang Wahyu tadi nggak hujan di sana?
0: Nah itu dia, di lubuk sawah katanya nggak ada hujan malah. Padahal satu wilayah, satu ini nih ya.
5: Iya, kan dari Gerilya sini kan kalau ke Solong itu kan Bang Padil dekat itu tembusannya.
0: Artinya mungkin kayaknya ada cekungan sehingga di sana nggak hujan ya.
5: Iya.
0: Oke, sehat ya Ibu Nur.
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, itu yang penting ya.
5: Iya. Oke. Okay, Pak Ade sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat luar biasa.
5: Iya, lagunya apa aja lagi Pak Ade?
0: Yang akan hadir ada Kahitna dan Anang Krisdayanti. Kemudian yang sudah direquest lainnya ada Celine Dion dan juga Space Garden. Masih ada Lionel Richie, Kak Kriski, Kristi Potret, Fagi, Skyla Project,
5: Francis. Oh, Potret aja.
0: Potret. Uh-uh. Angan-angan cinta.
5: Cile.
0: Berangan-angan saya ini ya.
5: Berangan-angan sudah. Aduh. Iya, salamnya ya. Ya. Saya kasih nanti belakang aku Adil.
0: Oke, siap.
5: Buat Dewi tadi juga ya. Mm-hmm. Buat Bang Saiful juga, buat Wahyu tadi ya, buat semuanya dah pokoknya.
0: Siap.
5: Semoga sehat selalu aja. Amin. Buat Bang Fadil juga ya, sehat selalu.
0: Amin.
5: Yuk, makasih Bang waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Nur yang ada di gerilya. Kita coba bacakan lagi nih. Patah melati jatuh tersisih, tampak huma setangkai padi. Pantun terbalas, aku terima kasih. Via udara tetap terjalin silaturahmi. Terima kasih Jula Adnan yang sudah kembali mengirimkan pantunnya ya. Tapi saya juga tidak kalah. Pergi ke pasar membeli ketan, singgah sebentar di tepi taman. Salam hangat saya sampaikan untuk Jula Adnan yang penuh keakraban. Luar biasa ya. Saya sendiri yang bilang luar biasa ya. Iya, malam tenang bintang bertaburan, angin sepoi membawa rindu. Sapa hangat kami kirimkan untuk Bang Saiful Kokoh, sahabat selalu. Oke, baik, terima kasih untuk semua pendengar yang sudah mengirimkan pantunnya, pesannya, dan juga sudah bergabung. Masih ada waktu kita nanti untuk bersama ya. Namun sebelumnya pendengar, kita nikmati satu lagu, dan setelah itu nanti kita akan jeda sejenak untuk menyampaikan kilau Pancasila ya. Ada Andai Dia Tahu dari Kahitna.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.

0: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store.
2: Penyanyi rock wanita Indonesia, Nike Ardila, sempat membawakan single berjudul Aku Takkan Bersuara karya komposer Malaysia Sari Amri di tahun 1994. Awalnya lagu ini akan dibawakan oleh Era Fazira, tetapi malah menjadi hits besar oleh vokal Nike. Lagu ini juga dikenal dengan judul Suara Hatiku yang bermakna tentang kesetiaan dan pengabdian pada pasangan. Di dalam album berjudul Duri Telindung dan beredar di negeri jiran Malaysia pada tahun 1994. Lalu kemudian dirilis kembali dalam album berjudul Suara Hatiku pasca kematian sang penyanyi di tahun 1990.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, waktu terus berjalan dan saat ini sudah 16 menit tinggalkan pukul 23 waktu Indonesia Tengah di rangkaian sajian Ruang Rindu malam hari ini ya. Dan kami masih mengundang Anda untuk berpartisipasi, berbagi cerita atau menyapa atau mungkin berbagi informasi ya. Silakan di dua jalur telepon masih kami buka untuk Anda di 7365666 743495 dan juga di jalur WhatsApp 0811554476. Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ya seperti yang sudah kita obrolkan tadi terkait tema kita ya pada malam hari ini. Karena di balik setiap cerita yang kita dengar malam ini selalu ada satu harapan agar tidak ada lagi keluarga yang harus kehilangan momen kebersamaan karena penyakit yang sebenarnya bisa dicegah ya. Ya, hari demam berdarah ASEAN 2026 hari ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa perjuangan melawan DBD bukan hanya tugas tenaga kesehatan, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Dan malam ini pendengar, kita sudah berbagi cerita terkait hal tersebut. Dan nah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, satu hal yang perlu kita ingat sebagai tips, sebagai himbauannya, bahwa menguras bukan sekedar membersihkan air, tetapi menjaga agar tidak ada ruang bagi nyamuk berkembang. Kemudian menutup, bukan hanya menutup wadah, tetapi menutup peluang penyakit masuk ke rumah kita. Serta mengubur, bukan sekedar membuang barang bekas, tetapi juga menghilangkan potensi bahaya yang tersembunyi. Inilah pendengar yang selalu kita dengarkan dan didengungkan ya, yaitu gerakan 3M. Atau yang disebut juga dengan 3M+, menguras, menutup, dan mengubur tempat penampungan air serta langkah tambahan pencegahan lainnya. Ya, gerakan kecil ini pendengar, jika dilakukan secara bersama-sama, bisa menyelamatkan banyak kehidupan. Kita coba bayangkan, jika satu lingkungan melakukan ini secara rutin, maka rantai penyebaran DBD bisa diputus dari akarnya. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami juga tidak lupa mengingatkan untuk Anda sebelum Anda beristirahat, sebelum Anda menuju peraduan Anda, yakinkan semua kondisi, situasi, lingkungan rumah Anda sudah aman, terutama untuk kendaraan-kendaraan Anda yang Anda parkir di luar rumah, yakinkan sudah aman pada tempatnya. Lalu periksa kembali ke dapur ya, yakinkan kompor Anda juga dimatikan. Karena ini menjadi hal penting yang harus kita lakukan sebelum kita beranjak istirahat. Lalu keran-keran, lampu-lampu yang tidak digunakan bisa dimatikan. Baik pendengar Pro 1 dari Samarinda, lagu berikutnya yang sudah direquest tadi ada Spice Garden, I Knew I Love You yang diminta oleh Bang Saiful Koko tadi. Dan juga ada Potret, Angan-Angan Cinta.

0: terpikir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.
1: Saya posting dulu ah. Eh, kok coba lihat nih. Dia so cantik sekali.
2: Iya nih, biasa saja baru. Kok balas itu sudah bilang stop paksa cantik sudah.
3: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying. Stop bullying.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, di saat ini kita sudah masuk pada pukul 23:29 waktu Indonesia Tengah ya. Kami update kembali untuk informasi perakiran cuaca kita pada malam hari ini yang kembali sudah dirilis oleh perakirawan BMKG Kalimantan Timur. Dan ini penting sekaligus juga untuk Anda yang saat ini mungkin masih beraktivitas atau sedang dalam perjalanan, atau untuk Anda yang mungkin tinggal di wilayah pesisir ya, untuk mengetahui situasi terkini terkait cuaca kita di Benua Etam Kalimantan Timur. Ya, sebagaimana rilis dari perakirawan BMKG Kalimantan Timur, diinformasikan bahwa pada pukul 23:29 waktu Indonesia Tengah, ini masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, yang juga dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada pukul 23:40 waktu Indonesia Tengah, meliputi wilayah Kuaro, Longkali, Kelai, Segah, Sendaran, Penajam, Waru, Babulu, dan sekitarnya. Juga dapat meluas ke wilayah Pasir Balengkong, Tanah Grogot, Longikis, Biduk-Biduk, Batu Putih, dan sekitarnya, yang diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 1:20 waktu Indonesia Tengah nanti. Ya, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk Anda ya pendengar. Dan sekaligus juga kami informasikan kembali untuk Anda bahwa siaran kami nanti tutup secara lokal ya, karena pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah nanti, seperti biasa kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk menantikan siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia. Nanti akan berlaga Belgia melawan Mesir dari grup G dari Stadion Seattle. Sementara yang saat ini mungkin sedang masih berlangsung ya, atau akan berlangsung pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah atau pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saat ini mungkin sedang menantikan pertandingan antara Spanyol melawan Tanjung Verde atau Cabo Verde yang ada di grup H, berlangsung dari Stadion Atlanta. Ya, pendengar Pro 1 di Samarinda, ya semoga sajian-sajian apa, terutama dengan hadirnya momen pesta bola Piala Dunia ini, juga bisa terus menambah semangat kita, terutama untuk Anda yang memang adalah pencinta sepak bola ya. Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, masih ada waktu untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi, berbagi cerita. Dan tidak lupa kami menyapa Anda yang ada di Benua Etam Kalimantan Timur khususnya, dan juga yang pendengar kita dari luar ya, tadi ada Ibu Siti Paridah dari Sulawesi Tengah, yang ada di Maluku yang biasa bergabung, Mbak Ayu ada di Bogor, Mbak siapa ya, Mbak Indah ya. Oke, baru kemudian yang ada di Kalimantan Barat, yang ada di mana nih, di Sumatera ya. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat malam hari ini, bisa beristirahat dengan nyaman dan bisa mengumpulkan tenaga kembali agar besok kita bisa melanjutkan segala aktivitas, meskipun besok ini merupakan hari libur nasional ya, yaitu tahun baru Islam, tanggal 16 Juni 2026, merupakan tanggal merah ya. Oke, ini menjadi waktu yang tepat juga untuk Anda menikmati kebersamaan ya. Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, mudah-mudahan malam hari ini Anda bisa menikmati suasana malam ya, karena tanggal 16 Juni jatuh pada hari Selasa dan ditetapkan sebagai hari libur nasional ya. Tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Artinya malam hari ini bisa mungkin bernapas lega karena bisa lembur atau begadang menonton atau menyaksikan pertandingan Piala Dunia ya, yang akan berlangsung nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah, dilanjutkan nanti pada pukul 3 ya. Pukul 3 dini hari waktu Indonesia Tengah.
Baik pendengar Pro 1 di Samarinda, siapapun jagoan Anda, mudah-mudahan semuanya tetap aman dan kondusif. Sajian lagu berikutnya pendengar yang akan kita hadirkan adalah lagu yang mungkin tidak asing bagi kita ya, meski telah jauh dari Kaila Project, dan juga nanti akan kami rangkai lagu dari Jana Julio, Selamanya Cinta. Jangan kemana-mana, masih ada waktu kita tutup bersama di rangkaian sajian Ruang Rindu.

0: sepiring es krim. Pada hari-hari ketika es krim sundae harganya jauh lebih murah, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun memasuki kedai kopi hotel dan duduk di atas meja. Seorang pelayan meletakkan segelas air di depannya. "Berapa harga es krim sundae?"
1: "50 sen," jawab pelayan itu.
0: Anak kecil itu mengeluarkan tangannya dari sakunya dan mengamati sejumlah koin di dalamnya. "Berapa harga sepiring es krim polos?"
1: "Saya telah bertanya. Beberapa orang sekarang sedang menunggu atau meja dan pelayannya agak tidak sabar."
0: "35 sen," katanya kasar. Anak kecil itu kembali menghitung koin.
1: "Aku akan memesan es krim biasa," katanya.
0: Pelayan membawa es krim, meletakkan tagihan di atas meja, dan berjalan pergi. Anak laki-laki itu menghabiskan es krim, membayar kasir dan pergi. Ketika pramu saji kembali, dia memulai mengelap meja dan menelan ludah dengan susah payah pada apa yang dilihatnya. Di sana, diletakkan rapi di samping piring kosong. "Ada 15 sen," tipnya.

0: Inspirasi hari ini.
1: Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang Anda miliki, seperti orang tua, saudara dekat, maupun sahabat-sahabat terdekat Anda. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidup Anda mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitar Anda. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa. Pendengar, janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati Anda. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidup Anda, karena tanpa mereka, hidup Anda sia-sia.

01 Radio Republik Indonesia Samarinda. Di segmen akhir sajian acara Ruang Rindu malam hari ini, tidak lupa kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi bersama, berbagi cerita, berbagi informasi, berbagi inspirasi di rangkaian sajian Ruang Rindu di edisi hari ini, Senin 15 Juni 2026. Ya, tetap bahagia pendengar dan tetap jaga kesehatan, dan mudah-mudahan malam ini menjadi malam yang penuh keberkahan, penuh kebahagiaan untuk kita semua. Masih ada dua lagu terakhir kami hadirkan menutup rangkaian sajian Ruang Rindu malam hari ini. That's Why You Go dari MLTR dan juga Cinta Berakhir Luka dari Papinkah.

Pendengar, ada sebuah telaga indah. Airnya sejuk, jernih, dan tenang. Permukaannya berkilau, bukan hanya karena memantulkan sinar rembulan. Namun, batu-batu alam yang ada di dasarnya juga memancarkan cahaya. Kedamaian selalu meliputinya. Sayangnya, telaga itu tidak mudah dijangkau. Ia terletak di tengah hutan lebat yang dipagari oleh semak berduri. Pepohonan tinggi dan binatang buas menghadang setiap langkah ke sana. Siapapun yang mampu menemui dan mereguk keindahannya, Raja Rimba pun tunduk dan patuh padanya. Pendengar, telaga itu adalah hati nurani kita yang senantiasa menyerukan ketenteraman batin. Kesejukan regukan airnya memberi makna pada hidup kita. Sedangkan rimba lebat penuh dengan binatang buas adalah wujud dari pikiran, emosi, hawa nafsu, dan persepsi indrawi yang selalu menghalangi jalan kita. Tanpa disadari, ia pun dapat melukai diri kita. Namun, bila kita telah menemukan suara hati nurani itu, maka kekuatan dan kedamaian melingkupi kita. Pendengar, temukan telaga jernih milik kita. Itulah anugerah paling berharga yang harus kita pegang teguh dalam hidup ini.

0: 101 Radio Republik Indonesia Samarinda dimanapun Anda berada. Demikian tadi rangkaian acara sudah kami hadirkan sepanjang hari ini di edisi Senin 15 Juni 2026 ya. Dan selanjutnya pendengar, kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti program acara siaran berikutnya sembari menantikan program Pesta Bola Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung nanti pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah antara Belgia melawan Mesir dari Stadion Sitel. Baik pendengar, Pro 1 di Samarinda kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Tidak seperti kebanyakan back Spanyol, tapi malah lebih mirip ya permainannya dengan back-back Italia ya. Jadi apa namanya, lugas dalam bertahan dan tidak kompromi, serta banyak tackle bersih ini Bung yang sering diciptakan oleh Paulo Barsi di umur yang masih 19 tahun ini Bung.
2: Iya, dan 19 tahun dia bersama tim nasionalnya bahkan kartu kuning pun dia belum pernah mendapatkan. Yeah. Artinya ini pemain yang cukup sebagai bek tengah memang cukup disiplin penampilannya. Dan ini yang menarik sekali, ada Laporte di sana, duet dua pemain yang beda generasi ya. Satu 32 tahun, satu 19 tahun. Yeah. Jadi Pau Kubasi ini bukan di leading tapi menjadi rekan duet gitu. Jadi ini menurut saya duet yang bagus, dan kalau dilihat dari satu musim terakhir lah di kompetisi, terutama di kompetisi domestik mereka, Pau Kubasi ini salah satu pemain yang sulit tergantikan perannya di Barcelona, dan itu menurut saya sangat wajar. Even dia 19 tahun, gaya mainnya seperti itu, jadi keistimewaan dia seperti itu. Jadi menurut saya ada hal pemain yang punya sesuatu atau style sendiri, dan itu yang mungkin jadi style istimewa dari seorang Kubasi ini.
1: Iya, mendengar untuk timnas Tanjung Verde menggunakan kostum berwarna putih dengan celana putih dan kaos kaki berwarna putih, sementara timnas Spanyol menggunakan kostum berwarna merah, kombinasi hitam dengan celana berwarna hitam dan kaos kaki hitam. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Yanto Prawironegoro.
3: Baik, saudara-saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kick-off sudah dimulai. Pemain-pemain Tanjung Verde mencoba membangun serangan dengan kostum putih-putih di Stadion Atlanta Amerika Serikat ini. Mencoba umpan ke depan, tidak ada kawan yang ada penjaga gawang Unai Simon dari Spanyol. Keluarlah dari sarangnya langsung ke sebelah sebelumnya. Kirimkan bola pendek kepada Amerik Laporte. Laporte umpan ke sektor kiri, ada Rodri di situ, pun kepada Gavi. Mencoba menggiring bola, dia merangsek ke jantung pertahanan lawan. Tadi ke belakang lagi, ada Fabian ataupun Marcos Llorente mencoba membantu serangan Spanyol dari sektor lingkaran tengah, masih menggiring bola, mencoba mendekati draw kotak penalti pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Ada di sana kami lihat Marcos Llorente, bek kanan yang maju ke depan, mundur ke belakang dia kepada Kubasi. Kreatif sejedak dia masih umpan ke sektor kiri, mencoba mengurung pertahanan kesebelasan Tanjung Verde ini, mendekati draw kotak penalti, berikan lagi pendek kepada Marcos Llorente, umpan ke draw lawan. Kreatif sejedak dia masih menggiring bola, mencari kuat yang berdiri bebas, tetapi kirimkan saja ke sebelah kiri, ada Rodri di situ, ataupun tarik ke belakang kepada rekannya Fabian ataupun Marc Cucurella, masih permainkan bola, nampaknya masih kutak-katik sebentar saja pemain-pemain Spanyol untuk mencoba mencari ruang gerak, memancing pemain-pemain Tanjung Verde ini. Kini membangun serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan Tanjung Verde, umpan ke sektor kanan yang dituju adalah Marcos Llorente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Spanyol mencoba berada di daerah kotak penalti, namun belum berhasil masuk ke jantung pertahanan. Kini umpan ke sektor kanan, tapi kali ini bolanya kandas dan lepas dari jangkauan pemain depan Spanyol, pemain yang bernomor punggung 21 ini. Kamkila mencoba mengambil bola tadi, Mikel Oyarzabal, tetapi gagal dan lepas dari jangkauannya, hanya menghasilkan lempar ke dalam, saudara-saudara, untuk kesebelasan Tanjung Verde. Kita nantikan, kini serangan dibangun pemain Tanjung Verde melalui penjaga gawang Fojinda. Fojinda, sorotan bola pendek saja, sudah kirimkan ke depan, yang dituju adalah Sidney Loves. Kreatif Agus Naklia tarik ke belakang lagi, Kwasi Lopez lagi angkat ke depan. Kali ini kurang sempurna pengamatan bolanya dan langsung saja diserbu dan hingga ke depan pertandingan untuk Spanyol. Sudah dilakukan lempar pendek saja, kirim ke tengah. Kuasai sepenuhnya pemain-pemain Spanyol dengan kostum merah biru-biru ini. Masih kuasa bola sepenuhnya dia, tarik lagi ke belakang. Kita nantikan serangan dibangun lagi di lingkaran tengah, masih mencari ruang gerak. Kami lihat pemain-pemain Spanyol masih mencoba menggoreng bola, tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan rekannya ada Pau Barsi di situ. Umpan terobosan berbaik, serangan Spanyol dari center kiri, jantung pertahanan Tanjung Verde terjatuh. Kami lihat pemain Spanyol tadi, pemain nomor 27 Ferran Torres, namun nampaknya bukan pelanggaran, ataukah walaupun tadi dua pemain kesebelasan Tanjung Verde mencoba menghalau, menjaga ketat pertahanan belakang Tanjung Verde, namun sampai saat ini kami belum melihat apakah ya ternyata hanya menghasilkan out gawang ataupun tendangan gawang untuk kesebelasan Tanjung Verde. Saudara-saudara pendengar, kita nantikan bagi Tanjung Verde penampilan perdananya di arena kejuaraan sepak bola Piala Dunia ini. Tentu saja merupakan kesempatan emas untuk menunjukkan kualitas permainan sepak bola, meskipun banyak pengamat ataupun para pecinta sepak bola yang menjagokan Spanyol, namun bukan berarti peluang Tanjung Verde untuk bisa memenangkan pertandingan ataupun paling tidak bermain imbang masih sangat terbuka. Kita nantikan lempar ke dalam sudah dilakukan. Kini Perez dengan kostum merah emas putih-putih mencoba mengirim bola, namun karena sekipan Spanyol kuasa sepenuhnya ada Amerik Laporte di sana, kerjasama dengan Fabian Ruiz ataupun Marco Cucurella, tarik ke belakang lagi, kembalikan lagi pendek, masih bermain di lingkaran tengah dia sambil mencari kawan yang berdiri bebas, kirimkan bola pendek lagi nomor 22 ataupun Marco Cucurella di sana, mencoba umpan ke dalam kotak penalti, tidak ada kawan di sana, sabu saja bola keluar kotak penalti oleh pemain Pico Lopez, pemain belakang Tanjung Verde ini, namun lagi-lagi salah umpannya saudara kiri kanan si pemain-pemain Spanyol. Sodorkan bola ke depan, Marcos Llorente tarik ke belakang, oh tarik saja jauh kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon berikan pendek kepada bek kiri Rodri ataupun Amerin Laporte, tenang-tenang saja dia umpan ke belakang. Kemudian kotak penalti yang dituju adalah Ferran Torres, tarik ke belakang dia, terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Tanjung Verde ini, namun akhirnya kandas lagi di kaki pemain Verde. Kini Tanjung Verde membangun serangan dengan cepatnya mengirim bola, kirimkan kepada Larus Duarte, tetapi patah di tengah jalan. Kuasa sepenuhnya pemain-pemain Spanyol, umpan ke depan dia, melewati garis tengah sudah, mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah, kirimkan bola pendek secepatnya, lalu melewati garis tengah sudah, mendekati kotak penalti dibayang-bayangin dua pemain dari Tanjung Verde, masih berkasih dia umpan kepada Ferran Torres, pemain depan yang berbahaya ini, kirimkan lagi pendek cepat mengiring bola yang dituju adalah pemain nomor 8 Fabian Ruiz, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Verde dan belum rubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 5 menit 26 detik dan kini terjadi lemparan ke dalam. Ya, akan dilakukan pemain belakang Tanjung Verde yang berpunggung 13 yaitu Sidney Lopez Cabral. Ya, ambil ancang-ancang sudah dilakukan melambung tinggi lemparannya yang dituju adalah pemain depan, ada Delon di sana, terjadi perebutan, kali ini disapu saja bola tadi keluar lapangan oleh pemain depan Spanyol, maksudnya kirimkan umpan, tetapi sayang bola tadi meluncur keluar lapangan pertandingan. Lempar ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Verde, kirim umpan, satu umpan tarik yang dilepaskan pemain Spanyol tadi, sayang sekali dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Fosinha dan tentu saja tidak menjadikan gol, hanya langsung saja kirimkan ke depan. Kini kuasa sebenarnya pemain-pemain Tanjung Verde di sektor bek kanan dari

0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istrinya atau hamba sahayanya, mereka yang demikian itu tidak tercela. Tetapi barang siapa mau selain yang demikian itu, maka mereka itu adalah orang-orang yang melewati batas. Quran Surah Al-Mu'minun.
2: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
3: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.

0: 1 Samarinda. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya sajian Mutiara Pagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dengan narasumber hari ini adalah Ustadz Kyai Haji Muhammad Hozin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fida.
0: Kabar baik, Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, dan pendengar Anda nanti juga dapat berpartisipasi dan juga berinteraksi dengan Ustadz Hozin pada sesi tanya-jawab di dua jalur telepon kami, pendengar 0541-736-566-743-495 atau di jalur WhatsApp kami 0811-5544-976 melalui pesan singkat. Dan pendengar, untuk Anda yang mendengarkan sajian Mutiara Pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga dapat meninggalkan komentar Anda di aplikasi RRI Digital pendengar atau di kanal YouTube kami RRI Samarinda, di mana saat ini sajian Mutiara Pagi juga dapat Anda saksikan secara langsung. Dan pendengar, bertepatan dengan Tahun Baru Islam ya, tema kita hari ini adalah menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Mari kita pahami lebih dalam lagi pemaknaannya melalui tauziah yang akan disampaikan oleh Ustadz Hozin. Silakan Ustadz untuk penyampaian tauziahnya.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi khulaqad zamana wa fadla ba'duhu ala ba'din. Fahasso ba'du suhuril ayami wa layali bimazaya wa fadla ila ju'andimu fihal ajru wal hasanatu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi bi qaulihi wa fi'lihi ila rasadi. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hudatil anami fi anja'il biladi amma ba'd fa ya ayyuhal mustami'una rahimakumullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Karena sampai hari ini, hari Selasa, tanggal 1 Muharram 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 16 Juni 2026 Miladiah, kita semuanya masih dikaruniai kenikmatan olehnya. Nikmat yang terbesar dalam hidup kita, yaitu nikmat iman dalam Islam, kesehatan kesempatan sehingga kita bisa bertemu melalui jalur udara ini. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan kepada seluruh pendengar RRI Samarinda di mana saja siaran dapat tangkap, selamat menyongsong Tahun Baru Islam 1448 Hijriah atau Tahun Baru Muharram. Semoga di awal tahun yang baru ini kita bisa bermuhasabah, bisa introspeksi dengan apa-apa yang telah pernah kita kerjakan di tahun 1447 Hijriah yang itu sudah menjadi sejarah. Yang baik terus kita tingkatkan, kita pertahankan, yang jelek kita tinggalkan. Tahun baru Hijriah seperti juga tahun Masehi merupakan bagian dari fenomena alam biasa. Secara ringkas, bila kalender Masehi berdasarkan perhitungan pada peredaran bumi mengelilingi matahari, kalender Hijriah mengacu pada peredaran bulan mengelilingi bumi. Karena itulah kita sering mendengar kalender Hijriah tersebut pula kalender Komariah. Komar artinya bulan. Sedangkan kalender Masehi dikenal dengan sebutan kalender Samsiah. Samsi artinya matahari. Dalam ilmu astronomi, kalender Hijriah termasuk kategori kalender lunar, lunar dalam bahasa Inggris ya, dalam bahasa Indonesia artinya bulan. Sementara kalender matahari termasuk kategori kalender ya lunar. Namun demikian, di balik posisinya sebagai gejala alam tersebut terdapat keistimewaan-keistimewaan karena agama memang menjadikannya demikian. Islam mengajarkan bahwa ada kelebihan-kelebihan tertentu antara satu bulan dengan bulan yang lain. Dalam kalender Hijriah, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu hurum dzalika dinul qayyim. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan sebagaimana di dalam ketetapan Allah pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram atau mulia. Itulah ketetapan agama yang lurus. Ma'asyiral muslimin, ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak semua bulan berkedudukan sama. Dalam Islam ada 4 bulan utama di luar Ramadan, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Karena kemuliaan bulan-bulan itulah, Islam menganjurkan pemeluknya untuk memanfaatkan momentum tersebut sebagai ikhtiar usaha memperbanyak ibadah dan taqarrub ilallah. Mereka didorong untuk memperbanyak puasa, zikir, sedekah, dan solidaritas kepada sesama. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali mengenalkan istilah Asyam Al-Fadilah, hari-hari utama. Al-Ayyamul Fadilah, hari-hari utama. Menurut beliau, hari-hari utama selalu dijumpai di dalam setiap pekan dan bulan. Imam Ghazali juga menyebut istilah Ashur Al-Fadilah, bulan-bulan utama. Bulan-bulan utama itu juga dijumpai di setiap tahun. Waktu adalah salah satu dari makhluk Allah. Waktu adalah salah satu dari makhluk Allah, seperti juga manusia, jin, dan binatang. Namun sebagaimana ada tempat-tempat utama seperti Multazam, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan lainnya, waktu pun demikian, di dalam setiap tentang waktu, hari, pekan, bulan, dan tahun, selalu terkandung bagian waktu yang diistimewakan. Misalnya waktu antara maghrib dan isya, seperti malam terakhir hari Jumat, bulan Ramadan, bulan Muharram, dan lain sebagainya. Dalam waktu-waktu spesial itulah pahala bisa dilipatgandakan, dosa-dosa bisa dihapus, diampuni, dan doa-doa dimungkinkan untuk dikabulkan. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah, Allah memang telah menganugerahi kita kesempatan-kesempatan emas yang demikian banyak. Allah mengutamakan waktu-waktu tertentu karena hendak memberi keutamaan kepada hamba-hambanya. Hal ini sebagaimana diterangkan atau keterangan dari Asyur saat menafsirkan surat At-Taubah ayat 36 tadi. Wa'lam anna tafdilul awqati wal biqai ila akhirihi, yang artinya ketahuilah bahwa dimuliakannya sejumlah waktu dan tempat tertentu merupakan kehendak dimuliakannya manusia melalui penguatan-penguatan baik dan akhlakul karimah yang mereka lakukan. Masyarakat muslimin, pernyataan Ibnu Asyur ini mengandung pengertian bahwa kemuliaan bulan tertentu tidak mutlak berarti kemuliaan umat Islam secara otomatis. Kemuliaan umat Islam mengandung syarat, yakni ketika mereka mau mengisi waktu-waktu khusus tersebut dengan amal soleh dan akhlakul karimah. Keutamaan bulan-bulan khusus adalah satu hal, dan keutamaan pribadi orang-orang Islam adalah hal yang lain. Keistimewaan bulan Muharram adalah satu soal. Sementara keistimewaan individu-individu kaum muslimin adalah soal lain. Hal tersebut sangat tergantung bagaimana kita umat Islam merespon, menyikapi keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah itu kepada kita. Apakah kita akan mengisinya dengan sebaik-baiknya atau sebaliknya? Di antara amalan-amalan yang amat dianjurkan di bulan pertama kalender Hijriah atau Muharram ini adalah puasa. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dijelaskan, seorang datang menemui Rasulullah SAW dan bertanya, setelah Ramadan, puasa di bulan apa yang lebih afdol? Maka Rasul pun menjawab, puasa di bulan Allah, yaitu bulan yang kalian sebut dengan Muharram. Penyebutan Muharram sebagai bulan Allah dalam tanda petik atau Syahrullah menunjukkan posisi bulan ini yang amat spesial. Melalui riwayat Ibnu Majah pula, puasa pada hari Asyura atau 10 Muharram disebut sebagai bagian dari amalan untuk menghapus dosa-dosa setahun yang telah lewat. Selain 10 Muharram, puasa juga masih dianjurkan pada hari-hari lain di bulan ini. Amalan lain yang bisa kita giatkan adalah meningkatkan solidaritas antara sesama. Kebanyakan umat Islam, utamanya di tanah air kita Indonesia, menjadikan momen Muharram sebagai dalam tanda petik hari raya lebaran anak yatim. Dengan memberikan santunan kepada anak-anak yang kehilangan orang tua dan secara ekonomi lemah, maka di kota Semarang ada seorang kiai dulu yang bernama Kiai Soleh Darat. Di dalam Latifatut Toharo Wasrosus Solah mengistilahkan 10 Muharram bagian dari hari raya umat Islam yang layak diperingati sebagai sedekah kepada kaum fakir miskin du'afa. Tentu saja menyantuni anak yatim atau membantu siapapun yang membutuhkan pertolongan tidak terikat oleh waktu. Tetapi Muharram adalah momen starting point yang sangat baik untuk menunjukkan kepedulian sosial kita. Bulan mulia harus diisi dengan perbuatan mulia. Semuanya innamal a'malu binniyat, al-a'mal as-solihah wa akhlaqul karimah yang disebut oleh Ibnu Asyur harus hadir jika kita ingin meraih berkah keutamaan bulan Muharram. Pengertian amal soleh dan akhlak mulia amat luas, mencakup ibadah kepada Allah, berhubungan baik dengan masyarakat hablum minallah, tadi hubungan vertikal, hablum minannas, hubungan horizontal, atau sikap kita terhadap lingkungan alam kita. Bulan Muharram merupakan bulan yang baik untuk mengawali tahun dengan perbuatan dan perangai positif. Muharram bisa dikatakan cerminan langkah awal untuk menapaki 11 bulan berikutnya. Masal muslimin di awal tahun baru Hijriah ini, saya mengajak kepada diri saya sendiri khususnya dan kepada para pendengar sekalian untuk memuliakan bulan ini dengan menjernihkan hati, ya, membenahi perilaku dan memperindah karakter kepribadian kita. Masal muslimin, hari berubah menjadi pekan, pekan berubah menjadi bulan, bulan berubah menjadi tahun. Itulah memang sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana waktu terus berputar. Kadang-kadang kita lupa, ya, apakah kita telah mengisi hari kita dengan baik dan benar atau belum. Ya. Kadang-kadang kita sembrono, ya, melewatkan waktu begitu saja tanpa memperhatikan apakah kita telah memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya atau sebaliknya. Ma'asyiral muslimin, kita akan mengulik sejarahnya bulan Muharram, ya. Dalam Islam, ya, tadi kita sudah jelaskan, ya, mempunyai 12 bulan di dalam hitungan 1 tahun menurut perhitungan yang telah ditetapkan. 4 bulan diantaranya adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. 3 bulan letaknya berurutan, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram atau Syura, atau Asyura dalam bahasa Arab. Orang-orang Jawa, bulan Syura. Yang keempat, yaitu bulan Rajab. Ya. Yang terletak antara Jumadil Tsani dengan bulan Sya'ban. Kemuliaan bulan-bulan tadi telah dijadikan Allah SWT dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 36 yang sudah saya bacakan tadi, yang artinya sesungguhnya bilangan dan bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan di dalam ketetapan Allah waktu Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah menganiaya diri dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kalian semua. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Muharram adalah bulan pertama yang dipakai di kalender umat Islam. Ya, ini tadi penanggalannya disebut dengan penanggalan Qomariyah atau Hijriah. Menurut riwayat para ulama, ya, pakar sejarah atau tarikh yang masyhur, tarikh Islam mula-mula ditetapkan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah pada tahun 17 Hijriah. Menurut kisahnya, hal ini terjadi disebabkan pada suatu hari Khalifah Umar menerima sepucuk surat dari sahabatnya, yaitu Abu Musa Al-As'ari radhiyallahu anhu, tanpa dibubuhi tanggal dan hari penerimanya. Hal itu menyulitkan bagi Khalifah Umar untuk menyeleksi surat yang mana yang terlebih dahulu harus dijawabnya. Sebab tidak menandai, ya, suratnya tersebut dengan tanggal atau waktu. Oleh sebab itu, Khalifah Umar mengadakan musyawarah dengan orang-orang dengan para elit, ya, para sahabat yang terpandang kala itu untuk membicarakan serta menyusun, ya, atau sebagai solusi masalah tersebut dalam penanggalan Islam. Musyawarah yang diselenggarakan oleh Khulafa' Umar bersama para sahabatnya tadi telah memastikan, telah menghasilkan beberapa pilihan tahun bersejarah untuk dijadikan sebagai patokan dimulainya tarikh Islam tersebut, yaitu tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW, tarikh kebangkitan menjadi Rasul, kemudian tahun wafatnya atau ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Di antara pilihan tersebut akhirnya ditetapkanlah bahwa tarikh Islam dimulai dari hijrahnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju Madinah menjadi awal tarikh Islam, yaitu awal tahun hijriah. Hal ini sesuai dengan usulan dari nanti disebut khalifah yang keempat, ya, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib. Ada beberapa penjelasan mengapa hijrahnya Nabi Muhammad SAW yang ditetapkan sebagai awal tarikh Islam atau tahun baru hijriah. Hal ini tidak lain karena hijrahnya Nabi Muhammad SAW mempunyai nilai yang lebih dalam dalam sejarah perkembangan dakwah Islamnya. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, dakwah Islam mulai mencapai kejayaannya yang gemilang. Berbeda dengan sebelum hijrah, umat Islam merupakan golongan yang minoritas dan selalu ditindas dan disiksa oleh kaum musyrikin. Dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan juga kaum muslimin ke Madinah, berarti Islam telah mempunyai kedudukan yang kuat dan telah terbentuk di dalamnya sebuah negara. Negara Islam yang memiliki peraturan, perundang-undangan, pimpinan, serta ya, aturan-aturan yang lainnya. Dengan melihat sejarah hijrahnya Nabi Muhammad SAW, diharapkan peristiwa hijrah akan selalu dikenang oleh umat Islam pada tiap-tiap tahun. Di situ sebagai memorial bagaimana perjuangan yang gigih dan pengorbanan tenaga, jiwa, dan raga Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya dalam menegakkan Islam. Di samping itu, hijrah Nabi Muhammad SAW juga menunjukkan bahwa Allah telah memisahkan dan membedakan antara yang hak dan yang batil. Membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Hijrah merupakan awal membangun kekuatan umat Islam. Masal muslimin, ada alasan lain mengapa yang dipilih hijrahnya Rasulullah SAW. Hal ini sebagaimana diriwayatkan bahwa Nabi keluar dari kota Mekah pada hari Kamis akhir bulan Safar dan keluar dari tempat persembunyiannya yaitu di Gua Thur pada tanggal 2 Rabiul Awal, kalau di Masehinya 20 September 622 Masehi, untuk menuju ke Madinah. Dan menurut Al-Mas'udi, Rasulullah memasuki Madinah tepat pada malam hari ke-12 Rabiul Awal. Sementara Umar dan para sahabat-sahabatnya menetapkan awal bulan Hijriah adalah bulan Muharram. Bukannya bulan Rabiul Awal adalah semata-mata memandang bahwa bulan Muharram adalah bulan yang mulia, bulan yang mula-mula, ya, bulan yang pertama. Nabi berniat untuk berhijrah Selain itu, di bulan Muharram ini pulalah para jamaah haji baru selesai mengerjakan ibadah haji dan pulang ke tanah airnya masing-masing, termasuk jamaah haji dari Indonesia. Dengan adanya keputusan yang demikian, maka seolah-olah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Muharram dan dipandang patut menjadi permulaan tahun di dalam Islam. Lalu apa keistimewaan atau kemuliaan bulan Muharram? Bulan Muharram adalah termasuk di antara asrul furuq dan bulan pembuka di dalam setiap tahun Hijriah. Di bulan itu Allah SWT memberikan pertolongan kepada Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya dari kedzaliman dan kekejaman Fir'aun. Itu pun dalam sejarah ditulis dengan Ramses 3 ya. Dan diantaranya Allah juga telah menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya dari banjir bandang. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 Muharram. Itu kalau nggak salah, kalau di geografi itu zaman glasial namanya ya. Maka sebagai rasa syukurnya kepada Allah SWT yang telah menyelamatkannya dari mara bahaya, Nabi Musa dan Nabi Nuh alaihissalam berpuasa pada hari tersebut. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, bulan Muharram termasuk salah satu bulan yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, jika seorang berbuat dosa pada bulan-bulan itu, maka lebih besar dosanya dan lebih apa ini, besar pahalanya kalau kita berbuat baik dibanding dengan bulan-bulan lainnya. Karena ya, maksiat di tanah haram juga akan berlipat dosanya sebagaimana firman Allah, dan barang siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Quran Surat Al-Hajj ayat 25. Masyarakat muslimin, karena bulan Muharram merupakan bulan yang diagungkan kemuliaannya, maka sudah sepatutnya kita kaum muslimin untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan melakukan amaliyah-amaliyah. Ya, di antaranya yang sangat mendesak pada saat ini adalah memberikan santunan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, termasuk tadi adalah apa ini, anak-anak yatim dan anak-anak yatim piatu. Kemudian juga kita bisa berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran ya, di samping puasa. Masing-masing para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah, di dalam bulan Muharram ini ada banyak sekali peristiwa yang terjadi. Di antaranya adalah diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam setelah diturunkan dari surga. Yang kedua, diangkatnya Nabi Idris alaihissalam ke tempat yang tinggi, yaitu di surga. Dan Nabi Idris itu kepengen sekali melihat surga setelah mendapat cerita dari malaikat Jibril. Kemudian caranya bagaimana? Harus dimatikan dulu. Maka dimatikan dulu Nabi Idris, kemudian sampai surga. Setelah di surga, ya Nabi Idris harus pulang ke dunia kan, karena itu hanya permintaannya waktu itu. Tapi Nabi Idris keterusan sampai sekarang. Kemudian yang ketiga, diturunkannya Nabi Nuh alaihissalam dari kapal setelah banjir bandang surut. yaitu di Bukit Al-Judi di dataran tinggi Anatolia di negara Turki sekarang. Kemudian empat, diselamatkannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dari kobaran api Raja Namrud. Sebagaimana dalam Al-Quran, ya narukuni bardaw wasalaman ala Ibrahim. Kemudian yang kelima, diturunkannya kitab Taurat pada Nabi Musa alaihissalam. Yang keenam, dikeluarkannya Nabi Yusuf alaihissalam dari penjara. Dan yang ketujuh, disembuhkannya kebutaan Nabi Yakub alaihissalam, yaitu bapaknya Nabi Yusuf, dari wasilah pakaian Nabi Yusuf alaihissalam yang diusapkan ke wajah beliau. Kemudian yang kedelapan, disembuhkannya Nabi Ayub alaihissalam dari penyakit kulit yang berkepanjangan. Dan yang kesembilan, dikeluarkannya Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan. Ikannya namanya ikan nun. Mungkin kalau sekarang ini ya, ikan paus yang besar. Ya. Di kemudian yang kesepuluh ya, disibakkannya lautan bagi Bani Israel yang melarikan diri dari kejaran Raja Fir'aun dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam dari Mesir ya, melalui menyeberangi laut ya. Kemudian yang ke-11, diampuninya Nabi Daud alaihissalam dari kesalahannya. Dan yang ke-12, diberinya Nabi Sulaiman alaihissalam kekuasaan berupa kerajaan. Dan yang ke-13 ya, diangkatnya Nabi Isa alaihissalam ke langit setelah dikepung oleh bala tentara Romawi. Kemudian yang ke-14, diampuninya kesalahan yang telah lewat dan yang akan datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda dan Majalah Allah. Demikian prolognya Mbak Fira. Ya, kembali kepada Mbak Fira.
0: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas tauziah pengantarnya mengenai tema kita hari ini, yaitu menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Dan pendengar Mutiara Pagi Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami buka sesi tanya jawab pendengar di dua jalur telepon kami, 0541-736-566-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami melalui pesan singkat ya di 0811-5544-976. Dan untuk Anda pendengar yang mendengarkan sajian Mutiara Pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan Anda atau tanggapan Anda di kolom live chat kami pendengar di Pro 1 RRI Samarinda ataupun di kanal YouTube kami RRI Samarinda, di mana saat ini siaran Mutiara Pagi juga dapat Anda saksikan secara langsung. Baik, kita akan sapa pendengar yang telah bergabung di jalur telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, Pak Fira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda siapa ini?
2: Dengan Ibu Ria.
0: Silakan Bunda Ria untuk pertanyaannya pada Ustaz Rosyad.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ria, silakan.
2: Saya ingin bertanya Pak Ustaz. Beberapa hari yang lalu saya ada baca katanya satu Muharram kita dianjurkan minum susu putih. Saya ingin menanyakan itu maknanya apa ya Pak Ustaz? Terus kalau memang iya ada maknanya, terus ada kan niatnya sebelum minum susu putih itu tersebut? Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sehat untuk semuanya. Makasih.
0: Baik, terima kasih banyak Bunda Ria telah bergabung di sajian Mutiara Pagi hari ini. Dan kita akan sapa kembali pendengar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fira, Ridwan, Kabupaten Pasir.
0: Iya, silakan Pak Ridwan.
3: Iya, sebelum saya nyampaikan, hujan deras dari pagi tadi sudah reda. Pak Ustadz, assalamualaikum, salam sehat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ridwan, monggo Bapak.
3: Iya, menyambut bulan Ramadan, bulan Muharram ya, hari ini ya Pak Ustadz ya. Iya baik, terima kasih Pak Ustadz. Ada yang ingin saya tanyakan terkait dengan sains dan teknologi. Sekarang saya pribadi merasakan tahun dan bulan itu cepat sekali secara pribadi. Nah, gimana dengan perbedaan waktu kita, waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah dan timur, itu kita menentukan setiap bulan Ramadan atau pada saat mau tarawih atau pada saat Idul Fitri, itu selalu berbeda satu jam. Saya berbicara di wilayah bagian Indonesia dulu satu jam. Nah, sedangkan teknologi sekarang di ponsel saya itu tepat sekali kalau menurut saya, sains teknologi terbitnya bulan itu kan pada malam hari ya, pada saat vertikal kita bisa lihat. Bahkan pada saat siang hari pun kalau sudah bulan itu timbul bulat itu secara vertikal ada bayang-bayang embosnya kita kalau kita menengok ke atas vertikal langit gitu kan. Percaya sih memang berbeda itu selalu ada, yang saya katakan tadi setiap kita punya beda satu jam seperti itu kan, Indonesia bagian tengah, timur dan barat itu. Nah lalu bagaimana dengan wilayah yang negara-negara lain yang pada saat ini kan belum tentu satu Muharram kan, ada beda waktu di Qatar dan lain sebagainya. Kalau saya lihat di satu kalender Hijriah itu perbedaannya sampai 8 jam, bahkan ada yang 12 jam seperti itu. Intinya Mbak Fira ya, Mbak Pasar ya, kita menyikapi dengan itu, dengan teknologi dan logika itu, bagaimana menurut Pak Ustadz yang di era sekarang, apakah kita masih memakai manual atau dengan teknologi? Kalau menurut saya teknologi itu sudah tepat seperti itu, cuman kita belum menerapkan secara relevansinya seperti itu. Nah, selamat hari tahun Muharram, sudah dijelaskan padilahnya dan si sejarah-sejarahnya semua tadi itu. Mungkin itu Mbak Fira dan Pak Ustaz, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Ridwan telah bergabung dalam sajian Mutiara pagi hari ini. Dan mungkin kita akan tampung satu pertanyaan lagi.
1: Iya, silakan.
0: Oleh pendengar kita yang baru saja bergabung ya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teng Fira.
0: Iya, silakan Pak Nano.
1: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nano, monggo Bapak.
1: Ya Ustaz, kembali lagi cerita di daerah Jawa. Ya, di Jawa itu kan malam satu Muharram itu terkenalnya kan malam satu Suro itu.
4: Iya.
1: Terus teman-teman itu pada memperingati dengan wayangan, dengan pokoknya keramaian lah ya, memperingati satu Suro itu. Banggulan Suro, Sapar Mulut dan terusnya itu Pak Ustaz yang hafal juga. Termasuk yang pekan tadi, kalau di Jawa itu kan punya pekan itu kan sama dengan pasar Ustadz, 5 hari Paing, Pon, Wasi, Kliwon, Legi itu. Jadi kalau Minggu misalnya Sabtu disebut akhir pekan itu, sebenarnya kalau di Jawa kan nggak pas, karena Minggu 7 hari, tapi kalau pekan itu 5 hari, yaitu Wagi, Pon, Wasi, Kliwon tadi itu gitu. Jadi gimana kira-kira penjelasannya Ustadz gitu ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk pendengar kita yang telah bergabung ya. Telah kita tampung 3 pertanyaan. Tadi yang pertama ada dari Bunda Ria yang menanyakan satu Muharram ini kita ada dianjurkan untuk minum susu putih. Nah, ini maknanya apa dan jika ada maknanya apakah ada niatnya sebelum minum susu putih tersebut? Lalu selanjutnya ada dari Pak Ridwan ya yang menanyakan tentunya mengenai terkait sains dan teknologi, di mana sekarang kita dapat menentukan awal bulan itu melalui teknologi ya, tetapi juga ada perbedaan di mana ketika misalnya menentukan bulan Ramadan ataupun Idul Fitri ini suka berbeda. Nah, ini bagaimana kita menyikapi teknologi ini, apakah kita sebaiknya memakai manual atau lebih ke teknologi? Lalu selanjutnya terakhir tadi ada dari Pak Nano yang menanyakan kalau di Jawa itu ada tradisi atau adat ya yang disebut sebagai malam satu suro untuk memperingati tahun baru Islam, dan banyak yang memperingatinya dengan wayang dan juga sebagainya. Nah, ini penjelasannya bagaimana Pak Ustadz? Silakan ya, dapat ditanggapi terlebih dahulu mungkin dari pertanyaan dari Bunda Ria. Silakan Pak Ustadz.
1: Iya, terima kasih ya kepada para penanya yang telah menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama Bunda Ria ya. Jadi terkait dengan bulan Muharram minum susu putih gitu ya. Gitu. Susu coklat juga boleh kok Bunda ya, gitu ya. Minum kopi juga boleh ya. Jadi sebenarnya di dalam Islam itu tidak ada ketentuan ya di bulan Muharram itu minum susu putih ya, minum susu coklat pun juga boleh ya. Karena memang tidak ada hadis atau riwayat yang tentang minum susu putih itu ya. Nah, yang kita rekomendasikan tadi adalah kita memberikan santunan kepada saudara-saudara kita yang memerlukannya ya. Kemudian kan tadi saya menyampaikan kan ini hari raya anak yatim ya. Itu di hari di bulan Muharram ini kita menyantuni anak-anak yatim ya. Jadi masyarakat muslimin ya, hari bulan Muharram ini adalah hari rayanya anak-anak yatim, maka kita yang dititipi rezeki Allah ya cukup untuk berbagi ya, dengan membahagiakan, memberikan sebagian dari rezeki itu kepada anak-anak yatim yang ada di sekitar kita. Terus dengan demikian ya, kita telah berbuat nyata mengamalkan syariat agama kita, yaitu kita dengan berempati dengan memberikan sebagian dari rezeki yang kita terima. Jadi masuk muslimin itu ya Bunda Ria ya, jadi tidak ada kaitannya ya bulan Muharram dengan minum susu putih atau susu coklat, itu terserah ibu, boleh dipilih yang mana aja ya. Kemudian kepada Pak Ridwan ya, jadi dulu Rasul itu ya di dalam menentukan apa ini awal bulan Ramadan itu di dalam sejarah ya, itu menggunakan ru'yah, artinya melihat bulan ya. Jadi kalau kita sekarang ini apa itu tidak menggunakan ru'yah, berarti kita telah melakukan perbuatan bid'ah. Meskipun bid'ah itu dibagi menjadi dua, bid'ah dolalah dan bid'ah hasanah. Ya, dan ilmu pengetahuan dan teknologi itu selalu sejalan beriringan dengan agama Islam. Karena di dalam ketentuannya al-qadim al-aqlu, agama itu juga pakai akal. Itu jadi Rasul menggunakan ru'yah dan juga menggunakan perhitungan. Jadi perhitungan itu yang membuat angka satu kan orang Islam juga. Dulu kan nggak ada angka satu, nggak ada. Karena akan kesulitan kalau kita belajar matematik atau belajar ilmu pasti kan, karena nggak ada angka satu. Itu sumbangan terbesar kita Islam, yaitu menciptakan angka satu. Jadi Rasul di dalam apa ini menentukan Ramadan itu menggunakan ru'yah, artinya melihat ya, melihat itu juga menggunakan perhitungan ya, karena ru'yah ya atau melihat ya itu sebagaimana dilakukan ya oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya itu, kalau kalian melihat apa ini munculnya hilal, maka kalau ketika berpuasa maka bukalah atau iftar. Jadi
4: menentukan Ramadan zaman Rasulullah itu dengan cara meru'yah atau melihat

cara hisab ini memberikan kepastian awal puasa lebih awal karena menggunakan data ilmiah yang utamanya ya dikelompokkan ke dalam huruf hisab tadi ya. Hisab urfi, Pak Ridwan ya. Sistem perhitungan konvensional berdasarkan rata-rata pergerakan bulan. Ya. Penanggalan ini ya disusun secara tetap dan berulang setiap 30 tahun. Kemudian yang kedua namanya hisab hakiki, perhitungan yang merujuk pada posisi real pada benda langit ya, dalam hal ini matahari dan bulan yang sebenarnya saat itu biasanya dibagi menjadi dua, yaitu wujudul hilal, kriteria yang menetapkan bulan baru dalam hal ini Ramadan ya, dimulai jika bulan ya terbenam setelah matahari terbenam pada hari ke-29 bulan sebelumnya. Nah ini berapapun ketinggiannya hilal saat itu, tapi yang menjadi perbedaan adalah pada tingginya ya, elevasinya ya. Kriteria di pemerintahan kita dan ASEAN khususnya negara-negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei ya dan sekitarnya, itu ada kriteria MABIMS standar ya. Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura ya, di mana hilal dianggap sah jika memenuhi parameter teknis tertentu. Ya, pendekatan hisab ini sering menjadi acuan ya, bagi organisasi seperti Muhammadiyah ya. Kalau Nahdlatul Ulama mengikuti rukyah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, apakah Nahdlatul Ulama tidak pakai perhitungan? Pakai perhitungan juga. Ya, jadi dua-duanya dipakai ya. Nah, perbedaan yang terjadi antara dua ormas Islam itu adalah pada elevasi daripada derajatnya tadi itu ya. Jadi dengan demikian ya, ilmu pengetahuan dan teknologi itu tetap sesuai dengan ajaran syariat agama Islam. Ya. Demikian ya untuk Pak Nano, untuk Pak Ridwan ya. Selanjutnya kepada Pak Ridwan, Pak Nano yang sekarang ini ya, yaitu beliau tentang bertanya tentang malam satu suro ya. Itu di Jawa kan seperti itu. Jadi kalau bulan Muharram ini kalau bahasa Jawa itu adalah malam satu suro. Ya. Nah itu apa? Ya. Malam satu suro adalah malam pergantian tahun baru Islam, penanggalan kalender Jawa yang bertepatan dengan satu Muharram di dalam kalender Hijriah Islam. Malam ini ya, sangat sakral dan identik dengan tradisi introspeksi diri, mensucikan pusaka, serta melakukan doa bersama untuk memohon keselamatan. Nah ini dulu Pak Nano dan para pendengar sekalian ya, asal-usul dan maknanya ya, penanggalan Jawa ini digagas oleh Sultan Agung dari Kerajaan Mataram Islam pada tahun 1633 Masehi. Ia memadukan penanggalan Hijriah Islam dengan kalender Saka Hindu dan perhitungan lokal Jawa. Malam satu suro dimaknai sebagai momen spiritual yang mendalam. Yang pertama, mawas diri. Berintrospeksi atau muhasabah atas kesalahan

0: di tahun sebelumnya. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah, memohon perlindungan dan menjauhkan diri dari mara bahaya di tahun baru. Nah, kemudian tradisi yang dilakukan kalau di Jawa ini ya, pada malam hingga pergantian hari tersebut, masyarakat khususnya di wilayah Keraton Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta melakukan berbagai tradisi khusus. Yang pertama adalah jamasan pusaka, tradisi mencuci atau membersihkan benda-benda pusaka atau keramat. Yang kedua, tirakat ya, dan topo bisu, berdiam diri, berdoa, menjaga ucapan ya, atau tidak berbicara semalaman ya. Kemudian kirab pusaka, yaitu arak-arakan pusaka kesultanan yang diikuti oleh abdi dalam dan masyarakat. Jadi kalau gelar apa ini, raja itu kan gelar biasa ya. Tapi kalau dalam Islam, raja itu adalah sultan ya. Karena kerajaan Islam, maka rajanya adalah sultan. Ya, Sultan Hamengkubuwono ya. Kemudian ada kalau dalam orang Jawa ini ada pantangan dan mitosnya ya. Masyarakat Jawa biasanya menghindari mengadakan hajatan besar seperti pernikahan pada bulan Suro karena dianggap tidak membawa berkah. Di malam satu Suro, masyarakat juga dianjurkan tetap di rumah dan tidak bepergian jauh agar terhindar dari nasib buruk. Nah, ini hanya mitos saja. Jadi mas muslimin, para pendengar RRI sampai dengan rahmat Allah, ya, pada malam satu Suro ini, kalau panjenengan pas berada di Jogja atau di Solo, bisa melihat semua kegiatan yang saya sampaikan tadi itu. Ya, kalau dulu saya waktu masih di Jogja ya, sekatenan dan sebagainya ya, menyaksikan, melihat. Ya, tapi karena sudah di Samarinda, nah, ceritanya aja akhirnya. Demikian ya, Mbak Fira, untuk Pak Nano, Bunda Ria, dan juga Pak Ridwan. Kembali kepada Mbak Fira.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas tanggapannya dan juga jawabannya ya tadi mengenai pertanyaan-pertanyaan pendengar kita. Dan sekarang sudah sampai di sesi akhir dari sajian Mutiara pagi hari ini. Pak Ustadz, silakan untuk penutupnya mengenai tema hari ini, menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Dan juga doanya, Pak Ustadz, silakan.
0: Iya. Masuk muslimin, para pendengar Mutiara pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Bulan Muharram 1448 Hijriah baru saja kita songsong pada hari ini, hari Selasa tanggal 16 Juni 2026.
2: Terus dengan demikian, Masrul Muslimin, ya, tahun baru Islam atau 1 Muharram 1448 Hijriah itu bertepatan dengan tanggal 16 Juni 2026. Kemudian nanti ya, itu bisa kita lakukan puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram atau pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2026. Kemudian puasa Asyura, yaitu puasa tanggal 10 Muharram, atau nanti kalau hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Kemudian puasa Ayyamul Bid, ya, puasa yang kita lakukan tiap-tiap tanggal 13 sampai 15 Muharram atau bulan-bulan yang lain, yaitu nanti pada hari Ahad sampai Selasa ya, 28, 29, dan 30 Juni 2026. Masuk muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang selamat dari Allah. Di awal tahun ini, mari kita bermuhasabah, berintrospeksi diri dengan apa yang telah kita lakukan di tahun 1447 yang barusan kita lewati. Kenapa? Karena
3: time lost can't be found again. Waktu yang
2: telah lewat tidak bisa kita dapatkan kembali. Orang Arab bilang, hal waktu kasaifu, waktu itu seperti pedang. Ya. Kalau orang Inggris itu orang materialis, dia bilang, time is money. Ya. Kalau kita pelajar, mahasiswa, santri, time is knowledge, waktu adalah ilmu pengetahuan. Karena itu, dengan memanfaatkan waktu yang merupakan makhluk Allah, yang merupakan anugerah bagi siapa saja yang namanya manusia, dikasih waktu oleh Allah 24 jam, baik dia orang Jawa, orang Bugis, orang suku apapun atau bangsa apapun, sehari semalam dikasih waktu 24 jam. Siapa yang pandai memanfaatkan waktu itulah yang insya Allah akan sukses. Ya, sebagaimana doa Rabbana atina fiddunya hasanah, di dunia juga hasanah, di akhirat juga hasanah. Jadi berbanding lurus. Karena itu masal muslimin, para pendengar mudara pagi, manfaatkan
3: waktu yang ada dengan seefektif dan seefisien mungkin. Anda kalau sekolah di luar negeri, misalnya di barat ya, Anda pasti orang sana kalau kencan itu ya. I'm so sorry, I've used your time. Saya memakai waktu Anda. Kenapa? Waktu itu sangat berharga. Beda dengan kita.
2: Ini ya, budaya kita ini budaya yang harus kita koreksi ya. Budaya yang suka menyanyiakan atau memboros-boroskan
3: waktu yang tidak berguna. Mas Muslimin,
2: mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai memanfaatkan waktu
3: anugerah Allah yang sangat mahal. Untuk itu, mari kita
2: harinya wala kulihat solihat lahirin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ali wa zuri wa bidiyati wal-fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Iya kana wa iya kana sa'in dina shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wajadatan fi ilmina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qabla al-maut wa rahatan inda al-maut wa ma'ulatan ba'da al-maut. Allah maftah lana abal khair wa abal rahmah wa abal barakah wa abal afiyah wa abal ni'mah wa abal kuwah wa abal sifata wa abal salamata wa abal afiyata. Allahumma afina min kulli baladin wa abil akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna wa rasamul alim. Wa tub alayna inna ratawakur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas penyampaian tauziahnya mengenai tema hari ini, yaitu menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Dan tentunya pendengar, mari kita jadikan 1 Muharram ini sebagai titik awal ya, untuk memperbaiki diri, memperkuat iman, memperbanyak amal ibadah, serta memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga sesama manusia. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, tetap bersama kami dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
4: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

Radio Republik Indonesia Samarinda masih bersama Fira Amalia temani ruang dengar Anda pada rangkaian Samarinda pagi hari ini Selasa 16 Juni 2026. Di mana pendengar kondisi lalu lintas begini di sekitar Emiamin masih cukup sepi dan belum terlalu dipadati oleh banyak kendaraan ya pendengar sehingga lalu lintas masih terpantau lancar dengan cuaca yang terlihat cukup mendung pagi ini pendengar dan kami himbau untuk tetap berhati-hati bagi Anda pengendara roda 2 maupun roda 4 semoga cuaca mendung pagi ini dan juga lalu lintas tidak menghambat aktivitas hari Selasa Anda. Selamat beraktivitas pendengar dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sudah tahu lembaga penjamin simpanan atau LPS kan? Lembaga penjamin simpanan merupakan lembaga independen, adalah lembaga independen yang bertanggung jawab kepada presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank mulai tahun 2028, melakukan penyelesaian masalah perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan lembaga penjamin simpanan 2 yang terletak di Surabaya, yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan. Ku aman, ada LPS.

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Samarinda, kami juga turut menginformasikan kepada Anda peringatan dini cuaca wilayah Kalimantan Timur yang masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Di Kabupaten Paser mencakup wilayah Tanjung Harapan, Tanah Grogot, Batu Engau. Kabupaten Kutai Kartanegara mencakup wilayah Anggana, Muara Jawa, Marangkayu. Kabupaten Mahakam Ulu mencakup wilayah Long Apari, Long Pahangai. Kota Bontang mencakup wilayah Bontang Selatan dan sekitarnya. Dapat meluas ke wilayah Paser Belengkong, Muara Badak, Samboja, Sangat-Sangat, Tenggarong Seberang, Teluk Pandan, Balikpapan Timur, dan sekitarnya. Pendengar, kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 8 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah. Dan jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah, pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan kepada Anda penyampaian informasi daerah dalam berita pagi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Selasa, 16 Juni 2026.
2: Terus kita akselerasi agar prestasi-prestasi kita ini terdengar di tingkat nasional. Program-program yang terus kita tingkatkan adalah yang berkaitan dengan penurunan stunting.
3: Prediksi M3A, AIK, sama CBSS yang di Petangis. Ya, hari ini tim bersama Asosiasi Petani, baik APKASINDO, SPKS, maupun Forum Petani Kelapa Sawit, ini pada posisi arah ke sana.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Vira Amalia. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Kalimantan Timur mempercepat intervensi sensitif melalui perbaikan rumah, sanitasi, air bersih, dan edukasi guna mendukung penurunan stunting berkelanjutan. Berikut laporan selengkapnya.
4: Kepala Kemenduk Bangga BKKBN Provinsi Kalimantan Timur Sunarto di Samarinda menilai capaian program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana di Kalimantan Timur selama periode 2025 hingga 2026 secara umum telah menunjukkan hasil yang baik. Meski demikian, sejumlah program masih memerlukan percepatan agar memberikan dampak yang lebih optimal bagi masyarakat. Berbicara kepada wartawan, Sunarto mengatakan salah satu program yang perlu terus didorong adalah kegiatan yang saat ini mewakili Kalimantan Timur di tingkat nasional, termasuk lomba kampung keluarga yang berkualitas. Menurut Sunarto, berbagai prestasi yang telah diraih daerah terus mendapatkan dukungan berkelanjutan agar semakin dikenal dan diakui secara nasional. Selain peningkatan kualitas program keluarga, upaya percepatan penurunan stunting juga tetap menjadi prioritas utama. Sunarto menjelaskan penanganan stunting saat ini tidak hanya berfokus pada intervensi gizi, tetapi juga intervensi sensitif yang berpengaruh terhadap kualitas hidup warga. Intervensi tersebut meliputi perbaikan rumah tidak layak huni, penyediaan sanitasi dan jamban sehat, dan peningkatan akses air bersih, pemenuhan kebutuhan nutrisi, edukasi kesehatan, hingga penguatan ekonomi keluarga. Sunarto menambahkan Kemenduk Bangga BKKBN Provinsi Kalimantan Timur telah menjalin koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalimantan Timur dan Basnas Kaltim, serta pemerintah daerah dan kota guna mempercepat pelaksanaan program itu.
2: Terus kita akselerasi agar prestasi-prestasi kita ini terdengar di tingkat nasional. Nah, kemudian berikutnya, program-program yang terus kita tingkatkan adalah yang berkaitan dengan penurunan stunting. Intervensi sensitif itu menjadi prioritas penting. Tidak hanya lagi intervensi pada nutrisi, tetapi lebih kepada RTLH, rumah tidak layak huni. Yang kedua, intervensi pada sanitasi, jamban sehat, dan ketika air bersih, setelah itu baru nutrisi ditambah dengan edukasi dan peningkatan ekonomi keluarga. Nah, di program ini yang paling penting adalah intervensi RTLH, rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Nah, ini butuh kolaborasi yang mantap di antara teman-teman stakeholder yang lain. Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kalimantan Timur. Kemudian kami juga sudah berkoordinasi, berkolaborasi dengan Basnas Provinsi. Kami juga akan berkolaborasi dengan pemerintah-pemerintah daerah, kabupaten kota.
4: Sunarto juga menyoroti masih banyaknya masyarakat yang tinggal di kawasan bantaran sungai yang kondisi itu menjadi tantangan dalam penyediaan akses air bersih dan sanitasi yang layak sehingga berpotensi mempengaruhi kualitas kesehatan keluarga. Karena itu pihaknya terus memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur. RRI Rizky Mulyanta melaporkan.
0: Memasuki pertengahan tahun 2026, harga tandan buah segar kelapa sawit di Kabupaten Paser mengalami kenaikan hingga Rp3.000 per kilogram. Kita simak laporannya.
5: Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser telah mencatat pada Juni 2026 ini harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit telah melampaui harga Rp3.000 per kilogramnya. Di mana hal ini seperti yang disampaikan langsung Kepala Dispunak Paser Joko Bawono, bahwa harga tersebut sudah menyentuh harga yang sudah cukup baik, meski diketahui beberapa pekan terakhir mengalami penurunan hingga Rp1.800 per kilogramnya. Dalam pemantauan harga TBS kelapa sawit di PTPN, ia menyebut masih di bawah harga Rp3.000. Harga ini pun tentunya akan terus dipantau oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Paser.
6: Ya, alhamdulillah nih, harga sawit kami kan tim ini pemantau kan ke lapangan ini, hari ini ke Batungau. Sudah melaksanakan pemantauan 2 hari terakhir, yang pertama ke wilayah Kecamatan Kuaro, ke PT BWS, HSS, sama CBSS. Alhamdulillah di atas 3.000. Lalu yang hari kedua kemarin, rencana kami ke PT BIM sama PTPN 4 Regional 5. PT BIM menyampaikan untuk di jadwal ulang. Akhirnya kami ke PTP. Nah, di PTP ini yang memang harganya belum menyentuh angka 3.000. Ya biasalah, perusahaan palt merah kan begitu. Enggak semudah seperti perusahaan swasta. Mereka pada posisi 2.900.
5: Kendati demikian, Joko menerangkan kenaikan harga Rp3.000 per kilogram ini di tingkat pabrik kelapa sawit atau PKS, bukan di loading. Sebab untuk tingkat loading rem mengalami kenaikan TBS sedikit lebih murah dari pabrik yang selisihnya Rp300 karena memerlukan biaya operasional lainnya. Joko pun berharap harga TBS kelapa sawit ini bisa terus naik agar para petani lokal daerah bisa turut aman dan sejahtera ke depannya.
6: Terus hari ini ke wilayah Batungau, kan Batungau kan paling banyak pabriknya tuh, mulai Saraswanti, Pradiksi, M3A, AIK, sama CBSS yang di Petangis. Ya, hari ini tim bersama Asosiasi Petani, baik Apkasindo, SPKS maupun Forum Petani Kelapa Sawit, ini pada posisi arah ke sana.
7: Kalau standar minimum Pak, kalau buat di pasir sendiri harapannya berapa?
6: Ya kalau bisa 3.000 lebih lah, biar petani kita juga sejahtera kan.
5: Joko mengaku hingga kini belum menerima informasi terkait rencana dari Kementerian Pertanian untuk melakukan pemeriksaan terhadap sekitar 300 perusahaan sawit yang diduga belum menyesuaikan harga pembelian TBS sesuai dengan kondisi pasar. Hanya saja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser saat ini akan berfokus pada harga TBS di bumi daya Taka secara berkala agar terus bergerak dan membaik, sehingga petani dapat menikmati hasil kenaikan harga sawit yang terjadi di pasar. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Ribuan porsi makanan bergizi gratis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Sungai Kunjang kini didukung berbagai peralatan modern untuk meningkatkan efisiensi dan menjaga kualitas pelayanan. Berikut laporannya.
8: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kota Samarinda terus berkembang dengan dukungan teknologi modern pada Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Sungai Kunjang Lok Bahu. Setiap hari, dapur ini memproduksi ribuan porsi makanan bergizi bagi para penerima manfaat. Untuk menjaga efisiensi dan standar layanan, pengelola memanfaatkan berbagai peralatan modern yang mendukung proses produksi hingga pencucian peralatan makan. Kepala SPPG Sungai Kunjang Lok Bahu Resti Anissa Kusnaidi mengatakan, salah satu fasilitas unggulan yang dimiliki adalah mesin pencuci ompreng otomatis. Bahkan alat tersebut disebut menjadi satu-satunya yang dimiliki SPPG di Kalimantan Timur saat ini. Menurut Resti, keberadaan mesin tersebut sangat membantu mempercepat proses pencucian ribuan ompreng yang digunakan setiap hari. Jika sebelumnya proses pencucian dapat berlangsung hingga malam hari, kini seluruh ompreng dapat dibersihkan dalam waktu sekitar 4 jam.
9: Itu kami sudah memiliki mesin-mesin canggih. Mesin unggulan kami adalah mesin pencuci ompreng otomatis, di mana dalam satu Kaltim cuma SPPG Sungai Kunjang Lok Bahu yang memiliki. Nah, di sini fungsi dari mesin pencuci ompreng otomatis itu mampu mengefisiensikan waktu, yang seharusnya kalau pencucian ompreng dengan jumlah 3.000 ompreng itu mulai siang sampai malam, di sini bisa hemat menjadi 4 jam saja. Kemudian selain ada mesin pencuci ompreng, kami juga ada oven pengering ompreng. Nah, ompreng kotor itu biasanya masuk dulu ke mesin pencuci ompreng otomatis, keluar, langsung bersih, tapi masih dalam keadaan basah. Nah, kalau misalnya kita mengelap menggunakan kanebo, lap dan sebagainya, itu kan masih lama ya, masih kurang efisien waktunya. Jadi kami menggunakan oven pengering ompreng. Nah, itu jauh lebih cepat lagi. Kemudian kita juga punya 2 unit, jadi jauh lebih cepat sekali. Kemudian untuk pemotongan sayur, bumbu-bumbu itu juga kami sudah memiliki mesin potong. Bagaimana kalau misalnya kita mau membuat menu bakso? Nah, itu kami tidak perlu lagi menggiling ke pasar. Jadi kami sudah mempunyai mesin penggiling daging. Dan yang terakhir, kami juga memiliki mesin pemanggang. Nah, ini tidak semua SPG punya, tapi di SPG Sungai Kujang Lok Bahu itu kami memiliki mesin pemanggang. Oleh karena itu, dalam sebulan sekali atau sebulan dua kali itu kami pasti ada menu panggang, seperti itu.
8: Kehadiran peralatan modern tersebut memungkinkan tim dapur menghadirkan variasi menu yang lebih beragam sekaligus menjaga kualitas makanan yang disajikan kepada para siswa dan penerima manfaat lainnya. Pemanfaatan teknologi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan program makan bergizi gratis agar makanan dapat diproduksi secara efisien, higienis, dan didistribusikan tepat waktu kepada ribuan penerima manfaat setiap hari. RRI Samarinda, Nusorkula, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Mas 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Upaya pencegahan kebakaran terus diperkuat pemerintah kota Samarinda, salah satunya melalui peningkatan layanan inspeksi proteksi kebakaran pada rumah tinggal hingga gedung bertingkat guna memastikan seluruh sistem keselamatan berfungsi optimal saat terjadi keadaan darurat. Kita simak laporannya.
10: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Disdamkar Kota Samarinda terus memperkuat layanan inspeksi proteksi kebakaran sebagai bagian dari upaya menekan risiko kebakaran di wilayah kota. Program tersebut disosialisasikan dalam kegiatan yang digelar BKPSDM Kota Samarinda. Kepala Bidang Pencegahan Disdamkar Samarinda, Zaki Ansori, mengatakan, inspeksi proteksi kebakaran merupakan salah satu kewenangan penting pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Pemeriksaan dilakukan pada berbagai objek, mulai dari rumah tinggal, kawasan usaha, fasilitas publik, hingga bangunan bertingkat yang jumlahnya terus bertambah di Kota Samarinda. Menurut Zaki, perkembangan infrastruktur perkotaan harus diimbangi dengan sistem keselamatan kebakaran yang memadai. Terlebih, Samarinda kini telah memiliki sejumlah gedung tinggi yang membutuhkan sistem proteksi kebakaran yang andal dan siap digunakan setiap saat.
11: Untuk kali ini, kita lebih fokus ke inspeksi peralatan proteksi kebakaran. Kenapa? Banyak kami temukan di Kota Samarinda, suatu bangunan itu sudah memiliki proteksi kebakaran, tetapi fungsinya tidak bisa maksimal karena kurangnya kesadaran pemilik gedung atau pengelola gedung dalam melaksanakan pemeliharaan dan perawatan dan tidak adanya informasi terkait dengan penggunaan alat-alat tersebut sehingga hanya terpasang saja menjadi hiasan sehingga pada saat ada insiden terjadi kebakaran alat tersebut tidak dapat berfungsi.
10: Pemeriksaan yang dilakukan di Samkar meliputi sistem proteksi aktif seperti alat pemadam api ringan, hidran dan sprinkle serta sistem proteksi pasif seperti jalur evakuasi dan pintu darurat. Selain itu, manajemen keselamatan kebakaran yang diterapkan, pengelola bangunan juga menjadi bagian penting dalam proses inspeksi. Selain melakukan inspeksi, Disdamkar Samarinda juga melakukan investigasi pasca kebakaran untuk mengetahui penyebab kejadian dan memperkirakan tingkat kerugian yang ditimbulkan. Hasil investigasi tersebut menjadi bahan evaluasi dalam memperkuat langkah pencegahan kebakaran di masa mendatang. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Warga Kutai Barat Haryanto mempertanyakan penyebab berkurangnya jumlah penjual bahan bakar minyak atau BBM eceran di wilayahnya. Ia mengaku beberapa kios yang biasanya menjual BBM kini tidak lagi beroperasi sehingga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Menurutnya informasi yang jelas diperlukan agar masyarakat tidak berspekulasi mengenai kemungkinan terjadinya kelangkaan bahan bakar. Masyarakat pun berharap pemerintah daerah dan pihak terkait dapat memberikan penjelasan resmi terkait kondisi distribusi maupun ketersediaan BBM, sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan aktivitas sehari-hari tidak terganggu. Beralih ke berita olahraga, Federasi Courage Indonesia Kalimantan Timur mulai menyiapkan tahapan pembinaan atlet pasca Porprov Paser untuk menghadapi PON bela diri yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober mendatang. Kita simak laporannya.
12: Federasi Courage Indonesia Perkusi Kalimantan Timur mulai menyusun langkah pembinaan atlet setelah pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kaltim di Kabupaten Paser. Hasil Porprov nantinya akan menjadi salah satu bahan evaluasi untuk menjaring atlet-atlet terbaik yang dipersiapkan menghadapi ajang PON bela diri. Sekretaris Perkusi Kaltim, Rudi Hartono, mengatakan pihaknya telah menyiapkan 3 tahapan pembinaan menuju kejuaraan nasional tersebut. Menurut Rudi, persiapan sejak dini penting dilakukan agar Kuras Kalimantan Timur mampu mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi yang telah diraih pada PON Aceh Sumatera Utara lalu. Saat itu Kaltim berhasil menempati peringkat keempat nasional melalui raihan 1 medali emas, 2 medali perak, dan 1 medali perunggu. Selain fokus menghadapi PON bela diri, Perkusi Kaltim juga terus mendorong agar cabang olahraga kuras kembali masuk dalam daftar cabang olahraga yang dipertandingkan pada PON di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
13: Untuk PON sendiri ada dua, ada PON bela diri, kuras juga terlibat dalam hal ini yang insyaallah nanti akan dilaksanakan di bulan Oktober. Kami juga sudah mempersiapkan untuk melakukan 3 tahapan. Tahapan pertama itu seleksi provinsi, yang kedua pelatihan terpusat, dan yang ketiga adalah keikut sertaan. Nah, kami sudah mengajukan proposal barusan tadi, kami masukkan ke KONI. Mudah-mudahan bisa terrealisasikan dengan baik sehingga kita bisa memberikan kontribusi prestasi lah seperti yang pernah kita lakukan pada saat PON di Aceh kemarin.
12: Rudi menjelaskan KONI sebelumnya telah memberikan dukungan melalui surat rekomendasi agar kuras dapat

0: Alurnya, berikut wawancara reporter Marga Rahayu bersama Kepala Disdukcapil Samarinda, Eko Suprayatno.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pendengar, saya Marga Rahayu. Saat ini saya
2: Waalaikumsalam.
1: Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, Bapak Eko Suprayatno. Pak Eko, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bu Marga.
1: Pak Eko, kami hari ini menerima aduan terkait dengan kinerja yang bersangkutan dengan Disdukcapil Samarinda. Jadi ada pendengar kami atas nama Ibu Ria Fauzi yang mengadukan KTP-nya itu ada keinginan untuk mengganti fotonya yang sebelumnya tidak berjilbab.
2: Baik.
1: Jadi berjilbab. Mohon izin Pak Kadi, seperti apa alur yang harus disampaikan kepada pendengar kami.
2: Oke. Baik. Ibu siapa tadi yang mengeluhkan tentang layanan
1: Ibu
2: ini?
1: Ibu Ria Fauzi atau asal Samarinda Sumedang.
2: Ibu Ria Fauzi. Jadi penggantian KTP ataupun foto di KTP itu salah satu jenis layanan yang ada di Capil Kota Samarinda. Ini bisa diakses melalui layanan yang kami yang ada di kecamatan, seluruh kecamatan di Kota Samarinda ya, bisa dilakukan proses penggantian KTP. Kemudian juga bisa dilakukan di MPP, Mall Pelayanan Publik, di situ ada layanan kami juga. Dan yang satu lagi adalah di kantor pusat di Basuki Rahmat. Jadi untuk layanan penggantian KTP, foto di KTP, karena ini salah satu produk layanan kami, sudah barang tentu ini bisa dilakukan ataupun dilayani. Adapun syaratnya adalah yang bersangkutan membawa KTP lamanya dan kartu keluarga dan datang sendiri. Karena harus difoto kan yang bersangkutannya. Jadi silakan datang ke kecamatan ataupun di kantor Dukcapil ataupun di MPP di Jalan Pahlawan Kota Samarinda. Insya Allah. Yang diinginkan untuk penggantian foto di KTP tersebut bisa dilayani dengan baik oleh Dukcapil Kota Samarinda.
1: Kalau melihat alurnya Pak Eko, apakah ini memakan waktu yang cukup lama dan apakah berbiaya?
2: Insya Allah waktu tidak cukup lama ini ya, karena sebaran antrian sudah kita kurangi dengan jumlah layanan di 10 kecamatan. Tadinya kan terpusat di Dukcapil saja itu ya, sekarang alhamdulillah layanan itu sudah bisa di 10 kecamatan berkat kelengkapan card reader yang kami adakan tahun 2025 kemarin dan saat ini sudah bisa digunakan di 10 kecamatan. Jadi untuk waktunya insya Allah tidak lama. Pada hari yang bersangkutan sepanjang tidak ada gangguan jaringan, karena layanan kami ini kan tergantung jaringan internet ya, untuk mengakses siap pusat di database yang ada di Kemendagri, khususnya di Jenduk Capil, sehingga kelancaran daripada jaringan menjadi catatan penting. Sepanjang jaringannya oke, insya Allah dalam waktu hitungan 1 jam, sudah sampai mungkin bahkan itu produk sudah bisa kita sampaikan. Dan perlu diingat, seluruh layanan Dukcapil ini adalah gratis tanpa dipungut biaya. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan Dukcapil memungut biaya, silakan langsung dilaporkan ke nomor WA Pak Kadis.
1: Ya, baik, untuk informasi juga kepada Bu Ria dan mungkin pendengar RRI yang punya permasalahan yang sama dengan Bu Ria Fauzi, penggantian foto di KTP ini hanya di hari kerja dilayaninya Pak Kadis?
2: Hanya di hari kerja ya, atau di hari pas kami layanan di luar kantor. Program kami kadang-kadang ada juga namanya pelayanan di luar kantor, yakni program di Pelukan, Dinas Pendudukan Catatan Sipil, pelayanan di luar kantor, atau di Pelukan Sijaka, Dinas Catatan Sipil, pelayanan di luar kantor, di luar jam kerja, atau Kelayapan, keliling peduli administrasi pendudukan.
1: Bagus.
2: Jadi tidak ya, harus berfokus di apa namanya? Iya, jemput bolanya jalan juga kita. Iya.
1: Pak Kadis, apabila nanti di Halo RRI menerima kembali aduan, laporan, pertanyaan terkait dengan kinerja di Dukcapil, kami izin menyampaikan japri kepada Pak Kadis langsung ya, Pak?
2: Boleh, siap. Siap, insya Allah kita bantu dengan senang hati.
1: Baik, terima kasih Pak Eko atas waktunya. Kami akan segera sampaikan kepada para pendengar di program Halo RRI. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026. Labbaik Allahumma
3: labbaik, labbaik. Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan.
0: Setelah menyelesaikan rangkaian puncak ibadah haji di Mekah, ribuan jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai memadati kawasan Masjid Nabawi di Madinah untuk melanjutkan ibadah.

0: ziarah. Salah satu lokasi yang menjadi tujuan utama jemaah adalah Raudah, kawasan di dalam Masjid Nabawi yang dikenal sebagai tempat mustajab untuk berdoa dan memiliki nilai spiritual tinggi bagi umat Islam. Kepala Sektor Khusus Nabawi Muhammad Torik mengatakan, akses jemaah ke Raudah dilakukan secara terkoordinasi melalui sistem tasrih atau izin masuk yang diurus secara kolektif oleh masing-masing kloter. Setiap hari tercatat hingga 8.000 jemaah Indonesia mendapat kesempatan masuk ke Raudah dengan petugas terus melakukan pendampingan agar proses ibadah berjalan tertib dan nyaman.
1: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

Sebelum mengakhiri berita pagi hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Kalimantan Timur mempercepat intervensi sensitif melalui perbaikan rumah, sanitasi, air bersih, dan edukasi guna mendukung penurunan stunting berkelanjutan. Memasuki pertengahan tahun 2026, harga tandan buah segar kelapa sawit di Kabupaten Paser mengalami kenaikan hingga Rp3.000 per kilogram. Demikian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Fira Amelia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: conspiracy. Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua. Mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin dan negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih telah setia mendengarkan Pro 1 RRI Samarinda dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini. Dan kami akan kembali update kepada Anda peringatan dini cuaca wilayah Kalimantan Timur yang masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Di Kabupaten Paser mencakup wilayah Tanjung Harapan, Paser Blengkong, Tanah Grogot, Batu Engau. Kabupaten Kutai Kartanegara mencakup wilayah Muara Badak, Samboja, Marangkayu. Kabupaten Mahakam Ulu mencakup wilayah Long Apari dan juga Kota Samarinda mencakup wilayah Palaran dan sekitarnya. Dapat meluas ke wilayah Anggana, Muara Jawa, Tenggarong Seberang, Samarinda Ulu, Samarinda Ilir, Samarinda Utara, Sungai Kunjang, Sambutan, Sungai Pinang, Samarinda Kota, Locanan Ilir, dan sekitarnya. Kondisi ini pendengar diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Untuk update informasi cuaca terkini pendengar juga dapat Anda akses di laman www.bmkg.go.id atau di laman kami www.rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya. Hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.

Saudara, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak masyarakat memaknai Tahun Baru 1448 Hijriah, di mana momentum hijrah dinilai penting untuk memperkuat persatuan bangsa. Ajaran tersebut pendengar disampaikan dalam menyambut 1 Muharram 1448 Hijriah, di mana Menak menekankan pentingnya membangun kepercayaan dan kepedulian sosial. Menurutnya masyarakat perlu memperkuat dialog dan toleransi, di mana langkah itu menjadi wujud nyata semangat hijrah menghadapi tantangan zaman. Ia menilai era disrupsi memunculkan berbagai persoalan sosial yang kompleks, karena itu persaudaraan kebangsaan harus terus dirawat bersama. Nasaruddin mengatakan bangsa besar mampu mengelola perbedaan menjadi kekuatan, di mana perbedaan seharusnya menjadi modal untuk kemaslahatan bersama. Menurutnya peristiwa hijrah, Rasulullah mengajarkan pentingnya persaudaraan dan keadilan. Kemajuan peradaban juga membutuhkan kepedulian terhadap sesama. Untuk itu Menak mengajak masyarakat memulai perubahan dari diri sendiri. Masa depan lahir dari keberanian untuk berubah. Menutup pesannya, Nasaruddin menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru Hijrah, Hijriah maksud kami, dan ia berharap keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala menyertai bangsa Indonesia. Untuk informasi selengkapnya pendengar juga dapat Anda akses laman kami www.rri.co.id.

Menjelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah, pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mendengarkan berita sentral.